0: Bukan nyanyi lagi, sudah kali ketiga sudah ini baru 2 jam. Belum masuk 2 jam sudah 3 kali kita masuknya nyanyi. Teman Produa, ya Allah maafkan ya teman Produa. Mudah-mudahan pahalamu banyak mendengarkan suara Naila yang indah itu
1: loh,
0: tadi.
1: Teman Produa ini kayaknya gak sadar loh kak transisinya, karena menurut aku itu sangat ngeblend gak sih sama lagu tadi.
0: Kata aku sih itu agak halus sedikit suaranya Baskara, terus kamu samain sama kayak suaramu jajaran. Yuk balik lagi ke topik teman Produa. Kamu juga boleh gabungan merapat di WhatsApp, Instagram, ataupun boleh ke RRI Digital barengan sama Sulis dan juga Naila yang siap nungguin kamu gabungan. Betul. Dan nungguin cerita-cerita kamu seputar kecanduan narkoba. Tapi menurut aku ya, kalau ngomongin soal kecanduan, gak cuma narkoba tau.
1: Betul, banyak sih ya, yang bisa bikin candu.
0: Salah satunya adalah kecanduan Block Blast.
1: Males banget.
0: Tapi ini ya, maksudnya namanya kecanduan itu adalah hal yang dilakukan secara berlebihan sampai itu tuh mengganggu aktivitas kamu gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalkan nih kamu ketemu sama teman kamu yang kayak emang lagi ini apa sih namanya, teman berdua lagi asik sendiri mainan gitu kan ya, main HP gitu kan ya. Terus kamu bilang, "Ah, kamu ini kecanduan HP," gitu. Padahal kamu baru ngeliat itu adalah waktu luangnya dia selama satu harian. Please. Mengertilah dia. Nah, menurut aku sih kecanduan adalah ketika kamu udah ngelakuin hal itu kapanpun, dimanapun, sama siapapun, dan itu udah mengganggu aktivitas kamu, kayak fokus kamu hilang, terus habis gitu kayak ke kegiatan kamu tuh akhirnya yang harusnya A dulu jadi C dulu, kayak udahlah keberantakan. Itu menurut aku udah mengganggu, jadinya tuh adalah sebuah kecanduan, itu yang harus dibereskan sih menurut aku.
1: Betul, karena kalau ngomongin soal narkoba kan memang dia ada zat adiktifnya gitu kan kak. Tapi kalau mungkin hal-hal lain yang kayak HP, game gitu, itu kan gak ada ya. Dan menurut aku dari hal yang dia tidak mengandung zat adiktif aja tuh, itu bisa bikin orang sekecanduan itu.
0: Betul.
1: Nah, apalagi ya, memang zatnya. Dasarnya ada gitu. Bener, kan bener.
0: Tapi sumpah ya teman Produa, aku sempat ngelihat kan dulu emang benar-benar pernah lewat di FYP itu kayak yang anak kecil kecanduan handphone, jadinya dia kayak yang marah-marah terus, suka banting-banting apa segala macam gitu kan ya. Terus diparodiin lah sama orang. Jadi kayak dia tapi perilakunya bukan kayak gitu. Jadi dia kecanduannya HP, apa, jempolnya muter-muter begini-begini terus, padahal gak ada handphonenya, kayak gitu-gitu. Dan mungkin ketika apa namanya, kamu udah ngelihat simptom-simptom atau gejala-gejala di orang-orang sekitar kamu, kayak okay, kita tarik dulu deh, dibatesin, kayak gitu. Makanya kayak sekarang, bukan sekarang sih, idealnya anak-anak kecil itu tuh udah ada screen time, itu dibatasi gitu kan, termasuk kita. Aku kadang sendiri buat Produa kalau misalkan libur tidak ada kegiatan, tidak ada sesuatu hal yang perlu dilakukan, dan tidak bekerja, aku scroll TikTok terus. Internetnya naik tuh.
1: Sama, maksudnya kayak kita aja yang orang dewasa ini, yang kita tahu gitu kan apa efek negatifnya kalau kita terlalu lama menatap layar. Dan kita aja susah gitu untuk bisa jauh dari hal tersebut, apalagi anak kecil yang mereka tuh gak tahu gitu kan ini efek negatifnya ke mereka apa. Makanya harus ada batasan, apalagi dari lingkungannya sendiri dulu sih.
0: Harus ada batasan, dan emang harus ada orang-orang yang memberi arahan. Kalau kata aku teh, kayak yaudah dah Nio, ini nggak boleh dilakukan gitu. Karena selain ini ya teman berdua, kalau kita orang dewasa terlalu sering scrolling TikTok, itu mata pedih pasti. Terus habis itu bisa jadi pusing, mager, males-malesan, terus ngejadiin standar percintaan orang lain di kita. Ya.

0: Wait, hold up, stop.
1: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: 2 RRI sama Rinda. Siapa tuh? Halo, selamat pagi.
1: Wes. Hafal banget itu.
0: Selamat pagi Wahyu.
1: Selamat pagi ke Wahyu.
2: Selamat pagi.
0: Gimana gimana LBS sih, gimana di M Yamin, terang banget nih, cerah.
2: Di sini juga terang, banyak.
0: Alhamdulillah.
2: Banyak matahari.
0: Banyak matahari, bro.
1: Banyak matahari.
0: Wahyu.
2: Iya kan, di atas langit kan, atau di angkasa kan banyak matahari.
0: Uma satu aja mataharinya. Wahyu, matahari satu aja sama Rinda sudah kayak dekatnya di ubun-ubun ini matahari. Kalau banyak kayak mana Wahyu?
2: Iya kalau iya banyak, cuma kan nggak kelihatan dari bumi.
0: Jadi matahari gitu ya.
1: Matahari.
2: Iya di bumi sebenarnya ada matahari.
0: Iya.
2: Bisa untuk belanja lagi.
0: Iya benar. Makasih Wahyu rekomendasinya. Pagi hari ini Wahyu kita lagi ngomongin soal orang-orang yang mungkin kecanduan atau terlalu suka atau mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Kira-kira bisa sembuh atau enggak? Menurut kamu gimana Wahyu? Ada pengalaman atau cerita-cerita gitu enggak?
2: Kalau dari itu kan bukan ranah aku ya. Cuma kalau dari keluarga ini ada.
0: Oh iya.
2: Dari sepupu, ya beberapa kali aku udah bilang lah di Pro 2 ini, kalau aku tuh punya sepupu yang sempat kena juga gitu, dan sempat direhab juga dia.
0: Oh.
2: Dan dibina juga di tempat rehab, banyak diberi pelajaran di sana, diberikan banyaklah peraturan-peraturan di tempat rehab itu kan. Salah satunya juga pengetahuan agama juga dikasih tahu. Tapi kan namanya orang ya.
0: Iya.
2: Ketika dia dibina seperti itu, dia di minggu-minggu awal aja mengikuti peraturan itu. Ketika sudah ngerasa sudah bebas banget, udah nggak perlu lagi balik-balik ke sana, ya akhirnya berubah lagi. Berubahnya bukan karena memakai itu lagi ya, tapi berubahnya dari yang peraturan-peraturan tadi seperti ya banyaklah peraturan di rehab itu kan, disiplin atau mengerjakan ibadah lah pokoknya.
0: Tapi nah itu, kan kamu ini Wahyu, sorry aku potong sebentar, kan kamu ini apa namanya sepupunya gitu kan ya, boleh dikunjungin gak sih orang-orang yang di rehab itu Wahyu?
2: Nggak boleh katanya.
0: Oke.
1: Tapi itu berapa lama kak rehabnya?
2: Sebenarnya kalau dikunjungi boleh aja, cuma dia dibatasi gitu.
1: Ada waktu-waktu tertentunya gitu ya.
2: Dan di sana itu nggak boleh megang handphone sama sekali. Dan keluarganya pun kalau mau menghubungi itu waktu-waktu aja gitu
0: ya. Dan itu harus lewat ini ya, harus ada perawatnya gitu kah atau ada pendampingnya kah?
2: Dari sananya.
0: Iya, dari sananya, bukan dari sini.
2: Iya.
0: Bukan dari sini
2: kata. Apa jadi berdiaman nih.
0: Anu, maaf. Tadi ini terlalu dengar. Aku mencerna, iya. Ternyata Naila juga mencerna.
1: Tapi penasaran banget kalau dari Kak Wahyu sendiri nih, kan kakak karena sepupunya juga ya, jadi kakak tuh memperhatikan gitu dia dari yang sebelum memakai sama sesudah itu, kira-kira ada nggak perilakunya dia yang emang kelihatan banget perbedaannya gitu?
2: Sebelum memakai ada lah.
0: Gimana tuh? Kak?
2: Maksudnya tadi sebelum memakai sama sesudah memakai ya?
0: Iya.
2: Kalau ya dia tuh orangnya disiplin dari dulu, sebelum memakai itu memang disiplin, bangunnya pagi, sudah kalau sudah subuh itu mandi gitu, dan aktivitasnya juga ya orangnya nggak suka marah-marah gitu. Nah tapi ketika sudah menggunakan itu kelihatan banget, waktu itu di rumah itu suka marah-marah lah. Marah-marah nggak jelas gitu, nggak tahu arahnya mau kemana, ditanya juga marah kenapa, dia bingung juga mau jawabnya gitu.
0: Dan waktu itu kalian di keluarga kayak gimana? Maksud aku kayak apakah ini anak ini kenapa sih, kita rukiah aja kah atau apa tindakan yang kalian lakukan waktu itu Wahyu?
2: Ya dicurigai karena saudara-saudaranya juga ranahnya sudah tahu dengan hal-hal seperti itu.

0: tanda-tanda seorang seperti itu udah dicurigai lah, karena saudara-saudaranya juga orang-orangnya pintar kan.
1: Tapi akhirnya, dicurigainya nih langsung ke arah wah kayaknya nih make nih, atau kayak mungkin transisi dia dulu kan? Nih mungkin dia ada masalah,
2: ada keinginan yang gak dituruti kah, atau apakah
1: iya.
2: Gitu kah, awalnya dicurigainya gimana?
0: Jadi gini, dia tuh kan punya, aduh aku jadi ngomong ini di deal. Dia tuh punya saudara kembar kan. Nah saudara kembarnya ini kebetulan satu perusahaan kerja sama dia. Mm-mm. Nah jadi gak bisa ditutupin dong yang kayak gitu tuh, pasti aja ada temen dia yang ngebocorin ke saudaranya.
1: Oh oke.
0: Gitu. Tapi saudara kembarnya ini gak bisa juga ngasih tahu ke orang tuanya, karena dia takut juga ya apa ya, menjaga saudaranya inilah supaya nggak dimarahin gitu.
2: Tapi dia pastinya udah ngasih tahu duluan gitu kan ya.
0: Tapi nggak bisa dijaga juga, nggak bisa dibiarin juga, ya harus dikasih tahu gitu. Dan akhirnya ya diungkapkan kalau ternyata ini make gitu loh. Nah ternyata orang tuanya bisa menerima. Orang tuanya nggak marah juga, akhirnya orang tuanya ngasih tahu baik-baik. Kamu gini-gini ya, diomongin baik-baik lah. Dia kaget juga kan, ketika orang tuanya udah tahu gitu kan. Selama ini dia kira orang tuanya nggak tahu. Ya udah, akhirnya orang tuanya memaksa dia ngomongin dia baik-baik, bukan dengan cara yang kasar. Akhirnya dia mau untuk direhab saat itu.
2: Oh oke, okay. Berarti ini bukan kayak paksaan gitu ya, langsung kayak ya udah. Ini ya, udah tahu nih orang rumah kamu begini, kita rehab ya biar sembuh tuh. Emang dia tahu dan dia mau gitu ya?
0: Iya, dia mau memang.
2: Oke. Nah,
0: dia,
2: gimana
0: dia,
2: Wahyu?
0: Dia juga salah satu orang yang pastinya nggak mau kehilangan keluarga. Di sisi lain dari hal-hal seperti itu ya, dia nggak mau kehilangan keluarga pastinya.
2: Nah Wahyu, kan kamu dari sudut pandang keluarga nih, menurut kamu apa yang mau kamu sampaikan ke generasi muda sekarang terkait ya hindari narkoba dan lain sebagainya ini? Kan kamu maksudnya udah ketemu kasus realnya dan itu keluargamu sendiri gitu loh.
0: Ya kalau bisa dihindari lah, kalau bisa ya cari teman itu ya, menurut aku sih bukan cari-cari teman atau milah-milih ya. Tapi kita harus cari lingkungan itu, lingkungan yang tidak semberaut gitu, orang-orangnya sembarangan lah. Nah itu orang-orang yang cari teman baik aja kadang-kadang dijebak juga, air minumnya ditaruh macam-macam lah gitu. Nah jadi di tempat aku, sepupu aku di kakaknya itu ya, itu dia itu kerja di perusahaan batubara gitu. Dan dia itu melihat secara langsung di depan mata kepala dia sendiri orang itu pakai di depan dia.
1: Ya Allah.
0: Dan dia gak bisa berbuat apa-apa karena di bukit itu bukan lingkungan dia. Kalau dia kenapa-kenapa gitu kan, ngasih tahu atau ngebocorin, dia yang kena batunya. Dia gak bisa apa-apa. Tapi dia bukan orang yang langsung bisa terhasut gitu ya. Nah, jadi kalau orang yang memang mentalnya nggak kuat, ya harusnya dihindari dengan orang-orang yang seperti itu gitu.
2: Oke deh Wahyu. Mudah-mudahan tidak akan ada sepupu-sepupu kamu lagi ke depannya ya. Dan
1: bener.
2: Ya kalaupun sudah terlanjur terjun kayak atau kepleset ke sana gitu kan, ya mau direhab ya Wahyu, karena juga akhirnya outputnya juga sembuh-sembuh aja dan kembali normal ya Wahyu ya.
0: Iya intinya jangan cari teman yang kerasa gerusuk gitu.
1: Betul. Penasaran sih Kak, soalnya kan tadi katanya dari keluarganya tuh mendukung dia banget kan, tapi ternyata dari temennya nih.
2: Lagi-lagi
0: dia dari lingkungan luar,
2: circle pastinya. Atau pertemanan yang ngaruh ya Wahyu.
0: Cari teman itu kayak sulis lah.
2: Ya, baru tuh mau gue bilang tau lah Wahyu. Cari teman tuh kayak Wahyu. Paten pokoknya. Bikin puisi aja tapi hari-hari. Makasih ya.
0: Tapi duluan saya yang mempromosikan Anda.
2: Iya sudah pale kalau begitu, kita saling promosi. Best friend kalau kita Wahyu.
0: Insyaallah.
2: Ya sudah deh kalau gitu Wahyu, iya, terima kasih udah gabungan pagi hari ini ya.
0: Kenapa enggak ada yang minta pantun ini ya?
2: Oh iya sudah kalau gitu.
1: Iya boleh lah.
2: Aku punya pantun deh. buat kamu Wahyu.
0: Jadi Anda yang berpantun.
2: Ya kan sebelum
1: saut-sautan
2: sebelum nih. Kamu berpantun, aku berpantun juga ini.
0: Oh iya dah.
2: Iya,
1: silakan Kak.
2: Makan ketan di rumah Anya.
1: Cakep.
2: Mana gerang pantunnya?
1: Wih, sudah nih. Jawab dulu enggak nih, Kak? Jawab pakai pantun lagi.
2: Langsung dong pakai pantun.
0: Pergi ke pasar membeli kain.
2: Jawab.
0: Kain ditenun bersama teman.
2: Asik.
0: Jika dibina lahir dan batin, pasti berhenti hidup pun aman.
1: Asik. Wow.
2: Terima kasih Wahyu. Semoga tetap jaya selalu.
1: Jaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dadah. Emang besti kita yang satu ini ada aja teman berdua. Nanti kita lanjut lagi deh ngobrol-ngobrol dan ngomongin soal kecanduan-kecanduan ini teman berdua. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli.

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Sebelumnya kan kita udah ngomongin soal matahari ya, Kak.
2: Yes, kenapa?
1: Tadi katanya Kak Wahyu kan mataharinya banyak nih hari ini.
2: Yuyur satu aja sih, Wahyu. Pokoknya kayaknya belum bangun tadi. Tapi ngerasa gak sih kalau Samarinda tuh panasnya terik banget udah beberapa hari terakhir ini kan ya. Kayaknya sih bakalan lanjut panasnya kalau ngelihat cuaca hari ini. Cuman kita nanya aja sama yang ahli gitu loh, daripada kita tebak-tebakan. Langsung aja teman periode kita dengerin informasi perakiran cuaca barengan sama BMKG Kota Samarinda. Dan hari ini ada Kak Fatuh yang siap untuk menyampaikan informasinya. Silakan Kak Fatuh.
3: Baik, selamat pagi teman Perudu. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah kota Samarinda hari ini, Kamis tanggal 9 Juli tahun 2026. Baik sobat, untuk cuaca hari ini diperkirakan secara umum akan cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Angin secara umum bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 98%. Untuk itu sobat, jangan lupa gunakan sunscreen ya saat pergian karena akan cukup panas hari ini. Kemudian untuk perakiraan cuaca wilayah maritim di perairan Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Selat Makassar, ketinggian gelombang laut mencapai 0,8 meter dengan kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari arah barat daya dengan kecepatan angin di laut mencapai 20 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio dari Pro2 Samarinda. Terima kasih.
2: Terima kasih Kak Fatuh untuk update perakiraan cuaca pagi hari ini dan selamat bertugas kembali. Tuh teman Pro2 sama Kak Fatuh dibilang apa? Jangan lupa pakai sunscreen.
1: Betul.
2: Karena hari ini emang banget sih bakalan ini. Cerah sampai cerah berawan di sebagian kota di Samarinda ya teman Pro2. Jadi make sure kamu emang tetap pakai sunscreen, double protection supaya kita gak gosong, please.
1: Atau payung-payung juga bisa sih, Kak. Payung yang SPF-nya 90 ada gak ya?
2: Payung SPF 90. Coba nih teman Prodo kalau nanti ketemu di Oren, kasih linknya ke dia. Maksud aku, since when gitu ya. Yaudah deh, kita lanjut lagi nanti pastinya. Stay tune di 88.5 FM, teman.
1: Terbaik kamu.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: Tahu lah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Tahu lah ikam.

0: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Iya, jadi teman perdua. Kalau menurut kalian, kalau menurut kalian nih, orang yang pakai narkoba itu udah pasti nakal gak? Kalau kakak gimana?
1: Menurut aku tuh bukan nakal sih, lebih ke kayak salah circle gak sih? Karena beneran loh teman perdua, circle pertemanan itu sangat-sangat ngaruh ke kepribadian kita, terus nusa bangsa kita, kemaslahatan hidup manusia. Tapi emang ngaruh banget, jujur deh. Kayak nih, aku temenan sama anak-anak yang lebih muda. Aku merasa kayak aku sangat muda. Itu positifnya. Yang kayak ya udah aku tuh stuck di umur-umur segitu yang kayak aku masih young gitulah. Aku sangat-sangat muda, sangat-sangat paten lah pokoknya ya kan. Okay. Tapi ketika aku ngumpul sama orang-orang yang ternyata kayak mungkin seumuran aku ya, pasti problemnya atau yang kayak ya obrolan-obrolannya ya udah seputar quarter life crisis kami yang sebenarnya udah lewat tapi kayak enggak lewat-lewat gitu kan ya quarter life crisisnya, terus kayak problem-problem yang lebih serius gitu. Nah, gitu juga dengan ketika kamu temenan sama orang yang mungkin suka jalan tengah malam, terus kayak jalan jauh tiap hari, atau kayak yang kamu temenan sama orang yang hidup sehat, olahraga terus, kayak circle kita kan pasti beda efeknya.
0: Tapi iya sih, setuju banget, karena lingkungan tuh emang berpengaruh banget sama apa yang bakal kamu lakuin ke depannya.
1: Benar-benar teman produk. Makanya kalau ditanya apakah orang yang sudah terlanjur menggunakan narkoba dan juga kayak kecanduan adalah orang yang nakal, tentu saja menurut aku enggak, karena itu memang teman berdua kita ini di dunia. Oh, jadi jangan malam. Kayak, tapi benar gak sih kayak kita di dunia ini siapa sih yang gak pernah bikin kesalahan gitu? Bisa jadi itu adalah salah satu kesalahan. Kesalahan pilih teman, kesalahan mengelola emosi mungkin, kesalahan ternyata memahami oh ternyata obat-obatan ini tidak bisa disembuhkan secara sesimpel itu, kayak gitu kan. Pasti menurut aku ya, orang-orang yang awal mulanya nyobain tuh kayak ah nggak apa-apa lah, ntar juga hilang sendiri, kayak gitu kan. Ternyata itu adalah satu lingkaran yang nggak pernah terputus gitu.
0: Iya, benar banget, karena aku nggak punya ya teman yang mencoba seperti itu, tapi kayak aku banyak nemuin case-case itu dari temannya teman aku. Salah satunya kan kita juga dengar tadi dari Kak Wahyu kan, kalau ternyata mereka tuh memang kebanyakan kenanya tuh dari teman gitu. Dan rata-rata ya, kalau diajakin tuh kan kayak gak apa-apa lah sekali dua kali. Nah itu dia Kak, kayak ternyata yaudah, langsung kecanduan gitu kan, ya.
1: Ternyata malah dari sekali dua kali itu kok kayak aduh gak bisa nih gitu. Sama kayak menurut aku nih kayak seblak gak sih sebenarnya?
0: Iya kan? Iya sih.
1: Kayak sekali nyoba seblak tuh kayak oh my god seblak, aku pengen seblak deh. Kayak capek pengennya makan seblak, marah pengennya makan seblak. Terus kayak cewek-cewek biasanya kalau mau datang red days pengen seblak gitu. Tapi bersyukur banget di dunia ini kayak ada orang yang menciptakan seblak. Jadi instead of kita tuh kayak dikit-dikit mencoba hal-hal yang terlarang, seblak is number one gitu.
0: Tadi
1: kan ya.
0: Minggu ini udah berapa kali makan seblak Kak?
1: Oh sorry, aku udah lama banget gak makan seblak.
0: Beliau ternyata berhasil mengontrol dirinya ya.
1: Oh my
0: dua.
1: God, semangat ya buat kamu yang diet sama kayak aku. Lagu deh, nanti kita lanjut lagi teman berdua.

0: Halo, aku botol A.
1: Dia ambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
4: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.
5: Spada, selamat pagi teman Produa.
6: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
7: Iya, Pak.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: cuman berdua. Untuk kamu yang mungkin sekarang bertanya-tanya, hari ini kira-kira topiknya Sulis apa? Yuk, boleh dicek di Instagramnya Produ RRI Samarinda. Udah ada postingan di sana teman berdua. Bisa langsung gasken pokoknya ya. Sama Sulis dan juga Naila, kita ngomongin soal kecanduan atau bagaimana sebenarnya orang-orang yang udah kecanduan apakah bisa sembuh gitu kan ya. Betul. Boleh gabungan sama kami berdua, merapat di mana Nay?
1: Di 0812-5848-7885.
0: Atau boleh kemana lagi?
1: Atau boleh ke Instagram @rriprodu2samarinda atau ke RRI Digital.
0: Begitu. Yeah. Jujur ya teman berdua, kayak karena mungkin untuk beberapa orang itu tuh udah sekarang udah teknologi makin maju, terus kayak informasi tuh beredar sangat-sangat cepat gitu kan ya. Akhirnya kita juga ikutan melek gitu loh. Kalau oke, dengan adanya kecanduan ini tuh kayak ih, kita harus apa untuk at least untuk kayak diri sendiri lah. Kalau aku pribadi nih, kalau misalkan nih aku udah mulai kecanduan banget, bukan kecanduan sih, lebih tepatnya kayak kok aku udah ngelakukan hal ini terus-terusan ya, salah satunya adalah scrolling TikTok gitu. Aku ganti scroll IG.
1: Setidaknya ada usaha.
0: Nah, tapi kayak aku jadinya kayak ini sih, sekarang kayak sadar-sadar gitu loh, kayak oke lah, ini aku kayaknya dari tadi kok main TikTok mulu ya, ganti deh gitu. Tapi gantinya enggak IG kok, tenang. Aku jadi kayak
1: treat ya,
0: menjauhkan handphone aku. Oke, kita fokus. Ya udah, baca kek, atau kayak kalau emang ya aku masih tetap gak mau yang sepi-sepi nih karena di rumah sendirian, nonton. Karena kalau ketika nonton ya udah, informasi atau kayak yang kita tahu itu adalah alur cerita gitu loh. Bukan yang kayak

0: Kalau TikTok kan random banget gak sih?
1: Iya, dan durasinya tuh pendek-pendek kan, Kak. Bener. Justru itu yang katanya tuh ngebuat kita tuh jadi overstimulate gitu.
0: Jadi brain rot. Iya, jadi makanya kayak sekarang kalau aku sih udah pinter-pinternya kayak ya udah sadar diri deh, aku udah kayak main handphone terus dari tadi gitu kan ya. Ntar ganti lagi yang lain. Aktivitas yang paling aku sukai adalah tidur.
1: Aku makan sih.
0: Oke, kelihatan sih teman berdua. Ada orang udah makan seporsi katsu ditambah dua bowl nasi tambah ketan satu porsi. Aduh. Gabungan yuk sini, masih ada waktu untuk aku dan juga Naila tungguin kamu. Habis ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol langsung barengan sama narasumber yang sudah udah terjadwal hari ini teman berdua. Kita bakal Betul. Ngobrolin soal kira-kira gimana sih treatmentnya pada saat rehabilitasi. Terus abis gitu apakah bisa sembuh, dan setelah itu apakah masih harus ada after treatmentnya. Kita ketemu dulu sama yang saat ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat,

0: Halo teman berdua, aku pengen ngelanjutin ini deh kak. Kan dari tadi kita ngomongin tentang lingkungan orang yang pecandu ini yang benar-benar bisa apa ya, bukan bisa sih, tapi kayak emang krusial banget gitu loh, yang bisa menjadi alasan akhirnya mereka mencoba. Nah menurut aku, mereka itu kan biasanya rata-rata orang tuh berpikiran kalau teman yang ngajak mereka tuh jadi gak enakan gitu loh kak.
1: Oh oke, okay. Jadi berdasarkan asas, ih nanti kalau aku gak ikutan kok kayaknya gak enak ya, nolak gitu ya.
0: Kayak gak asik gak sih.
1: Padahal gak kayak gitu ya faktanya teman berdua. Kayak sebenarnya ini menurut aku bakalan sering terjadi atau sering dialami sama orang-orang yang gak enakan. Please stop jadi orang gak enakan. Meskipun ini bukan jaga malam, tapi kayak kita tuh selalu ingetin, jangan jadi orang yang gak enakan teman berdua. Karena kayak once kamu tuh jadi orang gak enakan, ya kamu bakal gak enak terus gitu. Dan belum tentu orang lain itu tuh kayak paham sama situasi kamu. Bisa jadi kayak ketika kamu gak enakan, salah satunya nolak hal-hal yang emang gak ini tadi ya, nggak bagus tadi, iya, atau nggak baik tadi, akhirnya kamu kayak ih nggak enak nolak karena kamu tidak terbiasa nolak gitu loh. Menurutku itu sih Nay.
0: Iya, dan menurut aku kalau teman ya yang emang baik sama kalian, mereka tuh nggak akan tersinggung gitu ketika ditolak. Karena kayak ya harusnya sebagai teman menghargai gitu loh keputusan dari teman kita gitu. Kalau emang dia nggak mau, ya udah nggak usah dipaksa gitu.
1: Kalau katanya Aulia Lun teman produk, kita tuh penting banget untuk set boundaries dalam sebuah pertemanan ataupun hubungan antar sesama manusia. Karena ya gimana ya teman produk, kalau misalkan kamu nggak ada set boundaries, bisa jadi kamu yang melampaui batas atau teman kamu yang melampaui batas, atau kalian berdua sama-sama melampaui batas gitu loh. Jadi sama-sama ngejaga dan juga ngebentengin diri sendiri. Terkhusus ini untuk penyalahgunaan zat-zat terlarang yang emang ya teman berdua, alhamdulillahnya sekarang tuh udah kayak dari SMP. Aku dulu di SMP udah ada penyuluhannya tahu, kayak yang ya udah ini adalah zat narkoba, tidak boleh dipakai karena dia menimbulkan begini, jangan, karena ini itu dari SMP.
0: Oh, aku baru SMA sih kak. Wow. Aku SMP nggak tahu sama sekali tuh.
1: Wow. Kok bisa ya?
0: Menakutkan sih ya. Tapi emang harus dari sedini mungkin sih.
1: Tapi taunya, menurut aku ya, aku setuju banget kalau misalkan dilakukan dari sedini mungkin. Karena kayak makin kecil kita tuh kayak makin takut gitu loh. Kita kayak iya gitu. Nah kalau kita udah besar kayak banyak aja case-nya, bisa jadi berpikiran seperti itu teman berdua. Makanya kayaknya sih sekarang malah harus lebih dini lagi. Karena mengingat sumpah teman berdua, aku ngelihat kayak anak SD ntar surprise-in ceritanya pacar, bawain paket bunga apa segala macam tuh kayak, dulu waktu kecil kita nonton kakak-kakak pacaran, sekarang kita udah besar nonton adik-adik pacaran.

0: Parkir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
3: Wow!
4: Spada! Selamat pagi teman Pro2!
5: Aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
6: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari.
4: Perkembangan ponsel makin meningkat. Begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Teman terbaik kamu merapat di 88,5 FM teman berdua sesuai janji ya Naila. Tadi kita udah ngobrol kesana kesini. Apakah kira-kira orang-orang yang sudah kecanduan narkoba ini bisa sembuh? Benar, tapi karena kapasitas kita minim ya, kita
1: jadi
0: langsung
1: kita menghadirkan nih
0: ahlinya.
1: Betul.
0: Ahli tarot. Oh bukan ya. Sudah hadir di tengah-tengah kita teman berdua Kak Roy Koyama APSSH. Beliau ini adalah penggerak swadaya masyarakat BNN Kota Samarinda. Selamat pagi, iya. Kak.
2: Selamat pagi. Apa nih panggilannya, sahabat?
0: Teman
2: perdua.
0: Oh,
2: teman perdua.
0: Biar kisahnya berteman gitu, okay. Loh, Kak. Ya. Kak, ini kan kita dari pagi udah ngobrolin soal narkoba, yeah. Dan juga bagaimana orang-orang yang kecanduan itu bisa disembuhkan atau enggak, gitu. Yeah. Tapi sebelum berangkat ke sana, tadi sempat kita browsing-browsing sedikit juga tentang jumlah case-nya atau jumlah kasusnya. Nah, sampai di 2026 ini Kak, berapa banyak kasus pecandu narkotika dan kalau ditakar-takar seberapa gawat kondisinya sebenarnya khususnya di Kota Samarinda ya?
2: Oh iya, kalau secara nasional kan memang peningkatan itu terjadi ya, dari Indonesia Drugs Report itu ada sekitar 2,11 dari survei yang terakhir, dan sekarang itu ada 2,11% peningkatan. Yang setara kalau secara nasional tuh ada 4 jutaan lebih sekarang pecandu narkoba kayak gitu. Jadi di Samarinda sendiri ya itu terjadi peningkatan yang sama pasti, karena kan secara nasional tuh meningkat, berarti di daerah-daerah itu pasti mengalami peningkatan, sehingga secara survei, karena memang survei yang dilakukan oleh BNN itu secara nasional, tidak melalui kota sendiri atau provinsi sendiri, tapi secara nasional gitu.
0: Okay.
2: Jadi berarti pasti sedang mengalami peningkatan, sehingga persentase dari penyalahguna sendiri itu secara nasional meningkat 2,11 itu tinggi. Oke. Okay.
0: Berarti ini definisinya artinya gawat ya, darurat ya.
2: Iya dong.
0: Kita.
2: Makanya ya itu ketika ini dibuat kan ini salah satu untuk kita mensosialisasikan itu kan, karena pasti ada keresahan terkait narkoba gitu. Karena kalau disini gawat memang.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal jenis narkobanya sendiri nih Kak, di Samarinda sendiri apakah emang udah ada apa ya istilahnya, ada pemetaannya yang oke, yang paling banyak digunakan atau disalahgunakan di Kota Samarinda ini adalah narkoba jenis ABC gitu?
2: Iya, ada dong. Kalau misalnya di Samarinda paling banyak itu penggunanya sabu ya. Dan itu bahkan secara memang nasional, secara nasional terbanyak adalah sabu, dan di Samarinda sendiri sabu. Kemudian yang banyak juga digunakan disalahgunakan adalah ganja. Ya kan? Okay. Ganja itu juga secara nasional di Kota Samarinda juga demikian gitu. Sabu sih paling banyak, kalau kita nanganin, kita mengadakan tes urin kan, karena kita seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, kita tes urin di di swasta, di pemerintahan ataupun di sekolah-sekolah dan lain sebagainya itu. Yang kita temukan terbanyak itu adalah pengguna sabu.
0: Kenapa tuh Pak? Yang mana dulu nih? Aku dulu kali ya. Kenapa dua jenis ini tadi yang bisa dibilang yang best seller lah ya disalahgunakan di Samarinda nih?
1: Murah atau mudah dijangkau gitu ya?
2: Iya, karena ketersediaannya mungkin lebih banyak satu hal. Dan juga kegunaannya yang mungkin dalam tanda petik dirasa cocok oleh para penyalahguna itu jenis ini. Biasanya kalau sabu itu kan dia memberikan apa ya, kayak dalam tanda petik tuh semangat atau ekstra energi gitu ya, efek sampingnya gitu ya, yang ditimbulkan ketika orang setelah menggunakan, walaupun itu semu ya, hanya sementara kayak gitu. Nah, orang-orang yang bisa pekerja-pekerja itu menggunakan itu karena dia merasa lebih kuat,
1: butuh energi tambahan
2: Tambahan gitu untuk melakukan pekerjaannya kayak gitu. Nah, sehingga ketika mereka menggunakan itu, misalnya contohnya ya, orang-orang yang bekerja malam hari ataupun dia mengendarai kendaraan malam hari itu kan, pada umumnya orang tuh pada saat malam hari beristirahat, tapi kan mereka harus kerja gitu. Jadi mereka butuh tambahan energi itu, biasa mereka gunakan itu. Dan ya itu jadinya jebakan buat diri mereka, sehingga akhirnya mereka terus ingin menggunakan itu supaya mereka merasa dalam tanda petik tuh menghasilkan energi itu, kekuatan yang beda lah gitu.
0: Lebih ke kayak aku gak capek-capek.
2: Iya gitu. Ya. Jadi supaya gak capek. Nah kayak gitu sih.
0: Nah tapi Pak, kalau kita Pak gak tuh Kak.
2: Iya.
0: Kalau kita ngomongin soal zat-zat narkotika tadi gitu
1: banyak
0: kan ya.
1: Banyak kan ya jenisnya.
0: Bener. Jenisnya banyak. Apakah setiap jenis ini punya resiko kecanduan yang sama kah, atau kayak zat ABC itu punya resiko yang kadarnya lebih rendah, lebih tinggi gitu.
2: Iya. Nah, terkait kecanduan, pasti itu zat-zat itu kan sebenarnya yang bermasalah pada hal penyalahgunaannya. Itu prinsipnya ya. Semua jenis narkoba itu yang bermasalah itu penyalahgunaan. Berarti ada zat-zat tertentu yang juga dia ada kegunaannya. Ada zat-zat tertentu, misalnya teman-teman waktu berobat itu misalnya ada zat-zat tertentu yang untuk proses misalnya anestesi itu kan juga masuk golongan narkoba kan sebenarnya, tapi itu dapat digunakan. Nah, tapi dalam hal ini berarti penyalahgunaan ini obat-obatan itu digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya, atau memang tidak boleh digunakan untuk misalnya hal-hal yang rekreasional itu. Nah, ketika mereka menggunakan itu secara berlebihan pasti kecanduan. Makanya itu gak boleh digunakan sembarangan, karena itu bisa mengakibatkan kecanduan. Jangankan itu obat biasa saja, itu ada dosis dokter kan.
0: Betul, betul,
2: ya kan?
0: Betul.
2: Kenapa ada dosis dokter?
0: Supaya kita tidak mengkonsumsi secara berlebihan.
2: Betul, supaya tidak overdosis. Kalau kita menggunakan dan sembarangan. Nah, apalagi narkoba yang jelas-jelas itu zat atau bahan yang kalau dalam aturan itu disebut berbahaya gitu. Tidak untuk dikonsumsi publik, dan dia memang harus digunakan sebagaimana ketentuan yang berdasarkan undang-undang. Nah, jadi hal itu pasti akan mengakibatkan kecanduan, dan juga dalam hal ini sistem metabolisme atau kondisi kejiwaan seseorang itu berbeda-beda. Nah, ada orang-orang yang menggunakan jenis tertentu dia cocok gitu, dan ada yang tidak cocok menggunakan jenis yang lainnya kayak gitu. Nah, itu tergantung lagi dia bagaimana. Nah, untuk membahas itu lebih luas lagi nanti kalau kita bahas ke sana.
1: Oh iya iya. Nah, aku penasaran nih kak, ngomong-ngomong soal kecanduan dan tadi sudah banyak ngejelasin tentang jenis-jenisnya. Penasaran banget nih. Kan memang tadi tuh diomongin kalau ada orang yang mengkonsumsi untuk bisa ningkatin adrenalinnya, ada yang ningkatin fokusnya. Nah, kapan sih orang itu bisa disebut kalau dia ini kecanduan gitu?
2: Oke. Ketika penggunaannya sudah sangat masif ya, maksudnya dia tidak bisa lepas daripada hal itu. Kecanduan atau adiksi itu kan sesuatu hal yang diinginkan, tapi diinginkan terus menerus, tapi sebenarnya tidak butuhkan hal itu. Misalnya kita ada punya makanan favorit nih. Pasti kalian punya makanan favorit ya?
0: Iya, ada.
2: Apakah makanan favorit kalian itu membuat kecanduan?
1: Kecanduan sih ya.
0: Kalau tiap hari sih enggak juga
2: ya
0: sih.
2: Kan?
0: Berarti
2: enggak
0: kecanduan.
2: Iya,
0: ya,
2: enggak kecanduan kan? Karena kalian bisa mengendalikan diri untuk hal tersebut gitu. Gambarannya itu orang-orang yang kecanduan itu dia tidak bisa mengendalikan diri untuk hal tersebut. Sehingga dia menginginkan itu terus-menerus, padahal dalam hal ini hal itu tidak ada gunanya bagi mereka sebenarnya. Lebih kepada rekreasional aja, senang-senang. Kayak gitu. Ada hal-hal yang mereka rasakan yang katanya ya dalam tanda petik itu kenikmatan yang tidak dirasakan ketika mereka menggunakan atau melakukan hal lain seperti itu. Sehingga mereka menginginkan itu terus-menerus. Karena ada hormon-hormon yang membuat mereka dalam tanda petik bahagia. Tapi bahagianya itu tipuan ya. Bahagianya itu semu, sementara. Nah, itu yang sebenarnya membuat dia kecanduan kan. Jadi dia itu inginkan itu terus menerus. Untuk stimulasi itu dia harus mengkonsumsi itu untuk dalam tanda petik bahagia itu.
0: Jadi gabut-gabut kayak ngapain lagi ya. Nah, kak, ini kan jadinya udah jadi salah satu hal yang masuknya itu ke hal yang harus disembuhkan gitu.
2: Yes,
0: ya. Harus dicegah dan harus disembuhkan kalau misalkan sudah terjadi gitu. Ngomongin soal kecanduan dan penyembuhannya gitu kan ya. Gimana nih BNN Kota Samarinda memfasilitasi, mungkin bahasanya bukan pecandu kali ya, klien-klien yang pengen melaksanakan proses rehabilitasi, kak?
2: Ya, jadi memang bagaimana untuk pulih daripada narkoba gitu? Ya, melalui proses rehabilitasi pasti banyak orang tahu. Hanya saja mungkin mereka menganggap itu sebagai sesuatu hal yang berbahaya bagi mereka atau tidak nyaman bagi mereka karena ada stigma-stigma yang macam-macam gitu. Padahal rehabilitasi itu adalah upaya pemulihan dan BNN itu menyelenggarakan hal tersebut. BNN Kota Samarinda, BNN Provinsi, kalau kita di Kalimantan Timur, dan juga kita beruntung ya kita punya Balai Rehabilitasi Tanah Merah gitu kan. Nah, itu menyediakan sarana untuk kita bisa. Oh, bukan kita ya, karena kita nggak pakai narkoba. Kalian nggak pakai narkoba. Ya? Maksudnya teman-teman kita mungkin di luar sana yang dia dalam tanda petik menjadi korban penyalahgunaan narkoba atau klien-klien yang kita sebut tadi itu. Nah, supaya mereka untuk direhabilitasi, dan rehabilitasi di BNN itu kan gratis. Ya, ini harus dimengerti, ini gratis. Dan rehabilitasi itu berbeda dengan upaya pidana. Jadi jangan takut untuk orang-orang, oh, datang ke BNN nanti ditangkap, enggak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Enggak akan ditangkap.
1: Iya, gitu. Itu sih Kak yang jadi penasaran banget nih. Biasanya orang kan takut datang sukarela ke sana karena takut bakal kejerat hukum gitu ya.
2: Akan dipenjara mungkin atau ditangkap, padahal enggak. Ya karena ketika misalnya ada orang-orang yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, kita melihatnya, kita menyatakannya korban gitu. Mereka itu adalah korban-korban yang perlu datang ke BNN dan dibantu untuk pulih. Gitu. Karena memang gak mudah ya. Adiksi ini adalah sesuatu hal yang terjadi dalam diri mereka. Itu secara hormon di dalam tubuh kan, berarti karena itu obat-obatan, berarti perlu penanganan medis juga. Ya kan? Dan juga perlu tentang bagaimana terapi secara sosial, psikologis, dan lain sebagainya.
0: Nah, ini menarik lagi nih Kak. Karena stigma di masyarakat itu pasti berpikirannya rehabilitasi adalah dihukum. Jadi mereka-mereka ini yang sebelumnya menjadi penyalahguna itu akhirnya bakalan dihukum. Betul. Sebenarnya apa yang terjadi di pusat rehabilitasi, Kak?
2: Nah, ini yang menarik kan. Makanya kita mengedukasi selalu, jangan takut rehab. Ya. Karena takutnya rehab ini membuat orang-orang, kalau takut rehab, mereka korban penyalahguna itu takut rehab, yang terjadi adalah mereka sulit pulih karena memang ada kompleksitas lah dalam permasalahan narkotika ini kan, narkoba ini. Nah, orang yang misalnya ya mereka datang rehabilitasi aja, itu bisa ada istilahnya relapse, dia bisa kembali lagi loh, dia sudah direhab tapi bisa kembali, itu ada kemungkinan. Nah, karena memang itu di luar kendali lagi kan, akhirnya ketika mereka mungkin di dalam pergaulannya mereka kembali kepada pergaulan yang sama dan lain sebagainya, akhirnya mereka jatuh lagi pada narkoba gitu. Nah, tapi kalau misalnya di rehab sendiri itu ada beberapa hal ya yang dilakukan. Pastinya itu proses medis, bagaimana rehabilitasi medis, di mana dia dibantu dalam hal gejala-gejala putus zat. Ya, misalnya ketika dia putus zat itu kan pasti tubuhnya itu bereaksi dan lain sebagainya. Bagaimana proses medis itu, pengobatannya, untuk supaya dia tidak tidak rusak lah dalam proses pemulihan tersebut. Nah, baru tuh ada rehabilitasi sosialnya ya, psikologisnya, ada terapi secara sosial maupun terapi secara psikologis yang dia dibantu untuk bagaimana untuk melatih dirinya untuk punya kemampuan melepas daripada narkoba itu, gimana dia secara psikologis, kondisi psikologisnya, gimana dia tahu dirinya, kenali dirinya dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya setelah itu kan after rehabilitasi itu juga dibantu untuk dia bagaimana dia bisa kembali ke masyarakat kayak gitu. Ada banyak hal kegiatan seru kok di, misalnya kan pecandu itu ada dua ya, pecandu ringan, pecandu berat. Nah, kalau pecandu ringan itu biasanya rawat jalan saja.
0: Jadi tidak perlu tinggal di pusat rehab.
2: Iya, karena mereka kondisi kegawatannya itu tidak seperti orang yang pecandu berat kayak gitu. Nah, kalau pecandu berat itu baru harus tinggal di rawat inap ya, di balai rehabilitasi Tanah Merah misalnya contohnya itu ya, atau di balai rehabilitasi manapun. Nah, contohnya itu mereka harus tinggal di situ karena memang penanganannya lebih kompleks lah.
1: Iya.
2: Apa yang terjadi sana sebenarnya seru-seru sebenarnya. Banyak hal yang ibaratnya sebenarnya mereka tuh dimanusiakan supaya mereka sadar bahwa mereka tuh manusia normal kembali gitu. Loh, karena kan ya, karena stigma-stigma itu kan yang terjadi kan.
1: Saya juga ngelihatnya sih gitu ya, Kak. Sebenarnya kurang lebih kayak di penjara juga kan, mereka dikasih banyak aktivitas yang bisa dilakukan gitu, kayak nanam mungkin, jahit, masak segala macam.
2: Betul.
1: Nah, penasarannya nih ini sih Kak, karena Kakak juga orang yang dekat banget ya sama kasus penyalahgunaan narkoba ini. Dan kalau di Samarinda sendiri ini apa sih alasan terbanyak awal mula penyalahgunaan narkoba ini?
2: Iya, kalau penyalahgunaan narkoba itu terbanyak di Samarinda dan di manapun yang kita temuin gitu. Kalau kita tanya dari mana kamu gunakan narkoba, karena kita misalnya tes urin gitu kan, kita lihat dia positif, kita tanya, mereka terbanyak itu dari lingkungan pergaulan. Jarang sekali orang tiba-tiba random gitu, aku pengen narkoba.
0: Iya, benar juga ya.
2: Itu jarang sekali. Itu jarang sekali itu terjadi gitu. Nah, kerandoman mereka itu nggak mungkin lahir dari, oh, bangun pagi langsung tiba-tiba mau narkoba gitu, nggak ada apa-apa gitu. Tapi pasti itu ada yang dalam tanda petik memperkenalkannya gitu. Nah biasanya yang terbanyak itu pergaulan, lingkungan kerja mereka, lingkungan pertemanan mereka, lingkungan kampus mereka bahkan gitu ya. Hal-hal yang berhubungan dengan kondisi sosial mereka. Dan ini biasanya latar belakangnya adalah bagaimana mereka di dalam keluarga juga ada kondisi-kondisi yang tidak ideal lah. Kalau buat anak-anak muda ya, biasanya seperti itu. Mereka secara hubungan dengan keluarga itu tidak oke, sehingga mereka di dalam pergaulan bertemu dengan orang-orang yang salah dan mereka terpengaruh dengan narkoba dari pergaulan-pergaulan tersebut. Terbanyak itu seperti itu sih. Karena kalau misalnya keluarga ya nggak mungkin ya keluarga tuh ngajarin.
0: Iya, yang nggak baik ya, nggak ya.
2: Iya. Saya bertemu dengan banyak keluarga, walaupun misalnya keluarga itu, mohon maaf nih, misalnya keluarga itu pecandu narkoba, nggak mungkin diajarin anaknya untuk pecandu narkoba. Kalau saya rasa ya, saya rasa cuma kalau terpaparnya karena mereka anak-anak itu terbiasa melihat orang tuanya seperti itu, akhirnya dia juga nyoba, ya itu sebenarnya konsekuensi dari perlakuan orang tua kan. Tapi sebenarnya orang tua apakah mau anak-anaknya seperti itu? Pasti enggak. Coba deh orang tua yang merokok gitu.
0: Pasti anaknya enggak dibolehin ngerokok.
2: Iya,
0: ya, kak,
2: iya.
1: Karena mereka bisa tahu gitu kan efek sampingnya apa.
2: Betul.
1: Makanya mereka enggak mau anak-anaknya seperti itu juga.
2: Betul.
0: Nah kak, aku sedikit kembali lagi ke yang rehabilitasi tadi ya. Kan kayak banyak banget hal-hal yang dilakukan. Kemudian tadi ada beberapa kali kakak mention kalau ada yang dirawat jalan juga. Nah aku tuh pernah dengar, karena ada kerabat aku yang juga dekat lah ya dengan penanganan ini gitu. Kenapa ada klien atau pecandu itu yang sampai dipindah ke balai rehab lain? Kayak di Samarinda ada nih balai rehabilitasi, tapi ternyata harus dipindah ke tempat lain gitu.
2: Nah yaitu karena salah satu masalahnya adalah tadi tuh saya bilang pergaulan itu. Nah kalau dia ada di lingkungan yang sama, seringkali itu dia bisa kemungkinan kembali kepada hal yang sama. Nah karena triggernya tadi kan itu pergaulan ya, tadi saya bilang lingkungan. Terbanyak tuh kan kayak gitu ya, lingkungan, sehingga ketika mereka ada di lingkungan yang sama, makanya banyak pecandu yang sudah direhabilitasi gitu. Misalnya dia direhabilitasi, dia kembali lagi ke lingkungan yang lama, dia kembali lagi narkoba. Karena ada trigger-trigger yang memulai itu. Ya awal dia pakai juga karena trigger pergaulan. Kemudian ya memang ini makanya kenapa bahayanya daripada narkoba itu, otak itu kan mengalami kerusakan ya. Mengalami kerusakan. Jadi beberapa cerita orang-orang yang pecandu berat itu, ketika mereka pun sudah direhabilitasi, sugesti itu bahkan masih ada ketika berapa tahun setelah mereka lepas daripada narkoba. Karena kerusakan otaknya yang mengakibatkan ada sugesti. Jadi tubuhnya beberapa cerita ya, ini beberapa cerita karena saya bukan pecandu gitu ya. Jadi ini cerita mereka-mereka yang pernah menggunakan gitu kan, dan mereka sudah bebas dari narkoba. Tapi ketika mereka misalnya ya, let's say mereka lagi kegiatan dan sebagainya, baru melihat barang yang dulu pernah mereka pakai, itu ada kayak sugesti dalam tanda petik dalam diri mereka. Nah itu kalau misalnya temennya gitu yang pake gitu baru nawarin, itu kan jadinya susah nolak ya, karena ada keinginan lagi untuk melakukan itu. Nah bagaimana dia berdisiplin diri untuk tidak seperti, tidak lagi masuk ke situ kan. Sebenarnya masalah kecanduan itu kan jadinya ada keinginan yang itu bisa tertrigger dari hal apa saja. Mau itu dia mungkin dalam kehidupan, misalnya dia ada masalah terus dia mau lari kemana ya, misalnya nggak ada tempat cerita, nggak ada tempat ngobrol, nggak ada orang-orang yang menerima dia, akhirnya untuk merasakan kebahagiaan yang tanda petik yang dia inginkan tuh, dia coba ke alat barang-barang itu kembali kayak gitu.
0: Oke, berarti memang harus dijauhkan dari habitat asli.
2: Betul.
0: Gitulah ya, bisa
2: makanya
0: dibilang
2: banyak ya. Iya, banyak banget tuh yang orang tuanya paham itu, bukan hanya direhabilitasi di misalnya di kota lain, tapi juga dia dipindah lingkungannya supaya dia kenal lingkungan yang baru dan diharapkan tidak lagi terhubung dengan lingkungan yang seperti itu.
0: Berarti artinya bukan dipindah ke balai rehab lainnya karena level kecanduannya ya kak ya?
2: Iya, bukan.
0: Makin parah nggak boleh disamarinda, bukan
2: iya,
0: kayak gitu
2: bukan
0: ya?
1: Kirain ya, ada
2: sama
1: level-levelnya
2: aja.
1: Nih.
2: Sama aja kalau dimanapun tuh sama aja, karena terapi rehabilitasinya itu kurang lebih saja kayak gitu. Karena memang rehabilitasi itu kan sebenarnya bukan faktor luar sih yang jadi utamanya. Karena kan ibaratnya tuh balai rehabilitasi itu kan sebagai sarana untuk menolong kan sebenarnya. Faktor yang paling penting orang itu pulih itu dirinya sendiri. Bagaimana dia menangani permasalahan-permasalahan dalam hidupnya, bagaimana dia bisa mencari dalam tanda petik pelarian yang benar kayak gitu ketika mereka mengalami stres atau masalah dan lain sebagainya. Jadi itu bukan fasilitasnya. Oh, berarti kalau misalnya di sini akan lebih pasti lepas dan lain sebagainya, enggak.
1: Oh, tapi berapa lama ya, Kak? Kurun waktu orang tuh bisa dinyatakan pulih gitu. Okay. Atau mungkin bisa jadi sebelum waktu itu dinyatakan habis, dia udah pulih duluan tuh, boleh nggak ya?
2: Jadi rehabilitasi kalau rawat inap itu ya, rawat inap itu kan ada jangka waktunya, kira-kira 3-6 bulan proses perjalanannya di situ. Di situ kan dilihat ya nanti gimana dia improvementnya lah di dalam di dalam kesehariannya gitu. Tapi program itu biasa 3-6 bulan. 6 bulan mereka ada di situ, ketika mereka sudah oke, pasti dinyatakan. Karena pasti kalau di dalam balai gitu kan dia udah pasti enggak pakai lagi ya.
0: Heeh. Ya, karena enggak ada akses. Ya. Ya.
2: Karena dia enggak ada akses untuk itu kan. Nah, tapi memang ya itu kembali lagi di luar itu tantangan kembali kan. Mereka akan seperti apa? Sosialnya, bertemannya, kegiatannya dan sebagainya. Jadi pasti biasanya kalau programnya sendiri itu 3-6 bulan.
1: Tapi kalau semisal kurang dari kurun waktu itu, mungkin dia sudah menunjukkan tanda-tanda kalau dia sudah sembuh gitu ya. Apakah ketika keluar itu ada after treatmentnya gitu? Misal harus kembali lagi ke sana
0: atau ada pemantauan gitu?
2: Iya, ada pemantauannya. Iya, ada.
0: Jadi tapi sama ya after treatmentnya, maksudnya kayak semuanya akan dipantau sampai dipastikan benar-benar pulih gitu ya.
2: Ada after rehabilitasi itu ada tetap komunikasi yang tetap dibangun supaya kemungkinan-kemungkinan buruknya itu tidak terjadi, walaupun sekali lagi karena rehabilitasi ini yaitu tergantung individu. Selain daripada individu, tergantung bagaimana keluarganya. Karena orang rehabilitasi itu pasti harus disertai keluarga. Gak mungkin rehabilitasi sendirian. Karena kalau dia sendirian, kemungkinan kecil dia bisa untuk bisa bertahan menghadapi kondisi-kondisi. Karena dia perlu support system kan. Sedangkan kalau dari negara sendiri, misalnya balai rehabilitasi menyediakan support system yang dalam tanda petik sementara kan. Dan tidak bisa mengawasi 24 jam. Yang bisa bersama dia itu siapa?
0: Keluarga, teman-temannya.
2: Jadi keluarga itu sebenarnya solusi yang akhirnya menjadi utamanya. Yang di luar itu misalnya kayak balai rehab, rehabilitasi BNN itu sarana penunjangnya saja sebenarnya.
0: Nah udah kesinggung nih masalah keluarga kan. Jadi sebenarnya first thing first yang harus kita lakukan ketika ada kerabat kita atau mungkin keluarga kita yang jadi pecandu atau penyalahguna narkoba, itu apa yang harus kita lakukan, Kak?
2: Simple sebenarnya, berikan mereka pemahaman, dampingi mereka, jangan hakimi mereka, dan bawa mereka, ajak mereka rehabilitasi
0: sampai dia mau gitu.
2: Sampai dia mau. Berikan ke apa ya? Sampai mereka tuh yakin bahwa hal itu tuh tidak akan memberikan dampak negatif, justru akan sangat berguna bagi orang tersebut yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba itu. Karena memang keluarga inilah yang berperan penting, karena di dalam keluarga ada hubungan ya. Kalau misalnya dalam keluarga itu dia enggak percaya, memang ini jadinya susah lagi gitu. Bahkan kalau misalnya keluarga tersebut ya, orang tua atau saudaranya itu berstigma bahwa wah, ini gak punya masa depan, bahwa wah, dia ini sudah jadi penjahat dan lain sebagainya, ini jadi susah kan. Karena stigma yang dia dapat saja itu dari keluarganya gitu, apalagi dari orang-orang kayak gitu. Makanya bagaimana keluarga ini melihat mereka yang pecandu narkoba ini bukan beban. Bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang perlu ditolong, perlu dibantu, perlu ditangani, sehingga masalah-masalah kecanduan itu bisa lepas. Karena kecanduan itu tidak mungkin hanya kecanduan sendiri, pasti ada masalah psikologis juga di situ.
0: Nggak mungkin purely kayak iseng kayak tadi yang
2: tiba-tiba
1: dari diri
0: nyobain.
2: Kayak misalnya kita lagi siaran ya, tiba-tiba dia dengar tentang narkoba, kayaknya bagus nih nyobain. kayaknya
1: nyoba kali ya sekali dua kali.
2: Iya, kayaknya itu kemungkinan kecil sekali dan tidak mungkin lah gitu ya terjadi itu gitu.
0: Itu kalaupun kejadian kayak kok aneh ya dia.
2: Iya. Masa mimpi, mungkin dia mimpi pakai narkoba baru dia mimpi pakai narkoba, kayaknya enggak deh. Enggak,
1: aduh. Ya, gitu. Tapi Kak, kalau ngomongin soal stigma tadi, kan memang banyak ya kalau di masyarakat itu ngomongin kalau pecandu narkoba itu sama dengan kriminal. Kalau menurut kakak sendiri gimana nih?
2: Undang-undang jelas melihat mereka itu sebagai korban. Jadi makanya itu udah saya bilang, kenapa disebut korban? Karena tuh nggak ada yang pernah benar-benar dari awal tuh berniat untuk menjadi pecandu. Pasti itu karena ada dampak apa ya? Ada trigger-trigger yang terjadi dalam hidupnya gitu loh, sehingga dia akhirnya menjadi pecandu. Jadi undang-undang sendiri itu melihat demikian, makanya itu BNN sendiri itu pasti orang-orang yang menyalahgunakan narkoba itu direhabilitasi, bukan dipidana. Itu undang-undang yang melihat hal demikian. Jadi stigma masyarakat juga harus memahami ini. Makanya kita selalu mengedukasi, jangan takut rehab, mereka itu bukan penjahat. Bahkan ya kalau mereka kita melakukan tes urin gitu, di mana-mana screening tes urin di perusahaan, kita bilang perusahaan itu kalau bisa ada yang positif tetap diupayakan dia bisa tidak langsung dipecat. Karena kasihan. Karena kasihan kenapa? Yaitu dia kehilangan pekerjaan, dia makin stres, makin kembali lagi dia ke sana. Iya kan? Iya. Karena lari lagi gitu. Nah, tapi kita bantu mereka untuk rehabilitasi. Nah, misalnya perusahaan atau tempat kerja itu harus juga mendukung. Makanya juga kita kan di dalam kegiatan-kegiatan BNN sendiri itu membentuk penggiat-penggiat anti narkoba di lingkungan kerja juga kan, supaya mereka juga memahami hal-hal seperti ini. Ketika ada orang-orang yang menjadi pecandu narkoba, jangan diberikan stigma bahwa mereka penjahat. Itu memang apa yang mereka lakukan kan itu perbuatan mereka ya, tapi secara person mereka itu bukan penjahat kayak gitu.
0: Oke, luar biasa teman berdua ini makin tercerahkan. Jadi intinya Kak, apakah pecandu narkoba bisa pulih? Jawabannya?
2: Pasti bisa.
0: Asal?
2: Asal mau dan jangan takut untuk rehabilitasi.
0: Sekarang rehabilitasi bukan hal yang negatif. Betul. Bukan yang kayak stigmanya, ah kamu rehabilitasi berarti kamu jahat apa segala macam. Tapi demi kita kembali sehat.
2: Betul.
0: Gitu
2: ya, sama kayak orang berobat kan sebenarnya, untuk sehat. Kalau kamu gak berobat karena takut, oh orang bilang aku penyakitan, jadinya bisa
1: malah makin parah.
2: Iya makin parah bahkan mati mungkin gara-gara gak diobatin kayak gitu.
0: Sama halnya dengan sakit istilahnya.
2: Iya,
0: gitu ya. Oke deh kalau begitu Kak Roy Koyama, APSSH dari BNN Kota Samarinda. Terima kasih banyak Kak.
2: Sama-sama.
0: Hari ini sudah berkenan.
2: Senang bisa bertemu kalian.
0: Insight-nya banyak banget. Mudah-mudahan setelah obrolan hari ini gak ada lagi nanti kasus-kasus baru lagi yang inisiatif ya.
1: Atau mungkin salah anggapan tentang rehabilitasi.
2: Ya,
0: benar. Semoga setelah ini juga nanti kita bisa sama-sama ngerangkul teman-teman kerabat kita yang juga mungkin ada potensi untuk menyalahgunakan narkotika.
2: Yes.
0: Sekali lagi terima kasih. Kak Roy. Jangan kapok ya Kak. Nanti kita jadwalkan lagi obrolan tapi seminggu Kak.
2: Siap.
1: Atau besok.
0: Cepet banget ya. Ya udah deh kalau gitu teman berdua itu tadi Spada, selamat pagi teman berdua barengan sama Naila dan juga Sulis barengan sama Kak Roy Koyama APSSH, penggerak swadaya masyarakat BNN Kota Samarinda. Hari habis ini kamu bakalan dilanjut lagi temenin barengan sama suara siar lainnya karena Sulis dan juga Naila udah harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Kalau gitu selamat pagi. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

Waktunya info produk update pukul 10 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nur Halija. Kita awali informasi pertama, teman. Pro 2 Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur kembali menyita uang tunai sekitar 699 miliar rupiah dari kasus dugaan tindak pidana korupsi pemanfaatan lahan transmigrasi untuk aktivitas pertambangan. Asisten Tindak Pidana Kasus Kejaksaan Tinggi Kaltim Gusti Hamdani di Samarinda mengungkapkan perkara dugaan korupsi ini melibatkan 4 orang mantan kepala dinas pertambangan dan energi Kabupaten Kutai Kartanegara pada rentang berbeda, yakni HMBHHA serta AD. Selain birokrat, perkara tersebut juga turut menyeret 3 pimpinan perusahaan swasta dari entitas PT JMP Group, yaitu BT, GT, serta DA. Informasi lainnya, teman, Pro 2 Tom Holland mengatakan bahwa melalui peran terbarunya dalam film epic fantasi The Odyssey sebagai kesempatan terakhirnya merasakan peran sebagai anak laki-laki. Aktor 30 tahun itu memerankan Telemachus yang merupakan putra tunggal Odysseus yang diperankan Matt Damon. Peran yang ia mainkan sekaligus membuatnya merenungkan maskulinitas dan wujud sebagai seorang anak laki-laki yang tumbuh jadi pria dewasa. Informasi terakhir, teman, Pro 2, pebalap Belanda Olaf Koij dari Decathlon CGM mengukir kemenangan perdananya dalam Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat dalam sprint akhir etape kelima dari Lannemezan menuju Pau Rabu kemarin. Koij tampil dominan dalam finish massal dan mengungguli Max Kanter yang berada pada posisi kedua dan tim Merlier yang ada di urutan ketiga, sementara Jasper Philipsen, pemenang sprint di PAU pada 2024, harus puas finish di peringkat kelima. Demikian info produk update kali ini.

Oke, okay, 8,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pradua, bareng lagi sama Lija kali ini di sini ya. Di hari Kamis yang manis kayak senyum kamu. Iya, itu lagi ya Allah, bosan banget. 9 Juli 2026 teman Pradua, aku bakal nemenin kamu kayak biasa untuk santai siang nanti sampai jam 3 sore ya. Apa kabar buat kamu hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat aja ya teman Pradua. Kayaknya juga langit di Miami sih kayaknya cukup cerah walaupun agak-agak enggak mendung sih ini ya. Kalau aku bisa bilang ya kayak adem-adem doang gitu sih teman Pradua. Semangat buat kamu yang lagi aktivitas, yang masih aktivitas juga di hari Kamisnya ya. Mudah-mudahan nanti apapun yang kita lakukan hari ini bisa membawa keberkahan pastinya buat kita ya teman Pradua ya. Dan kayak biasa pastinya nih di jam 10 sampai jam 12 siang kita buka buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputarin teman Pradua, boleh banget gabungan di Pradua Hitlist ya. Selama 2 jaman kami persilahkan buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputarin di WhatsApp aja teman Pradua, silakan request di situ 08125848785 atau boleh juga ke question boxnya Instagramnya Terari Pradua Samarinda, udah aku siapin di situ ya. Kamu mau request lagu favorit kamu juga bisa komen di situ, atau boleh ke aplikasi Terari Digital, yang belum punya aplikasinya silakan download ya, gunain fitur live chatnya untuk komen-komen di fitur tersebut teman Pradua untuk request lagu favoritnya kamu juga ya. Oke, langsung aja mungkin aku bacain ini yang udah gabungan bareng sama kita di question boxnya kita ya teman Pradua di Instagram @terariprodasamarinda. Ada dari Ken FM ya, ini kepengen lagunya Semesta dari Ken Riz sih katanya ya. Udah itu doang, gak ada basa-basinya. Oke, makasih ya, ntar abisnya aku langsung putarin pastinya buat kamu lagunya ya. Kemudian dari ini gak cuma dari Ken FM aja tapi juga dari Kenris 777, ini fanbase-nya dia sih kayaknya ya, Semestanya Kenris. Kemudian ada KDIC, KDIC ya, mudah benar aku baca username-nya kamu. Ini katanya dia kepengen lagunya Gabriela dari Ketse ya. Oke, okay. Habis ini nanti aku list juga ada lagunya ya untuk Gabriela, aku putarin juga pasti ya buat kamu. Terus ada Sania yang kepengen, kalau enggak ada lagunya Cegil Nabila Takia, lagunya Jaga Terasa dari Samuel Cipta aja kak katanya ya. Oke, siap, aku catat dulu ya teman Pradua. Nanti yang masih mau lagu-lagu favorit diputarin pastinya aku tungguin sampai jam 12 siang. Langsung aja kita dengerin dulu deh ini lagu yang direkam sama Ken FM sama Kenris 777 tadi itu juga ya, ada Semesta.

Dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia piala.

Oke, itu barusan ada Kat saya dan Gabriela udah hadir di Rendir Kamu ya, direkam sama siapa tadi, Kidiasi. Iya, namanya susah banget sih username-nya. Oke, masih di Produa Hitlist, Produa Samarinda, teman-teman baik kamu. Silakan teman Produa yang masih mau lagu-lagunya atau lagu-lagu favoritnya diputarin ya di siang hari ini, masih boleh banget sampai jam 12 siang nanti. Ini ada Gririo, kepengen lagunya Rio Lascard yang judulnya Sumpah Mati. Apakah ini lagu yang sama juga yang dinyanyiin sama Selena Grace sama Andi Rianto sama Nicky Becker juga? Ya kalau nggak, kayaknya sih iya ya kalau aku cek ya teman berdua. Ada, tapi sorry banget untuk versinya Rio kita belum punya. Ini kita ada versinya Nicky Becker sama Selena Grace aja nih. Apa kita putarin versinya Nicky aja kali ya untuk hari ini ya teman berdua ya. Oke, siap, aku list buat kamu di siang ini, tapi entar dulu, entar lagunya diputerin di sesi berikutnya karena habis ini kita bakal muterin Jagat Rasa dari Samuel Cipta dulu ya. Ada Yemima yang ikutan request juga nih ternyata dia ya di Produa Hitlist teman Produa. Oke, ya kalau si Yemim sih kepengennya Heart to Heart dengan Style katanya ya. Oke, aku bakal puterin juga, aku catat dulu ya lagu favorit kamu ini ya, lagu stylenya Heart to Heart. Habis ini juga bakal kita puterin. Tapi kita dengerin dulu teman Produa, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Kiai, ada sumpah mati tadi versi ini Cewekar ya tahun 2002. Aku sempat bertanya-tanya soalnya aku enggak ikutin idol ya. Ini kenapa lagu banyak banget yang nyanyiin? Oh, ternyata dinyanyiin. Ini termasuk lagu kemenangan gitu ya tahun 2002. Jadi dinyanyiin sama juara 1, 2 sampai 3-nya Indonesian Idol musim ke 2026 ini ya tahun 2002 ya. Itu ada Seliana, ada siapa lagi tadi? Ya ada si Rio ya sama pemenang satunya juga tadi tuh ya teman Pradua. Oke, well masih di Pradua Hitlist. Kamu masih boleh banget untuk request lagu. Dan aku mau langsung bacain aja yang udah gabungan juga nih masih ya di question boxnya kita di Instagram @rripraduasamarinda ya. Oke, kalau tadi ya Mim kepengen lagunya Heart to Heart Style, habis ini langsung kita puterin aja pastinya buat kamu ya langsung ya. Kemudian ada si Zara yang mau denger Hi-Fi dong kak, yang semenjak ada dirimu ya katanya. Oke, aku catat juga lagunya. Kemudian ada We Are One FM, katanya Met hari Kamis mau dengerin lagunya Roni Parolian yang Walls Akhir Zaman dong ya. Ini juga di request sama Katania dan Nur Hasni. Oke, siap, langsung aku catat dan aku bakal putarin pasti buat kamu ya. Kita dengerin dulu ada Style dari Heart to Hearts.

0: Mungkin uang listrik. Oke. Okay. Oke, okay. Udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Oke, itu tadi tambahan dua lagu terbaru dari Rani Barulian dengan Wallace Akhir Zaman ya, udah hadir dengan kamu juga tadi di Perdua Hitlist kali ini ya, dan banyak tadi yang request lagu itu tadi juga ya teman-teman, banyakan tadinya. Apa banget sih. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman Perdua buat request buat Perdua Hitlist di siang ini. Silakan buat kamu yang mau lagu-lagu favoritnya diputerin, aku tungguin sampai nanti di jam 12 siang ya. Lanjut lagi deh, aku langsung bacain aja. Ini ada juga si Liki yang kepengen lagunya Cegil dari Nabila Takia. Kalau gak ada yang itu, boleh deh lagunya Bayangan Cinta Yang Lalu aja dari Kim ya, Nabila Takia featuring Kim katanya ya. Oke, terima kasih, aku catat dulu. Ada Fareja yang pengen lagunya Pamungkas Closure dong kak. Oke, aku catatin juga, ntar abis ini aku puterin. Tapi ntar kita puterin yang Semenjak Ada Dirimu dulu ya tahun berdua ya. Kemudian ada Ayu Andalansi yang kepengen Taylor Swift dengan Enchanted ya. Aku catat juga, ntar aku bakal puterin juga pasti ya buat kamu. So, buat kamu teman berdua, ini untuk segmen 1 kayaknya kita puterin dulu lagu-lagu yang udah aku sebutin tadi ya, yang udah di request juga. Dan kita masih punya satu segmen lagi di jam 11 sampai jam 12 ya. Stay tune aja 84.5 FM teman terbaik kamu.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Programon Kan Besar Bersama.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Baik, Ibu di Doremi featuring Anggi Marita dengan Aku Tanpa Kamu, Kamu Tanpa Aku, teman Bro 2 di Pro 2 Hitlist ya. Ini kayaknya udah mulai agak-agak mendung untuk kamu yang lagi aktivitasnya di luar ruangan, teman Bro 2. Selalu hati-hati aja di jalan ya, takutnya tiba-tiba hujan begitu. Dan kita lanjut lagi deh untuk bacain yang udah gabungan bareng sama kita di Pro 2 Hitlist. Ini ada yang gabungan juga lewat WhatsApp ya, chat WhatsApp ya. Ada siapa ini? Ada Lara Purnama Sari. Halo Lara, assalamualaikum kak, selamat siang. Aku mau izin request lagunya dari Anggis Carvalho yang judulnya Merelakan Dong kak. Alasannya karena lagu ini tuh mengajarkan kita semua bahwa cinta itu, aduh puitis banget ya, mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti saling memiliki. Terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan seorang yang kita sayangi demi kebahagiaannya dan menerima bahwa dia tidak semua hubungan itu akan berakhir sesuai dengan harapan. Terima kasih. Oke, cakep. Lagunya aku siapin pasti ya buat kamu. Selamat mengikhlaskan dan merelakan yang kebalik. Oke, lagunya aku siapin. Kemudian ada juga dari siapa ini? Amalia. Ya, Amalia. Hai Amalia, selamat pagi Min. Request lagunya Berkaca-Kaca dari Vanessa Z dong. Terima kasih. Untuk Berkaca-Kaca ada enggak sih ya? Aku lagunya, oh sorry banget, untuk Berkaca-Kaca belum ada di playlistnya kita. Tapi kalau lagu Vanessa Z yang lain ini adanya Takkan Terulang sih, lagu yang nyanyiin bareng sama Randy Parulian. Kalau mau ntar itu aja aku puterin dulu ya. Oke lanjut teman Pro 2, ada siapa lagi yang udah gabungan bareng sama kita di Instagramnya @rrpro2 Samarinda. Ada siapa? Ada Sals. Ya ini yang mau request ya lagu sama Salsa Bill dong kak, yang Hacu. Langganan tiap hari itu mulu nih lagu yang di request ya. Tapi ya udah karena itu favorit kamu, ntar kita list juga buat kamu hari ini ya. Ada Ejes Just Me. Request lagunya Kortis yang Joyride dong kak. Joyride ya, Joyride dong kak. Oke, kalau ada lagunya ntar aku puterin ya. Kita dengerin dulu deh teman berdua ini. Ada Merelakan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
4: Pemain ini musim lalu asisnya 12. Akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
3: Tipe kedua, si komentator dadakan.
5: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
3: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
6: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
3: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
7: Messi, Angkara Messi.
3: Go! Ayo satu lagi. Woy, jagoan gol. Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, si

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Oke, Tom Pradua masih di Pradua Hitlist 88,5 FM, teman terbaik kamu ya. Ini udah kita di segmen 2 dan kayaknya setengah jaman lagi nih Tom Pradua untuk Pradua Hitlist ya. So, buat kamu yang pengen lagu-lagu favoritnya diputerin, langsung just komen aja di Instagramnya kita, atau boleh ke WhatsApp, atau boleh ke aplikasi RRI Digital ya, Tom Pradua. Oke, ini ada dari Love Carla. Hai, katanya pengen lagunya Titik Nadir dari Kahitna dong. Aduh, lagu ini sedih banget, malas banget aku muterin lagu sedih-sedih. Enggak. Abis ini nanti kita putarin juga, aku catat dulu ya tapi ya. Kemudian ini ada dari Cika Ismarani. Halo Kak Liza, request lagunya Mesahira Merindu Lagi dong Kak. Iya, makasih. Dan yang request lagu Mesahira Merindu Lagi gak cuma dia doang ya. Ada Rifka Aurel, Iza Yazid, terus ada siapa lagi nih? Tania Sika, ada Aprianti.

Rahia, terus ada siapa lagi? Ada, wah banyak ya. Ntar aku putarin juga lagunya. Karena kamu tahu siapa yang siaran, ya udah berarti bukan bot ya. Makasih ya, ntar aku putarin lagunya Merindu Lagi dari Mesa Hira. Kemudian ada siapa lagi nih? Oh ya, ini ada dari Sita Latifa. Katanya pengen lagu Cegil Nabila Takia, udah diputarin tadi ya untuk lagu itu ya. Oke, dan ada Iki Wepius, mudah-mudahan benar nyebutnya, Iki Wepius pengen lagunya Bunga Abadi, tapi tidak menyebutkan siapa penyanyinya Bunga Abadi itu. Bunga Abadi tuh bunga ini kan, bunga Edelweiss bukan sih? Bunga Abadi, ya kan yang di pegunungan gitu. Ya, masa iya sih, sebarangan. Adanya sih ini dari Bluebell Cast. Apakah itu benar? Bunga terakhir. Sumpah. Merdukan suaraku tuh berdua. Kita dengar langsung aja deh, ada Hacu sama Salsabil.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Selamat malam. Mau pesan apa?
1: Mau galau dicampur patah hati ya, Kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang, Kak.
0: Siap. Gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

Channel Brodo itu tadi barusan lagunya Curtis dengan Joyride ya. Pokoknya lagunya yang kayak ngajakin kita buat menikmati momen gitu lah. Channel Brodo dalam setiap proses hidup kamu, jangan terlalu terbebani dan santuy aja ya. Selayaknya warga negara Indonesia yang baik. Oke, masih di Brodo itu sama Brodo, kita lanjut lagi ya. Untuk bacain yang udah gabungan juga nih, masih di question box Instagram @rariprodo2 sama Rinda. Kalau habis ini ntar aku tadi lagu-lagu Curtis yang Joyride ini didirikan sama Ejes Kesmi ya. Terus tadi ada yang pengen lagunya Bunga Abadi. Bunga Abadi itu dari Rio Clappy ya kayaknya ya, Rio Clappy. Oke, kita puterin ntar, aku catat. Terus ada Princess MLD Far. Kak, request lagunya Westlife dong yang Beautiful World. Oke, ntar aku puterin juga pastinya lagunya kalau ada ya. Ntar aku cari dulu. Tapi sebelum itu nanti kita puterin dulu lagu yang udah ngantri. Habis ini ntar kita puterin ini ya, Tentera 2 ya, lagunya Kahitna yang Titik Nadir dulu, baru lagu Bunga Abadi, baru lagunya Beautiful World. Terus oh ya, Merindu lagi tadi juga belum diputerin ya. Kok banyak banget ya, pusing aku. Oke, kita catat dulu ya, Tentera 2 ya. Kita dengerin dulu deh yang satu ini, ada Titik Nadir dari Kahitna.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Oke, Tom Brady itu tadi barusan lagunya Rio Clappy dengan Bunga Abadi. Oh, ternyata Bunga Abadi yang ini tuh lagunya sering banget ya muter di FYP TikTok aku, ya enggak sama kamu ya kan? Sama juga kan Tom Brady. Tapi padahal lagunya dirilis tahun 2024 itu ya, tapi baru viral sekarang. Biasalah ya di Indonesia kayak gitu ya Tom Brady. Oke, masih di Brady Hitlist, kita bacain lagi deh yang udah gabungan ini untuk yang mau request lagu gitu. Dan ini kayaknya udah segmen akhir deh teman Brado, karena habis ini juga kayaknya kita langsung nanti nunggu jam 12 ya, sisa 15 menitan lagi. Aku langsung bacain aja semua yang udah gabungan hari ini. Ada siapa lagi? Ini tadi setelah Princess MLD 4 yang kepengen lagunya Westlife Beautiful World, habis ini kita puterin lagu itu ya. Nanti baru lagunya Merindu lagi juga kita puterin. Ada Arum Puspita Puspito 83 pengen lagu Cegel Nabila Takiyah, tadi udah banget aku puterin lagu yang itu. Terus ada Regis Sumpah Mati dari Selena Grace juga udah aku puterin ya. Kemudian ada Jati Vinovic yang masih sangat-sangat suka lagunya Liodra Pura-Pura. Oke, Likyu juga tadi udah berapa kali katanya pengen lagu Cegel Nabila Takiyah, kalau gak ada Bayangin Cinta Yang Lalu. Tadi Cegel udah aku puterin juga loh ya, di awal kayaknya ya, segmen awal tadi udah keputarin itu lagunya. Dan ini ada yang nge-share dia di DM kita ya, si Hayan. Wis. Hayin ya, Hayin lagi katanya lagi mantengin RRI Digital. Mantengin RRI Digital. Oke, buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 entah lewat manapun ya. Thank you yang udah gabungan pastinya hari ini di Produit List ya, atau Produit ya, yang lewat yang dengerin lewat radio digital ataupun lewat terrestrial kita di 88,5 FM Tom Produit. Kita cukupin dulu untuk Pradua Hit List hari ini. Makasih banget yang udah request lagu, yang lagu-lagunya belum aku puterin. Kamu masih bisa banget untuk request lagu besok ya, di jam yang sama, jam 10 sampai jam 12 siang. Pradua Hit List hadir tiap hari di Pradua Samarinda ya. Dan langsung aja mungkin kita dengerin lagunya Westlife yang Beautiful World.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan...

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya, ya, ya, ya. Maju, maju, maju. Awas, awas. Mundur, mundur. Astaga, maju, maju, maju, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya, ya, ya. Mantap, mantap, mantap. Maju, maju, maju, maju.
1: Oh, ya udah.
0: Eh, terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Lagi ada Come Out and Play dari Billie Eilish 92. Hai, 88,5 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang, santai siang. Masih bareng sama Lija di sini, teman terdua. Aku mengucapin dulu selamat menaikkan ibadah salat zuhur pastinya untuk kamu yang ada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Cuaca masih panas banget, teman terdua. Diam yamin. Sama juga kayak merata Samarinda seluruhnya nih. Kayaknya hari ini bakal panas gak sih? semangat aja untuk kamu yang masih aktivitas di luaran sana. Dan kayaknya kalau siang-siang gini, panas-panas gini, habis makan, serunya kita minum yang seger-seger gak sih, tahun berdua ya, tapi jangan terlena sama gula. Serunya kita minum yang segar-segar tapi tetap sehat dong, tahun berdua. Nah, kali ini aku mau ngajakin kamu ngobrol-ngobrol seru nih bareng sama Kak Rahmasari ya, owner dari Zizeli. Yang jual apa dia? Jual apa? Yang segar-segar tapi sehat. Smoothies sama jus buah nih, tahun berdua ya. Langsung kita sapa aja. Hai, assalamualaikum. Selamat siang Kak Rahma. Salah, belum naik. Iya. Assalamualaikum Kak Rahma.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, sudah terdengar suara cantiknya teman berdua ya. Gimana kabarnya hari ini Kak Rahma?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Sehat banget. Luar biasa loh beliau ya, jauh-jauh dari Lojanan ke sini. Makasih banget loh Kak.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke. Jadi Kak Rahma ini teman berdua dia ngejual smoothie sama jus buah ya. Itu iya, minuman yang kayak bisa dibilang sehat. Sehat banget pastinya ya. Nah, mungkin sebelum ke produk-produknya Kak Rahma nih, aku mau langsung tanya-tanya aja seputar usahanya. Kan namanya Juicely ya. Juicely. Ya. Oke. Nah, ini gimana Kak? Ide awal sampai usahanya Kakak ini dimulai itu dari kapan, sejak kapan, dan gimana tuh ceritanya tuh untuk mulai usaha ini?
1: Untuk awalnya tuh sebenarnya iseng sih Kak, karena sebelumnya kan saya ini jualan baju bayi, baju anak gitu kan. Terus kita sewa ruko yang lumayan, halamannya tuh lumayan luas. Nah, untuk memanfaatkan ruko yang ada itu kita pikir gimana ya supaya bermanfaat gitu. Gimana kalau jual jus aja gitu. Nah, waktu itu momennya memang lagi viral-viral banget, sekitaran 2 tahun yang lalu. Itu smoothies yang ada kejunya, yang ada whipped creamnya. Nah, itu kita manfaatkan momen, iseng-iseng coba nih kita jual kayak gitu juga, karena momennya kayaknya lagi pas nih. Nah, cobalah kita jual itu. Terus sampai kurang lebih 2 tahun, tapi namanya jual musiman ya, itu ada apa namanya, ada masa-masa yang itulah pokoknya.
0: Kalau lagi musim dingin itu nggak cocok jualan gitu ya Kak?
1: Sama kayak apa, usaha musiman itu bakal habis gitu. Nah, waktu itu kebetulan penjualan itu turun banget. Nah, waktu turun banget itu kita putar otak gimana supaya kita tuh bisa dapat omset tuh seperti kemarin, seperti di awal. Jadilah kita usahakan untuk rebranding dan hadirlah si Juicely itu. Karena penjualan yang sangat menurun, jadi kita rebranding yang ada menunya banyak, karena sebelumnya cuma 5 varian, nah sekarang kita punya banyak varian.
0: Siap. Waduh, ini sumpah dari ini ya, dari awalnya cuma bergeraknya di fashion gitu ya, kayak ngejual apa, baju-baju gitu ya, busana-busana gitu. Tapi ada lahan kosong, ada lahan, sayang nih.
1: Iya, sayang nih gitu.
0: Kenapa tidak jualan saja? Jalan dah tuh dia, Juicely ini ya, tahun berdua. Oh, mulainya tuh malah gak ada brandingnya, maksudnya gak ada merek gitu ya Kak, cuma jual jus, yaudah, selama varian.
1: Iya, smoothies wise sebenarnya.
0: Smoothies wise,
1: Cuma rebranding lagi, Mezzera Drinks, karena betul-betul ngedrop penjualannya. Ada tambahan es teler, es cendol gitu, tapi masih seperti gitu juga jualannya. Sepertinya orang-orang itu mungkin tidak tertarik atau mungkin bosan gitu ya, karena variannya sedikit aja.
0: Kalau menurut Kakak justru karena rebranding ini dengan banyaknya varian justru malah menarik pelanggan.
1: Iya, benar. Kenapa tuh Kak? Karena mungkin orang bosan ya kalau sedikit varian, kalau banyak kan balik lagi nih, apalagi kalau rasanya itu cocok.
0: Di situ pentingnya juga marketing atau kayak apa ya, kayak kadang-kadang tuh saya juga termasuk nih sebagai seorang customer ya Kak. Kadang-kadang kalau ngelihat satu produk yang dia tuh nggak ada merek sama yang ada merek, lebih tertarik yang ada merek ya. ternyata itu berpengaruh juga di usahanya Kakak.
1: Terus yang kemarin kan juga namanya tuh mungkin susah diingat ya Kak.
0: Mezzera
1: Drinks gitu kan, kayak nggak cocok lah untuk minuman gitu.
0: Ternyata Juicely ini yang malah cocok ya. Oke, itu kepikiran Juicely itu gimana Kak?
1: Karena memang awalnya jus kan, smoothies itu, jadi apa ya yang identik gitu namanya. jadilah kepikiran untuk Jusli gitu. Jusli okay. Ada yang simple gitu.
0: Simple tapi wah berkesan ya kalau ternyata ya. Saya kira ini udah besar banget gitu. Besar juga sih lumayan, udah ada 2 outlet ya Kak. Wow, lumayan 2 tahun padahal ya baru 2 tahunan udah ada 2 outlet.
1: Malah itu baru Jusli ini baru tahun kemarin 2025 bulan 11.
0: Oke, gitu.
1: Cuma sebelumnya kan ya itu Kak, smoothies itu.
0: Kan kalau ngelihat nih Kak di pasar Samarinda sekarang, orang kayak bondong-bondong buka coffee shop gitu atau ice coffee atau apapun minuman kekinian yang brown sugar dan sugaya gitu kan enggak. Ini kenapa Kakak milih buat yang sehat-sehat nih buat ngejual jus atau smoothie?
1: Nah, itu sebenarnya saya kurang suka kopi ya. Kalau orang-orang biasanya suka kopi ya, saya memilih untuk jus karena pengen juga minum yang manis-manis, segar tapi kita masih bisa dapatkan manfaatnya kayak bervitamin, dapat seratnya gitu.
0: Oke, berarti memang suka juga lumayan sama yang jus ya Kak ya. Oke, siap-siap. Nah ini kalau pas pertama kali ngebuka usaha ini memang sudah punya outlet berarti ya Kak ya. Belum kayak kebanyakan kan itu banyak tuh yang baru mulai usaha kuliner tuh sistemnya PO dulu atau apa. Nah ini sudah ada outletnya langsung.
1: Iya langsung. Cuma sebelumnya memang kita iseng sih posting di Facebook gitu kan. Kira-kira kalau jual gini ada peminatnya nggak ya? Terus teman-teman itu banyak yang ngedukung, jual aja Kak, nanti saya beli gitu-gitu. Jadi semakin semangat langsung buka outlet.
0: Baik.
1: Tes pasar dulu pokoknya kemarin.
0: Tapi kalau boleh tahu dari Kak Rahmani sendiri memang basicnya adalah seorang entrepreneur gitu ya, pengusaha.
1: Kalau jualan itu sebenarnya dari 2015 sih Kak. Sebenarnya saya kerja terus iseng-iseng PO-PO baju outfit-outfit cewek-cewek gitu. Nah terus itu enggak terlalu aktif sih jualannya, sambil iseng-iseng aja juga. Terus menikah gitu kan lama di rumah. Baru fokus jualan banget itu 2020.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuma memang sebelumnya udah pengalaman gitu jualan-jualan online gitu.
0: Oke, okay, udah ada basicnya lah ya, basic entrepreneur di situ
1: tuh
0: dia. Ya. Nah, cuman kalau menjajaki usaha kuliner tuh baru di 2024 itu ya. Lihat Jusli ini ya, oke, siap. Nah, ini boleh ceritain Kak, kalau saya kan setahu saya nih sebagai awam, orang awam ya, manusia biasa. Itu kalau misalnya ngebuat jus ya, kalau smoothie saya enggak buat sih, belum pernah buat ya. Tapi kalau ngebuat jus ya udah itu apa? Buah dipotong-potong, di blender dikasih susu udah. Nah, kalau dari Jusli ini ada enggak nih yang jadi kekhasannya atau keunggulannya dalam proses memproduksi Jusli-nya tuh?
1: Ada, kita punya banyak varian, ada single juice, mix juice, non juice sama healthy menu. Nah, yang spesial itu healthy menu karena kita pakai buah beku tapi tanpa air, tanpa gula. Tapi kita pakai UHT aja. Jadi rasanya itu rasa alami buah banget sama the creaminya gitu. Karena blender yang kita pakai itu bisa ngeblend buah yang beku gitu sih.
0: Oke, buah beku ya. Luar biasa.
1: Jadi buahnya dibekuin dulu. Jadi rasanya itu kayak es krim gitu dia.
0: Oh, itu ada banyak tadi kayak gimana? Single,
1: mix sama healthy menu.
0: Boleh diceritain itu satu-satu itu maksudnya gimana tuh? Biar mungkin yang dengar tahu nih Kak.
1: Kalau single juice itu jus biasa, maksudnya satu varian aja gitu, misalnya nanas-nanas aja gitu. Kalau mix itu bisa di request sesuai mood kalian. Misalnya di menu itu kan ada alpukat mangga di situ. Pengennya alpukat strawberry. Nah, itu kalian bisa request gitu. Terus kalau non juice itu kita ada es teler, ada cendol, ada sop buah, sama yang healthy menu tadi.
0: Healthy menu yang tadi ya, jadi semacam buah beku yang di blender dan jadi es krim malah ya Kak ya.
1: Seperti es krim.
0: Itu kalau menurut Kakak jauh lebih sehat ya dibandingin sama yang mungkin buah tapi dikasih susu SKM atau apa gitu Kak?
1: Iya, karena kita nggak pakai gula sama sekali sama SKM. Yang healthy menu itu pakai UHT aja.
0: Oke, siap. Nah itu berarti ini kalau boleh tahu juga mungkin karena ini butuh buah ya Kak yang sebagai basic ininya bahan bakunya gitu. Itu Kakak buahnya dari mana tuh Kak?
1: Buahnya kita ada yang dari petani langsung, kayak di dekat rumah itu ada yang memang kadang nawarin 40 kilo alpukat nih, bisa nggak diambil semua gitu, mau Pak gitu. Kadang juga saya belanja ke pelabuhan, di pelabuhan sana yang langsung dari Makassar, dari Jawa gitu, ngambilnya langsung dari sana. Ini kalau strawberry gitu atau mix berry, raspberry, blackberry itu di Bekasi kita pakai ekspedisi truk termo, jadi sampai sini tuh tetap beku buahnya.
0: Wah, semua produk apa ya, semua produknya berarti lumayan premium ya kak ya,
1: iya.
0: Bahkan nyari luar kota.
1: Dari luar.
0: Apa itu jadi satu kesulitan nggak sih kak?
1: Kalau awal-awal mungkin lumayan sulit, kalau sekarang udah terbiasa jadi.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah lancar-lancar aja.
0: Oh berarti suppliersnya udah ada langganan sama
1: ada.
0: Kakak ya.
1: Iya.
0: Terus kalau di usahanya kakak ini selain mungkin dari bahan baku itu yang harus dari luar kota gitu, ada lagi nggak yang jadi satu kendala nih kak mungkin?
1: Cari buahnya gitu ya?
0: Bukan, apanya maksudnya itu? Ya yang jadi kesulitan mungkin dalam proses produksinya gitu.
1: Oh. Waktu proses produksi mungkin memperhatikan kualitas buah sih kak ya.
0: Oh.
1: Anak-anak jadi harus di betul-betul diajarin kalau buahnya ini sudah nggak layak pakai atau jangan sampai buah ini layu gitu. Masih ada gitu.
0: Oh iya benar juga itu ya, pasti kalau misalkan ngebuat smoothies atau jus tapi ternyata apelnya udah layu pasti beda rasanya kan?
1: Iya, itu nggak kita jual sih, kita pilih lebih kosong aja. Tapi saya usahakan selalu ada stoknya yang segar.
0: Terus pernah nggak ada kejadian di mana ternyata buah-buahnya tuh ada yang layu tuh terpaksa, itu diapain tuh kak?
1: Kalau udah layu ya nggak kita pakai sih kak.
0: Dibuang,
1: kita usahakan,
0: ya?
1: Kita usahakan ada stok yang banyak, tapi tetap segar gitu.
0: Oke, siap-siap. Nah ini kalau menurut kakak ada lagi nggak mungkin yang jadi keunggulan lain mungkin dari produksinya kakak nih, produknya kakak?
1: Kalau di tempat lain mungkin ya outlet jus tuh ya outlet jus sudah gitu ya, jus yang di blender. Kalau kita kan tempatnya mungkin estetik, biasanya anak-anak sekarang tuh suka dikit-dikit posting. Nah kadang tempat atau minuman kita itu jadi bahan makanan Instagram mereka gitu.
0: Oh siap. Oh berarti ini termasuk ini ya, maksudnya dia kita bisa makan di tempat gitu ya kan, nggak take away doang.
1: Bisa, kalau yang di Jalan Jakarta itu bisa.
0: Ah iya, itu ada dua outlet ya. Oke, okay. Itu boleh dijelasin nggak masing-masing, kalau yang di Jalan Jakarta yang di Lau Bakung sama yang di Wajanan bedanya apa itu kak?
1: Bedanya jam operasionalnya aja sih.
0: Jam operasional, tapi dua-duanya bisa
1: sama,
0: bisa
1: semua
0: makan di tempat gitu.
1: Bisa, cuma yang di Lojanin itu tempatnya sedikit aja tempat duduknya tempat.
0: Nah saya penasaran juga nih kak, kan kalau orang biasanya makan nggak tuh, makan apa minum ya? Itu di pagi nggak sih, pagi sampai siang atau ya di siang hari lah? Ini kan kok kakak bukanya di ini sih kak? Jam dari iya
1: ya,
0: buka jam iya malam kalau nggak dingin ya minum malam.
1: Nah gitu kita juga bingung, malah semakin malam itu semakin ramai kak.
0: Oh.
1: Kadang kita mau tutup di situ juga orang datang, mungkin waktu-waktu santai mereka mungkin ya.
0: Oke.
1: Jadi kita memilih untuk siang sampai ke malam bukanya.
0: Karena
1: udah pernah coba buka pagi tuh jarang ada yang datang.
0: Oh malah laku pas malam hari.
1: Malam
0: gitu. Orang nongkinya mungkin memang mau yang tetap sehat, minuman sehat itu. Memang biasa kan orang nongki malam-malam gitu ya kak ya. Oke, siap. Nah ini juga kan tadi banyak-banyak juga mungkin orang ngira kalau yang namanya hidup sehat kan pasti mahal ya kak. Buah mahal, males. Saya kayaknya ada beberapa temen yang saya tanyain kenapa gak mau makan atau nyemil buah aja nih gitu, daripada nyemil-nyemil kekinian yang kurang sehat lah gitu kan. Buah mahal woy. Tapi kalau menurut kakak emang iya kak, kalau misalkan kita mau hidup sehat tuh harus mahal gitu?
1: Tergantung pilihan dan pola hidup orang sih kayaknya ya. Kalau menurut saya sih buah gak mahal ya, maksudnya demi kesehatan kita gitu. Kalau untuk sakit yang lebih mahal lagi gitu.
0: Oh, iya.
1: Karena kan kita butuh vitamin, butuh serat untuk tubuh kita gitu. Menurut saya gak mahal, karena kalau kalian males ngupas, males motong, langsung ke jusli aja.
0: Tinggal
1: minum.
0: Ya kalau boleh tanya kisaran harganya berapa kak?
1: Mulai dari 13.000.
0: Oke. Itu yang ukurannya ada apa aja tuh?
1: Medium sama yang small-smallnya nggak dibawa sih. Yang ini khusus untuk minimal 20 kalau yang gelas. Yang botol.
0: 20 mili ya?
1: Ini 250 mili.
0: Oh, 250 mili yang botol. Terus ada yang jauh lebih kecil lagi?
1: Yang 14 oz untuk ini gelas.
0: Terus yang ini yang
1: 16 oz. Yang gede itu aja sih. Kita cuma dua gelas aja, dua macam.
0: Oke. Berarti ada itu masing-masing kisaran harganya mulai dari 13.000. Enggak mahal kok teman berdua, 13.000 aja ya kayaknya ya.
1: Tapi kecuali kalau kalian mau tambah topping, tambah apa?
0: Iya.
1: UHT gitu yang lebih sehat lagi.
0: Nah, itu tadi agak mungkin yang agak masyarakat masih agak bingung di situ tuh Kak. Bedanya jus buah sama smoothies ya? Itu tuh di mana tuh Kak?
1: Kalau secara umum menurut saya kalau jus itu dia lebih encer ya. Kalau smoothies mungkin lebih kental, tapi itu mungkin secara umum. Tapi kalau di jusli kita itu membedakannya karena smoothies itu biasanya ada whipped creamnya sama keju dan potongan buah, dan kalau jus itu yang biasa. Untuk tekstur kita sama aja. Jadi pilihan smoothies itu udah pasti ada whipped cream, keju sama potongan buah gitu.
0: Oke, dia lebih apa ya, teman berdua lebih kaya kalau smoothies ya kak ya. Kalau smoothiesnya kisaran berapa kak?
1: Smoothiesnya cuma 18 ribu.
0: 18, normal kok ya itu harganya ya. Oke, itu semuanya bahan-bahannya lumayan premium juga semuanya ya kak ya.
1: Bahan segar semua.
0: Ini mungkin ada gak mungkin kesan dari pelanggan kakak sendiri pas ngebeli gitu, atau ya feedback lah, entah pujian atau komplain atau apa gitu kak?
1: Alhamdulillah ya, kalau dilihat dari penjualan dari Lojanan karena berani buka di Lobak Bakung, itu karena mereka itu orangnya beli itu aja kak. Berarti itu mereka suka kan. Makanya kemarin berani. Terus ada juga yang dari Pramuka, itu kalau pengen jus dia ke Lojanan. Itu udah sering banget dia
0: Pramuka sana? Oke.
1: Jadi kadang itu jam 9 dia WA, kak tunggu ya jangan tutup dulu, saya pengen jus gitu. Itu udah sering banget sampai kita tuh hafal kalau kakak ini yang dari Pramuka.
0: Saya juga kayaknya kan apa ya teman berdua, rute perjalanan rumah kantor atau kadang jalan tuh sini-sini doang kan ya. Itu jarang ada yang jual jus atau smoothie sih kakak. Padahal kadang nemunya tuh paling di Teras Samarinda atau di US Bell gitu. Dan kalau kakak juga lumayan jauh ya loh jalannya. Terus itu persaingannya gimana kak? Banyak gak sih ngejual produk serupa gitu?
1: Kalau di Lojanan kayaknya belum ada sih ya yang bisa di mix-mix gitu. Cuma yang gerobak-gerobakan mungkin banyak aja, tergantung selera sih ya. Kalau yang kayak di tempat saya kemungkinan belum ada. Kecuali di sini kayaknya di Samarinda banyak ya.
0: Iya kak ya, kebanyakan kopi sih kan.
1: Kopi ya. Karena memang agak ribet kan kalau jus kan harus motong, harus ini.
0: Iya sih benar.
1: Prosesnya.
0: Tapi alhamdulillah ada pelanggan tetapnya.
1: Alhamdulillah.
0: Yang kelihatan mukanya itu lagi itu ya, ribet order. Pernah ditanya nggak alasannya kenapa sih suka sama produknya kakak gitu?
1: Katanya sih lebih terasa buahnya.
0: Oh.
1: Kalau dari teman-teman sih kalau kita tanya gitu, kenapa nggak beli di depan rumah aja gitu? Nggak terasa kak buahnya, mending dijusli aja walaupun jauh gitu.
0: Nah, oh iya ini juga kak, kadang-kadang tuh kan kalau kita namanya makan buah kak, makan buah tuh kan apel aja nih misalnya, apel ada yang hambar, kan nggak tahu tuh isi buah ya, ada yang hambar, ada yang manis, itu gimana nyiasatinnya kak? Tiba-tiba mungkin dari suppliers, apelnya hambar nih atau anu, itu mempengaruhi rasa juga nggak sih?
1: Iya, mempengaruhi. Kalau apel gitu nggak sih ya, karena kan kita pakai gula, pakai SKM, kecuali dia memang udah mau tanpa SKM. Biasanya itu yang kayak gitu mangga, jadi kita harus betul pilih yang mangga yang manis kayak gitu.
0: Oke.
1: Gak bisa kita pilih yang masih mengkal gitu, belum matang gitu, harus pilih yang masak.
0: Oh, jadi dari proses ngebeli buah pun tuh harus dicek dulu ini rasanya apakah pas gitu. Itu berarti kakak gimana sih ceritanya kak, datang ke misalkan ke penjual ya, suppliers, boleh coba dulu nggak masa rasanya gitu, kalau enak beli atau gimana tuh?
1: Anu sih, apa kita pilih kan biasanya belinya 20 kilo, 40 kilo gitu kan, kita nggak bisa beli langsung yang masak semua karena nanti bisa busuk kan. Dan nggak bisa kita habiskan dalam 1 hari 2 hari. Jadi pilihnya yang masak dan menuju masak gitu. Dan jenis-jenis buahnya pun kita pilih ya, misalnya alpukat yang Mickey, alpukat yang alligator gitu kan. Alpukat kan banyak ya pilihan. Jenis-jenisnya sama kayak mangga juga banyak gitu. Jadi kita harus tahu harum manis atau golek gitu yang cocok untuk jus. Karena ada juga buah-buah yang bikin jus itu encer gitu.
0: Tapi kalau sejauh ini pun itu sudah bukan jadi masalah lagi ya kak?
1: Alhamdulillah.
0: Sudah khatam lah.
1: Iya, lumayan lah.
0: Sudah sangat bisa membedakan mana buah yang bagus dan tidak.
1: Karena sampai sekarang belum pernah berani, belum percaya gitu sama tim gitu untuk mereka yang beli, masih saya yang beli terus.
0: Oh, masih kakak yang beli kan? Oh iya, ini berarti ada timnya. Sejauh ini udah ada berapa tim tuh kak, anggota?
1: Kalau di Lojanan ada 2, di Lobakung ada 3.
0: Wah, luar biasa loh kak. Itu gimana rasanya kak bisa membuka lapangan kerja untuk orang?
1: Awalnya sih anu ya, kebanyakan keluarga karena mereka apa namanya sudah lulus sekolah udah gini. Gimana kalau di tempat saya aja gitu. Terus lama-lama ya nambah yang baru-baru.
0: Salut loh tahun berdua sama para pengusaha entrepreneur, mereka tuh bisa ngebuka lapangan kerja untuk orang lain ya, berarti ya jadi perantara memberikan rezeki gitu ya kak ya. Waduh, luar biasa. Ini sejauh ini pun gimana nih kak, ada gak momen-momen sulit pas kakak merintis usahanya ini, Jusli nih?
1: Kalau mulai dari Jusli sih yang sulit itu Waktu buka cabang sih.
0: Waktu buka cabang?
1: Waktu training anak-anak itu ternyata sesulit itu kalau kita memilihnya yang bukan berpengalaman di bidang itu gitu. Misalnya kan dia gak biasa di dapur gitu. Gak cekatan, gak sat-sat. Jadi kita tuh ngajarinnya tuh agak lama gitu. Kecuali memang dia mungkin udah biasa di dapur atau barista, biasalah gitu ketemu sama orang banyak, sama ini gak panik gitu. Tapi kalau sudah panik itu kita yang semuanya jadi terlambat gitu.
0: Iya.
1: Itu yang bikin rasanya, aduh jangan buka cabang lagi kali ya.
0: Oke. Harus ngajarin dari awal.
1: Ngajarin dari awal gitu.
0: Itu berarti di training lagi. Dan sejauh ini ada gak sampai harus ganti-ganti anggota tim gitu kak?
1: Waktu itu aja sih, sekali aja. Sekali jadi aja. Karena waktu itu belum cocok ya, jadi cari yang baru.
0: Oke. Ini juga kalau saya lihat media sosialnya kan, rapi banget cuy. Apa ya, kayak dari sisi marketing lewat media sosialnya juga lumayan ini kayak bagus gitu. Kalau menurut kakak ini sepenting apa kak? Mungkin kalau di era sekarang media sosial untuk membranding produk.
1: Penting
0: kak.
1: Banget sih menurut saya kak, karena kadang ke orang liatnya tuh dari sosial media, taunya dari sosial media gitu kan. Kalau kita nggak rapi, nggak niat, asal-asalan gitu kan, posting-postingnya juga mungkin orang nggak tertarik gitu. Kita harus tahu gimana cara orang itu mencari perhatian mereka gitulah istilahnya.
0: Oke, dari Karhama sendiri tuh udah setuju ya kalau sekarang udah apa-apa medsos. Ya, bahkan banget. Nge-branding pun nggak mesti harus ngiklan mahal ya kak. Cukup di media sosial sendiri aja udah cukup memperkenalkan produknya. Tapi tetap kualitas produknya juga harus dijaga ya kak.
1: Harus sesuai.
0: Harus dijaga. Ini boleh bagi tips nggak kak? Mungkin untuk pendengar-pendengar luar sana atau customer-nya kakak sendiri dalam menikmati jus atau smoothies, itu tuh ada nggak yang wajib dijaga gitu, misalnya harus apa nih?
1: Jangan terlalu mau yang manis-manis banget sih, maksudnya kita misalnya sudah gini nih takarannya, gak usah minta tambah manis lagi gitu kan, kita dari buah itu kan udah manis kan gitu. Kalau kalian minta manis lagi, kualitas buahnya terus rasanya, vitaminnya itu bakal kalah sama gulanya gitu.
0: Ada yang pernah minta begitu?
1: Kadang kita udah, menurut saya udah pas rasanya, kak bisa gak tambahin SKM-nya, bisa gak tambahin gulanya. Bukan kita gak mau, cuman kayak sayang gitu, kita kan mau minuman sehat.
0: Iya. Ya, malah nambah kalorinya tuh ya. Mau ngurangin kalori malah nambah kalori ya jadinya. Oke, luar biasa. Tapi kalau ada yang request kayak gitu, mau gak mau dipenuhin gak sih kak?
1: Bisa.
0: Oh bisa di sana juga ya. Ada varian-varian misalnya kan, varian-varian apa sih ya, maksudnya ada level-level, misal bisa less sugar atau
1: bisa juga kita ya. Ada stevia, ada ini juga.
0: Tapi dari pemanisnya sendiri tuh kebanyakan pakai gula.
1: Gula biasa.
0: Ya. Gitu. Oke. Okay. Ya kalau dari jusnya sendiri awet berapa lama tuh kak? Bisa enggak sih dia kalau misalkan enggak di kulkas?
1: Enggak bisa sih, karena buah kan kita harus langsung minum paling beberapa setengah jam aja mungkin kalau di luar ruangan.
0: Oke, berarti wajib banget kalau udah beli langsung minum ya.
1: Bisa sih masih di chiller paling ya, enggak lebih dari 1 hari gitu, kecuali di freezer.
0: Oke, siap-siap. Wow, enggak kerasa ini udah mau di akhir. Udah di berapa nih ya? Mungkin sedikit kak, ada enggak sosok yang paling berjasa nih di perjalanan kakak selama merintis usaha?
1: Yang paling berjasa kayaknya diri saya sendiri ya.
0: Karena jujur
1: saya memang memulainya itu inisiatif sendiri, cari inspirasi sendiri, bahkan bikin kontainer waktu itu pun ke bengkel sendiri gitu.
0: Luar biasa.
1: Terus yang kedua suami saya pastinya, karena dia betul-betul percaya usaha pada saya gitu.
0: Oke, suami cukup mensupport.
1: Mensupport
0: aja. Istri ada
1: support aja.
0: Ada ide nih, banyak idenya. Udah
1: gas ya. Bahkan waktu cabang pun gas aja dia bilang.
0: Luar biasa ya. Harmonis.
1: Memang kan? Memang harus ada ini ya, tim supportnya.
0: Harus ada tim supportnya. Nih ke depan ada rencana apa lagi nih? Karena baru buka cabang ya berarti ya. Nah, apakah setelah itu mungkin ada yang mau ngebuat sesuatu hal yang baru?
1: Pengennya sih ya banyak dikenal ya. Pengennya banyak cabang dengan rasa yang tetap konsisten gitu. Tapi belum tahu ke depannya, nanti masih rencana aja.
0: Oke. Belum
1: sekarang ada bayangan mau buka cabang baru lagi, masih belum.
0: Oke.
1: Masih mau memaksimalkan yang ada dulu.
0: Oke, berat lagi mau memfokuskan yang ada
1: yang
0: sekarang
1: fokus
0: aja
1: dulu,
0: ya. Oke, siap. Ada pesan juga enggak nih kak sebagai seorang pebisnis untuk anak muda yang mau mulai usaha juga tuh?
1: Untuk yang baru mulai jangan ragu sih ya. Karena kalau masih ada kesempatan, masih ada umur, masih ada kesehatan gitu, coba aja gitu. Nanti urusan gagal belakangan aja gitu. Karena kalau ada penjual pasti ada pembeli, insya Allah.
0: Iya, pasti ada pasarnya ya. Kak Rahman nih tipe yang dah gas, gas gitu ya. Oke, nih Les Kak, boleh nih ajak pendengar kita gimana nih untuk beli Jusli, datang ke outletnya Kak atau untuk ngedukung UMKM lokal juga?
1: Silahkan. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di Luwajanan maupun Lobakung sekitarnya, boleh banget yang belum pernah cobain Jusli. Jus kita itu bisa di mix sesuai mood kalian. Jadi kalau kalian bosan bisa banget request mau buah apa. Terus bisa juga tanpa gula gitu. Jadi yang pengen minuman yang manis-manis dan segar, bervitamin, berserat, langsung aja ke Jusli.
0: Oke, terima kasih Kak Rahma. Seru sama-sama banget. Kamu yang penasaran menunya apa aja, teman produk bisa datang langsung ke outletnya atau boleh cek Instagramnya juga ada menunya di situ ya Kak ya. Bisa cek situ tadi. Instagramnya apa? Jusli.co. Oke. Makasih Kak Rahma, semoga sukses. Amin. Nih, dia udah sharing-sharing teman produk seputar usahanya ya. Kamu yang mau coba jus boleh ya, langsung aja tadi ke outlet yang Kak Rahma sebut ya. Oke, kalau gitu mungkin sampai sini aja untuk siaran UMKM kita ya di santai siang kali ini teman produk. Jangan kemana-mana, aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore di RRI Pro 2 Samarinda pastinya. Stay tune terus 88,5 FM, teman terbaik kamu.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: melangkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
3: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
2: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Tantra 2-3 petinju putri timnas Indonesia, Anggi Intania Khalik, Fani Afnanjanati, dan Dira Atika nih bakal naik ring hari ini teman Predo untuk berburu tiket ke babak semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang digelar di Basket Hall Senayan Jakarta. Pelatih timnas tinju Indonesia Husni Rai mengatakan ketiganya akan tampil di babak perempat final dengan menghadapi lawan-lawan tangguh dari Filipina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Teman Predo, Anggi bakal lebih dulu bertanding di kelas terbang ringan putri 45-48 kg melawan petinju Filipina Shirley Porce. Duel ini jadi penentu langkah ke semifinal sekaligus menjaga peluang Anggi untuk terus melaju hingga perebutan gelar juara. Sementara itu Fani Afnan akan menghadapi tantangan berat di kelas terbang putri 51 kg. Ia dijadwalkan bertemu petinju Jepang Riko Matsushita dalam laga yang diprediksi berlangsung ketat karena keduanya sama-sama mengincar satu tempat di babak empat besar. Kalau menang teman perdua, Fani gak cuma lolos ke semifinal tapi juga membuka peluang menambah medali untuk Indonesia. Di pertandingan terakhir nanti wakil tuan rumah hari ini, Dira Atika akan tampil di kelas bulu putri 57 kg melawan petinju Korea Selatan Yu Ben Soo. Menghadapi lawan yang punya reputasi kuat di level junior Asia, Dira dituntut tampil disiplin dan memanfaatkan setiap kesempatan agar bisa mengamankan kemenangan teman berdua. Dan ketiga petinju ini, petinju Indonesia ini membawa misi yang sama, yakni menyusul dua rekan mereka, yaitu ada Maria Meisita Manguntu dan Linda Sarilangi Mailin yang sehari sebelumnya sudah lebih dulu memastikan tiket ke babak semifinal.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: FM. Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

Bandung Klub Pegadaian Champions Persis Solo memperkuat sektor penjaga gawang dengan mendatangkan kiper Teguh Amiruddin nih jelang bergulirnya masa kompetisi 2026-2027 tahun Pro 2, di mana Teguh mengaku antusias dan gak sabar buat segera bertanding berseragam Laskar Sumber Nyawa, dan dia berharap juga kehadirannya bisa membantu Persis Solo untuk mencapai targetnya yaitu promosi ke Liga Utama Sepak Bola Indonesia. Nah, pemain jebolan Akademi Arema FC itu juga mengungkapkan dirinya kini sangat antusias gitu tahun Pro 2 untuk segera bermain dengan dukungan seluruh elemen supporter, dan menurutnya Persis Solo adalah klub yang memiliki pendukung yang sangat solid begitu. Oleh karenanya dia juga berharap kepada supporter untuk dapat memberikan sorakan dan dukungan yang positif kepada klub, pemain, manajemen, dan tim kepelatihan termasuk dirinya. Nah, pemain yang musim sebelumnya membela Semen Padang ini juga meminta kepada rekan-rekan timnya untuk berjuang keras demi Persis Solo juga bisa promosi ke BRI Super League ya. Dimana sebelum resmi berseragam Persis Solo, sebenarnya pemain berkebangsaan 32 tahun ini sudah memiliki banyak pengalaman bersama klub-klub di sepak bola Indonesia. Selain pernah bela Arema FC, Semen Padang, Teguh ini juga pernah bermain bareng sama Persisurui, PSTNI, dan juga Barito Putra Telum Pro 2.

0: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir, gimana rasanya jadi yang digosipkan?
1: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
2: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

tapi berdua tim-tim terbaik dunia bakal saling adu kemampuan di ajang FIBA 3x3 Women Series Cares 2026 yang berlangsung di Spanyol pada 9 hingga 10 Juli. Jadi turnamen ini tim berdua jadi salah satu seri penting karena setiap tim akan berburu poin untuk mengamankan posisi menuju putaran final sekaligus memburu gelar juara. Jadi ada sebanyak 16 tim mengambil bagian dalam kompetisi ini, tapi 6 tim itu harus lebih dulu melewati babak kualifikasi demi memperebutkan 2 tiket terakhir ke babak utama. Sorotan utama tertuju ke Neftchi Sokar asal Azerbaijan yang datang sebagai unggulan pertama tahun Pro 2. Tim ini sedang dalam performa terbaik setelah sukses meraih 2 gelar Women Series musim 2026 dan kini mengincar gelar ketiga untuk memperkokoh posisi mereka di klasemen Race to the Women Series Final. Nah, Rapid Bahrain dari Rumania juga jadi salah satu tim yang patut diwaspadai sebagai unggulan kedua. Sementara itu Madrid berharap bisa memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri untuk meraih hasil maksimal lawan kedua. Timnas Spanyol yang menempati unggulan keempat juga punya modal kuat usai jadi juara Women Series Bahrain ini, bermain di hadapan pendukung sendiri tentu jadi suntikan motivasi tambahan bagi mereka. Sementara Latvia dan Italia melengkapi daftar 6 tim unggulan di turnamen ini. Di babak utama persaingan dipastikan berlangsung ketat. Grup A dihuni Neftchi Sokar Madrid dan juga Hungaria. Grup B mempertemukan Rapid Bucharest, Lithuania serta Fuengirola dari Spanyol. Sementara untuk grup C tahun Pro 2 diisi Spanyol, Chile dan satu tim yang lolos dari grup A babak kualifikasi yang dihuni Portugal, Mesir dan Belgia. Adapun grup D akan mempertemukan Latvia, Italia serta pemenang grup B kualifikasi yang diikuti oleh Slovenia, Kroasia dan Benin. Nah, dan dari hadirnya tim-tim juara Women's Series ini, tim nasional yang sedang naik daun hingga para penantang baru, persaingan di Cakers diprediksi bakal berlangsung sengit sejak hari pertama. Dan FYI tahun Pro 2 FIBA 3x3 Women's Series ini merupakan kompetisi tahunan bola basket 3x3 putri tingkat dunia yang mempertemukan tim nasional ataupun tim profesional dari berbagai negara ya, dan turnamen ini juga digelar dalam beberapa seri di berbagai negara sepanjang musim dengan setiap seri memberikan poin yang menentukan peringkat musim dan tingkat menuju putaran final di akhir tahun.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

Tuan Prado, pelatih klub Super League Persib Bandung Algar Talik mengatakan kalau timnya ini gak memasang target ya di turnamen pramusim Piala Presiden 2026, di mana dia menjelaskan staf pelatih Persib Bandung gak memberikan ekspektasi tinggi sih ke pemain di Piala Presiden 2026 ini. Nah, pelatih berkebangsaan Kroasia itu menjelaskan Persib Bandung akan maksimalkan turnamen ini untuk memulihkan kebugaran dan matangkan adaptasi pemain baru dengan atmosfer klub. Tuan Prado, dia juga mengatakan kalau Piala Presiden 2026 tim kepelatihan Persib Bandung ini punya target yaitu memastikan seluruh pemain berada dalam kondisi terbaik ketika masuk ke bulan September ya. Talik juga menjelaskan kalau bulan September adalah waktu yang padat bagi Persib Bandung karena Bandung untuk musim ini bakal mengikuti 4 kompetisi sekaligus turnamen per 2. Target mereka adalah untuk siap menghadapi pertandingan-pertandingan kayak AFC Championship League 2, yaitu untuk setiap menghadapi 4 kompetisi lainnya ya, dan mereka juga menggunakan Piala Presiden ini supaya pemain bisa mengenal klub bobotoh sekaligus menjadi lebih bugar dan siap menghadapi bulan September, katanya Tuan Prado. Selain itu, pada Piala Presiden 2026 juga Persib Bandung kemungkinan besar enggak akan diperkuat oleh sejumlah pilar penting karena mendapatkan panggilan timnas Indonesia ya. Jadi untuk menghadapi situasi itu, tim pelatih akan mengkombinasikan kekuatan para pemain asing dengan barisan pemain muda bertalenta miliknya Persib Bandung Tuan Prado.

0: kulkas, isi bensin, 25 ribu ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu.
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Aduh, macet, bosan. Playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Horror Supernatural Southern Ground Taman Pradua atau Kejadian Kematian garapannya sutradara Siddhartha Tata. Oke, kabarnya ini mencapai prestasi yang membanggakan banget di ajang Network of Asian Fantastic Films NAFF 2026 yang merupakan proyek resmi Bancuan International Fantastic Film Festival nih teman berada di Korea Selatan ya. Jadi di ajang itu proyek film ini sukses membawa pulang 3 penghargaan industri setelah menjalani 27 sesi pertemuan bisnis dengan berbagai calon mitra dari industri perfilman internasional. 3 penghargaan yang diraih itu ada Abnormal Studios VFX Awards, Mochi Chai Laboratories Post Production Awards, dan Hi-Fi Film Works Inc. Cast Award Summer Pro 2 ya. Jadi penghargaan itu jadi bentuk apresiasi atas potensi kreatif yang dimiliki sama Southern Ground. Gak cuma sebagai pengakuan aja, penghargaan itu juga memberikan dukungan nyata untuk pengembangan proyek mulai dari fasilitas efek visual ya, proses pasca produksi sampai pendanaan untuk tahap produksi selanjutnya juga Summer Pro 2. Film ini diproduseri sama Ajis Depio dan Pramudia Andika dengan Anissa Ajam sebagai co-producer proyek tersebut. Ia juga melibatkan Aftersun Creative sebagai rumah produksi yang berkolaborasi dengan non-film Cosmic Kebon Studio sampai Spasi Moving Image juga teman berdua. Southern Ground ini merupakan adaptasi dari komik populer Locus karyanya Iskandar Salim yang udah dibaca lebih dari 1 juta orang tuh ya. Bahkan ya, tim produser menyebut kalau penghargaan ini jadi suntikan semangat pastinya untuk mengembangkan film dengan kualitas produksi terbaik sekaligus buka peluang kolaborasi internasional ya, supaya cerita yang berakar dari Indonesia bisa dinikmati penonton di berbagai dunia. Nah, keikutsertaan di NAFF 2026 ini juga jadi langkah penting pastinya untuk perjalanan internasional proyek ini. Saat ini aja tim produksi masih membuka peluang kerjasama dengan investor lokal, sales agent internasional ya, sampai mitra co-produksi dari berbagai negara untuk membawa film ini ke tahap produksi teman berdua. Berlatar Indonesia tahun 1966, Southern Ground ini mengisahkan seorang ibu dan anak tirinya yang terjebak di sebuah wilayah terkutuk gitu ya. Setiap kali hujan turun, kawanan belalang mematikan ikut datang meneror. Berpacu dengan waktu sebelum badai berikutnya tiba, keduanya harus berjuang bertahan hidup dan menemukan jalan keluar sebelum hujan kembali membawa maut tahun 2022.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

2 ini si Anne Hathaway tuh kan ya, dia tuh meranin apa ibu protektif nih di film The Odysseys ya, di mana dia ada ngerasa apa ya, dia punya pendekatan tersendiri nih, teman pro 2 pas meranin seorang ibu yakni Penelope ya di film The Odysseys ini. Jadi dia ngerasa bahkan tuh sampai enggak pengen berpisah dari anaknya, kayak induk beruang yang protektif banget. Dia kemudian mengingat betul yang dialami tokoh yang dia perankan, kalau dia tuh harus melindungi anaknya dengan berbagai cara yang tepat. Dan di film ini karakternya si Penelope ini adalah istri dari tokoh utama Odysseus yang diperankan sama Matt Damon tuh. Film ini mengisahkan perjalanan panjang Odysseus menuju pulau aslinya Ithaca setelah membantu pasukan Yunani memenangkan perang Troya ya teman-teman berdua. Sementara Odysseus berlayar melintasi Yunani Kona dan menghadapi rintangan demi rintangan, Penelope yang diperankan sama Anne Hathaway dan putra mereka Telemachus yang diperankan sama Tom Holland berhadapan dengan sekelompok pelamar di Ithaca yang dipimpin sama Antinous yang diperanin sama Robert Pattinson teman-teman berdua, yang juga ingin menikahi Penelope dan merebut tahta Odysseus selama ketidakhadirannya. Nah, film Odyssey yang tayang di bioskop pada 17 Juli ada sederet pemeran yang akan meramaikan film ini. Ini sih nama-nama besar banget ya teman-teman berdua. Kayaknya sayang banget kalau kita nggak nonton ini, karena ada Tom Holland di situ, ada Zendaya juga, ada Elliot Page, terus ada John Bartel, terus ada Maya Goth, Charlize Theron, terus ada Benny Safdie, Hamill Spetal, juga Samantha Morton teman berdua ya, serta berapa nama-nama besar lain tadi yang jadi main karakternya ya di situ, ada Robert Pattinson juga. Wow, luar biasa sih teman berdua ya. Jadi kamu yang penasaran gimana sih filmnya, kalau dari apa iklannya, trailernya juga kayak bagus itu ya teman berdua ya, dari line up ceritanya juga kayaknya bagus banget tuh ya. So tungguin aja di bioskop di tanggal 17 Juli.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

Roadmap Final Piala Dunia 2025 kayaknya bakal menghadirkan sejarah baru. Untuk pertama kalinya laga puncak turnamen sepak bola terbesar di dunia itu akan dimeriahkan sama sama halftime show yang dijadwalkan berlangsung di 19 Juli mendatang tahun 2022. Ini ada sejumlah musisi papan atas yang bakal dipastikan tampil dan dalam pertunjukan spesial tersebut. Antara lain, wah ini udah confirm ya, katanya Justin Bieber bakal tampil juga tuh di halftime show-nya tahun 2022. Selain Justin Bieber, ada BTS, Shakira, juga Coldplay. Mewah banget sih itu ya. Gak cuma itu, panggung juga akan diramaikan sama Madonna, Burna Boy, terus Getafe Dead Mel, juga PS22 ini chorus ya, paduan suara yang beranggotakan siswa sekolah dasar dari Staten Island, New York tahun 2022. Nah, Justin Bieber mengaku bangga bisa jadi bagian dari momen bersejarah ini. Menurutnya, Piala Dunia punya kesempatan menyatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia dengan cara yang sulit ditandingi ajang lain. Dia juga senang banget tahun 2022 karena pertunjukan ini bukan sekedar hiburan, tapi juga mendukung akses pendidikan untuk anak-anak di seluruh dunia ya. FIFA menjelaskan bahwa halftime show ini digelar untuk mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menargetkan penggalangan dana sebesar $100 juta Amerika Serikat, dan dana itu akan digunakan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus membuka lebih banyak kesempatan untuk anak-anak bermain sepak bola ya. Dan sebagai bentuk dukungan, FIFA juga akan menyumbangkan $1 Amerika Serikat dari setiap tiket pertandingan Piala Dunia 2026 yang terjual ke dana tersebut. Nah, final Piala Dunia 2026 sendiri akan berlangsung di MetLife Stadium yang juga dikenal sebagai New York New Jersey Stadium tahun 2022 di East Rutherford. Pertandingan dijadwalkan dimulai pukul 15 waktu setempat atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat ya, pada 20 Juli 2026. Sementara itu, untuk CEO sekaligus salah satu pendiri Global Citizen, Hugh Evans, juga menyebut halftime show ini sebagai salah satu kolaborasi musik terbesar yang pernah ada sejak konser Amal Live Aid, yang menurutnya pertunjukan berdurasi sekitar 11 menit itu berpotensi jadi salah satu tayangan musik yang paling banyak ditonton dalam sejarah ya, sekaligus jadi momen yang menyatukan dunia lewat musik harapan dan aksi nyata untuk membantu anak-anak di berbagai dunia. It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Pretty false got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Prime Pro 2 daftar nominasi Primetime Emmy Awards 2026 Natal ke-78 udah rampung diumumkan oleh pihak The Academy of Television Arts and Science pada Rabu 8 Juli malam waktu Indonesia nih tahun berada. Jadi di pengumuman itu, serial media The Pitt memimpin perolehan nominasi dengan total 26 nominasi termasuk drama terbaik dan 13 nominasi acting. Raihan untuk musim kedua ini hampir 2 kali lipat dari nominasi tahun lalu tuh Prime Pro 2 ya. Dimana The Pitt diikuti serial HBO Max sukses lainnya yaitu Hacks yang meraih 24 nominasi untuk penayangan musim ke 24 nominasi wow untuk penayangan musim kelima serialnya itu tahun berdua. Capaian itu membuat The Hacks ini jadi serial komedi dengan nominasi Emmy Awards terbanyak dalam sejarah mengalahkan The Bear dan The Studios ya dengan 23 nominasi. Nah bintang Hacks Jean Smart kini berpeluang memenangkan Emmy kelimanya untuk serial ini dan kedelapannya secara keseluruhan. Dan kalau terjadi ya itu akan menyamai rekor aktris dengan kemenangan Emmy acting terbanyak dalam sejarah tahun berdua ya. Emmy tahun ini akan dipandu oleh produser eksekutif sekaligus bintang Law and Order SVU Mariska Hargitay dimana Hargitay ini jadi pembawa acara Emmy perempuan pertama dalam 15 tahun terakhir. Primetime Emmy Awards 2026 akan disiarkan langsung di Peacock Theater di LA Live pada 14 September 2026 malam waktu setempat atau 15 September 2026 pagi waktu Indonesia total mantra 2. Oke, mungkin itu aja juga teman Pro 2 untuk informasi-informasi terupdate yang udah hadirin buat kamu ya di Santai Siang untuk 9 Juli 2026. Jangan kemana-mana, ntar habis ini masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program-programnya Pro 2 sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Liji pamit, see you, bye.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu

2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Dari kawasan siar Miami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih ya bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu nih ya di santai siang menuju sore ceria yang dimana di luar Demi Amin sepertinya mendung nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu hati-hati di jalan, jangan sampai lupa bawa jas hujan kalau naik motor. Takutnya nanti kehujanan gitu ya. Kadang biasanya kalau kita tuh orang Samarinda, kalau namanya hujan udahlah terobos aja gitu ya, daripada kita kebanjiran teman Pro 2. So, seperti biasa di jam segini aku bakal ngebagi informasi-informasi aja nih buat kamu yang dimana Indonesia dan India nih teman Pro 2 sudah nargetin integrasi sistem pembayaran digital QRIS dan Unified Payment Interface dapat direalisasikan sebelum akhir 2026 nih. Jadi pengen cepet-cepet bisa nge-QRIS di India gitu ya. Jadi pembahasan teknis itu di apa ya, sudah masuk ke dalam tahap akhir teman Pro 2 dan menjadi salah satu agenda strategis dalam pertemuan bilateral Presiden dan Perdana Menteri India. Proses integrasi melibatkan Bank Indonesia juga teman Pro 2, jadi pengelola UPI serta 4 penyelenggara sistem pembayaran di Indonesia. Jadi kalau ini terrealisasikan, integrasi QRIS dan UPI akan mempermudah transaksi lintas negara bagi wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat dari kedua negara gitu ya, sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi Indonesia dan India nih. Jadi buat kamu mungkin pengen liburan kayak coba ke India gitu ya. Nah itu bisa tuh nanti. Semoga terrealisasikan dengan cepat. Jadi kamu kalau mau jajan-jajan street food atau apapun itu udah gampang tuh, tinggal scan QRIS aja. Udah kayak kita lagi jalan-jalan di Samarinda aja

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
3: Apa kabar di sana?
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Jadi teman Prodo, pemerintah Kabupaten Bogor itu kembali menghidupkan rencana pembangunan kereta gantung nih di jalur puncak sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di situ ya. Dan jalur ini tuh direncanakan menghubungkan kawasan Summerecon di Sukaraja dengan rest area Gunung Mas. Itu melalui konsep park and ride ya teman Prodo, yang dimana wisatawan dapat ngelanjutin perjalanan tanpa harus membawa kendaraan pribadi ke kawasan puncak. Jadi proyek ini masih berada di tahap studi kelayakan dan disiapkan melalui skema investasi swasta tanpa menggunakan APBD. Jadi selain pembangunan komunikasi dengan sejumlah investor, teman Prodo, pemerintah Kabupaten Bogor juga menilai kereta gantung itu bisa menjadi bagian dari sistem transportasi terintegrasi yang mendukung mobilitas wisatawan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas di jalur puncak, yang dimana kita tahu

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantes aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
6: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan

Lanjut teman Pro 2 ya, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melalui unit teknis melibatkan masyarakat peduli api nih atau MPA dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Di tengah tingginya titik panas ya teman Pro 2 dalam beberapa hari terakhir yang kita rasain inilah ya. Nah tadi kan jam 3 aku ngomong ini ya teman Pro 2 kalau kok di luar mendung ya, ternyata tidak. Kena prank lagi teman Pro 2. Panas lagi nih ya, jadi buat kamu jangan lupa pakai sunscreen pokoknya intinya. Daripada tuh ya. Nah lanjut nih teman Pro 2 ya, dari anggota MPA sendiri sebelumnya sudah diberi pelatihan keterampilan baik terkait pencegahan sampai penanganan karhutla atau itu tadi kebakaran hutan dan lahan, termasuk tindakan yang harus dilakukan setelah terjadinya karhutla sendiri. Saat ini KPHP Telakes setidaknya membina 12 kelompok MPA yang tersebar di desa-desa yang mencakup sebagian berada di Kabupaten Pasir dan sebagian lagi di Kabupaten Penajam Pasir Utara nih teman Pro 2, yang dimana MPA sudah dilatih tersebut ada MPA Desa Sungai Terik, ada Kesungai, Batu Butok, Busui, Longsayo, Muara Payang, Prayon, sejumlah MPA di Kecamatan Waru hingga Kecamatan Batu Sopan. Jadi titik panas yang bergolong tinggi di Kaltim akhir-akhir ini ya, antara lain pada Selasa Juli ini teman Pro 2 ya, di tanggal 7 tuh BMKG mendeteksi sebanyak 68 titik tersebar di 4 kabupaten, yaitu 26 berada di Pasir, di Kutai Barat ada 4, ada 9 di Kutai Timur dan 29 di Kutai Kartanegara. Pantes ya, panas banget ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati. Kalau tadi aku bilangnya hati-hati kalau hujan, jangan lupa pakai jas hujan. Tapi kalau sekarang karena panas, berarti pakai sunscreen teman Pro 2. Dan aku mau infoin juga kalau ajan asar di jam 15.44. So stay tune terus 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
3: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum menambah amalan.
1: Tanya Ustaz.
4: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Pro 2 Update tepat di jam 16 bersama suara Sierra Bibi. Informasi pertama, Persis Solo memperkuat sektor penjaga gawang dengan merekrut Teguh Amiruddin untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Teguh mengaku antusias bergabung dan berharap dapat membantu Laskar Sambar Nyawa mewujudkan target promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Kiper jebolan Akademi Arema FC itu juga mengaku tak sabar merasakan atmosfer pertandingan bersama dukungan supporter Persis Solo yang dikenal solid. Informasi selanjutnya, Tom Holland menyebut perannya sebagai Telemachus dalam film fantasi epic The Odyssey menjadi kesempatan terakhir baginya memerankan sosok anak laki-laki di layar lebar. Aktor berusia 30 tahun itu mengaku karakter tersebut membuatnya merenungkan proses pendewasaan, maskulinitas, dan perjalanan seorang anak laki-laki menuju fase dewasa. Informasi terakhir, Indonesia mendorong organisasi D8 atau Developing Aid menjadi kekuatan baru ekonomi halal global melalui penyelenggaraan D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di Jakarta pada 8-12 Juli. Ajang ini diharapkan memperkuat kerjasama ekonomi antar negara anggota D8 sekaligus membuka peluang investasi, memperluas akses pasar global, dan memperkuat rantai nilai industri halal. Jadi teman Pro 2 Update kali ini.

Merapat di jam 4 teman Pro 2 masih barengan sama aku Habibi dan kita bakal ngobrolin salah satu orang yang kemarin tuh sangat membanggakan ya, yang di ajang olahraga tuh teman Pro 2 ya, atlet panjat tebing andalan Indonesia yang asalnya dari Bali. Ada Kak Desak Made Rita Kusuma Dewi. Secara resmi yang baru aja nih dinobatkan sebagai atlet nomor 1 nih teman Pro 2 ya di dunia di kategori Speed Woman versi Federasi Panjat Tebing Internasional atau IFSC. Nah, lompatan besar ini berhasil diraih sama Kak Desak Made setelah tampil luar biasa teman Pro 2 dalam ajang bergengsi World Climbing Series Krakow 2026 yang berlangsung di Polandia tuh di 3 sampai 5 Juli 2026 baru-baru ini ya. Dan dalam kompetisi tersebut teman Pro 2 Sri Kandi Olahraga Indonesia menjadi bintang utama dengan kontribusi yang sangat besar, mempersembahkan 3 dari total 4 medali yang dibawa pulang oleh tim merah putih di Polandia. Jadi dominasi Kak Desak Made di nomor speed perorangan putri benar-benar enggak terbendung teman Pro 2 ya, karena dia sukses juga menyabet medali emas setelah menundukkan wakil tuan rumah yang juga pemanjat unggulan Eropa. Jadi ada Natalia Kalucka di babak final tuh ya, sampai akhirnya tuh mereka sengit banget teman Pro 2 karena di kandang lawan Kak Made ini dapat catatan waktu 6,54 detik yang dimana itu sangat-sangat cepat teman Pro 2.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala Dunia.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Jadi Desak Made ini kan melesatnya cepat banget teman Pro 2 ke puncak dinding dengan catatan ya 6,54 detik lah ya. Itu ngungguli Kalichka yang mencatatkan tipis banget teman Pro 2, jujur 6,62 detik tuh. Jadi selain medali emas dari nomor individu, Desak Made juga sukses membawa pulang 2 medali tambahan untuk Indonesia. Jadi ada medali perak di nomor estafet campuran berpasangan dengan Antasyafi Robi Al-Hilmi dengan torehan waktu 11,30 detik di laga final. Terus medali perunggu juga didapatkan di nomor estafet putri berpasangan dengan Rajia Salsabila setelah mengandaskan perlawanan teman Pro 2 melawan tim asal Spanyol. Jadi dari gelontoran medali tersebut, poin kelayakan Desak Made dalam ranking IFSC langsung melonjak drastis menjadi 3670 poin. Jadi angka ini resmi menggeser sang penguasa papan atas asal Polandia yaitu Aleksandra Miroslav ke peringkat kedua dengan selisih tipis saja teman Pro 2 cuma 60 poin tuh.

Hari yang panjang akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore.

0: Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

Lanjut lagi nih ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau kita ngomongin soal pencapaian Kak Desak Made, karena dari gerombolan itu kan melonjak drastis ya teman Pro 2, dan dia apa ya menurunkan kasta seorang Alexandra Miroslav gitu ya. Dan pencapaian ini juga mengukuhkan posisi Desak Made sendiri sebagai satu-satunya atlet asal Asia Tenggara nih yang mampu menembus jajaran 10 besar peringkat elit dunia saat ini teman Pro 2. Dan dimana secara keseluruhan raihan luar biasa dari para atlet merah putih juga membawa Indonesia bertengger di peringkat ketiga klasemen akhir World Climbing Series Krakow 2026 dengan total 1 emas, 1 perak dan 2 perunggu, tepat di bawah Cina ya teman Pro 2 dan Amerika Serikat. Satu medali perunggu Indonesia lainnya disumbangkan oleh Rajati Nur Samsa di nomor speed perorangan putra dengan catatan waktu yang lebih kilat banget ini teman Pro 2, jujur the flash kah ini 4,79 detik teman Pro 2. Jadi prestasi fenomenal ini langsung mendapat apresiasi tinggi ya dari semuanya. Jadi kalau kita ngomongin kayak gini, semoga kedepannya banyak lagi atlet-atlet muda Indonesia yang bisa mengharumkan nama Indonesia, yang dimana kalau kita ngelihat atlet, kita tidak akan kehabisan atlet teman Pro 2, yang dimana atlet-atlet kita mau bola, mau panjat tebing, mau basket, mau semuanya juga pasti oke-oke semua.

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya.

Oke teman Prodo, itu aja kali ya yang bisa aku sharing buat kamu tentang Kak Desak Maderita Kusuma Dewi ini. So setelah ini teman Prodo, aku bakal lanjut lagi, gak bakal sendirian. Karena setelah ini aku bakal barengan sama teman-teman dari Broadcasting School Batch 3. Jadi stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
0: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Teman terbaik kamu. Sesuai janjiku teman pro 2, aku gak bakal sendirian. Karena sudah ada siapa nih?
1: Ada aku Rida dan
2: Selin.
0: Hai,
1: halo.
0: Apa kabar kalian
1: berdua? Baik.
0: Dari mana kalian?
2: Dari rumah.
0: Kan liburan kan ini?
1: Iya, masih liburan ya. Tapi gak kerasa sebentar lagi udah masuk sekolah nih.
0: Oh iya, tanggal berapa?
1: Iya, tanggal 13.
2: Cepet banget. Aku aja tanggal 20.
1: Aku juga tanggal 20 sih. Tapi kan yang MPLS itu dari tanggal 13. Udah KBM.
0: Oke.
2: Kalau tanggal 13 di sekolahku itu yang itu apa? OSIS.
0: Oh, OSIS-OSISnya. Oh, berarti Rida OSIS?
1: Enggak. Kalau misalnya MPLS dari tanggal 13. Uh-huh. MPLS itu yang kayak buat murid-murid baru gitu.
0: Oke. Okay. Kamu ngurus yang kayak gitu?
1: Enggak sih.
0: Ya. Yeah.
1: Tapi juga bisa masuk. Karena kayak misalnya mau ada apa ya? Urusan sama guru atau apa gitu. Oh. Tapi enggak diwajibkan. Jadi nanti aku enggak masuk deh kayaknya. Aku mau di rumah aja.
0: kan bukan panitia ya.
1: Iya.
0: Gitu loh. Kalau memang bukan panitia udah sudah datang dulu.
1: Mau santai aja di rumah.
0: Betul. Nah, BTW, hari ini tuh kita mau ngobrolin apa sih sebenarnya?
1: Kita mau ngobrolin tentang ini hal relate banget untuk para Gen Z dan pelajar.
2: Relate sama Ari.
1: Aku juga relate banget sih itu.
0: Uh-huh.
1: Itu katanya tentang kita mau nugas tapi itu cuman alasan atau modus doang.
0: Oh. Aduh,
1: siapa temen pro 2 yang kayak gitu, jujur?
0: Bukan aku. Selin. itu biasanya tuh ya kalau kayak gitu tuh apa ya? Sebenarnya memang niatnya mau nugas.
1: Mm.
0: Tapi sudah sampai sana tuh kayak.
2: Tapi biasanya sih udah kebablasan.
0: Iya, kok kayaknya seru yeping ya.
1: Aduh, jatuhnya tuh bohong enggak sih? Tapi memang
0: ya, betul.
1: Tapi memang sih kalau misalnya kadang juga aku mau izin ke orang tua, apalagi kalau misalnya lagi kayak padet jadwal, kayak mau ujian ataupun mau ada hal tertentu, kan kita jarang tuh boleh diizinin keluar. Akhirnya milihnya buat jalan apa? Aku mau nugas, tapi padahal bohong. Sebenarnya bukan bohong sih, betulan mau nugas, tapi kayak ada kegiatan lain dulu, tapi nanti berujungnya juga nugas. Kayak gitu.
2: Masa kalau deket-deket ujian gitu udah tugas kan aneh ya sih?
1: Itu, apa tuh namanya, menyelesaikan tugas yang belum selesai. Tapi aku gak pernah kayak gitu ya, aku mah anak rajin.
0: Hari ini dikasih, udah langsung selesai juga hari itu. Kalau Selin gimana?
2: Iya langsung selesai hari itu juga sih kak.
0: Tapi Selin punya temen yang kayak gini, yang kayak misalnya kamu kerja kelompok nih, terus kamu datang ke sebuah mungkin ke kafe biasanya kali ya. Ada nggak teman-teman kamu yang mungkin pada saat itu malah dia yang ngajakin kayak udahlah nanti aja kita ngobrol. Ada nggak sih biasanya? Ada
1: banyak deh kayaknya.
2: Sebetulnya saya serius kak, tapi kayak teman-teman saya yang lain tuh kayak pengennya tuh main dulu kak, jadi saya ya sudahlah karena saya berbaik hati ya sudahlah mereka main dulu sebentar lah ya gitu.
0: Tapi memang kadang tuh itu seru banget gitu loh, paham nggak sih? Jadi kayak kita tuh terbiasa kok kayaknya enak ngobrol ya.
1: Iya, kayak awal gitu kan.
2: Udah jadi kebiasaan.
1: Tapi kan kalau teman kita tuh kayak banyak ya tipenya yang gimana. Nanti ada yang kayak tipe orang yang ngajak, "Eh, nanti aja gini nugasnya." Tapi juga ada tipe orang yang kayak, "Eh, jangan ngobrol mulu. Ayo kerjain tugasnya."
2: Iya,
0: kayak gitu. Tapi kalau kalian berdua tipe yang gimana?
1: Aduh, aku kadang bisa jadi plus, aku bisa jadi minus.
0: Tergantung ya.
1: Iya, tergantung. Kalau memang situasi aku pengen ngobrol banget, aku bakal kayak, "Nanti aja gini nugasnya." Kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku lagi kayak pengen santai ya udah.
0: Biasanya kalau kalian nugas misalnya nugas-nugas kayak di kafe gitu, itu biasanya tugas yang hamin berapa sih? Aku
1: hamin
0: bingung
1: berapa
0: tuh
1: ya?
0: Karena aku jujur jarang sih.
1: Sebenarnya kalau tugas kalau di sekolah aku sendiri sih kayak jarang ada tugas yang bener-bener dikasih waktu tenggang lama.
0: Okay.
1: Karena memang kan sekarang tuh kayak ada kebijakan yang nggak boleh ngasih PR.
0: Oke. Okay. Oh.
1: Nah,
0: okay,
1: terus itu kalau misalnya tugas-tugas kayak gitu biasa kalau kelas 10 yang paling lama itu geografi itu dikasih waktu 3 minggu. Itu karena memang di ngerjain tugasnya tuh kayak banyak banget.
0: Okay.
1: Tapi kalau misalnya untuk kami yang SMA mungkin kayak tugasnya nggak terlalu seberat anak-anak kuliah ya.
2: Kalau saya kan malah tugasnya tuh malah banyak loh kak.
1: Oh banyak.
0: Oh, iya.
2: Iya apalagi tugas kelompok, apalagi presentasi.
0: Aduh, curhat ini namanya.
2: Iya, curhat.
0: Jadi kalau kamu teman berdua, kalau kamu ada yang ngerasain kayak gitu juga, entah kamu pelaku atau korban, bisa gabungan di mana tuh?
1: Di @rriprodua Samarinda atau di
2: 0812-5848-7885.
0: Yes, atau di Instagram, di aplikasi RRI Digital.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: tentang modus nugas tuh kayak nggak bakal ada habisnya banget, karena benar, memang itu tuh adalah alasan yang paling manjur buat kita bisa jalan bareng teman kita.
1: Alasan sehari-hari.
0: Waduh, Celi. Sampai sehari-hari banget ya.
2: Alasan anak SMA gitu.
0: Sudah.
2: Karena kan kalau apa ya namanya, kita mau nugas tuh, aku nggak tahu ya kalian tipe kalian berdua tipe yang gimana. Kalau aku tipe yang kalau nugas aku harus sendirian.
0: Oh, kalau aku tergantung.
2: Oke.
0: Okay. Kalau mood aku lagi pengen sama orang atau teman, aku bakal nyari teman. Tapi kalau memang tugas itu kayak harus ngebuat aku fokus, berarti aku harus sendirian. Bahkan tuh ya kak, aku tuh kalau misalnya nugas di kafe, aku bakal kayak pakai earphone aku biar aku nggak bisa ngedengerin kebisingan di sekitar aku.
2: Oke. Okay.
0: Gitu sih.
2: Paham. Kalau Selin gimana?
1: Sendiri kak, lebih enak ya kalau misalnya kelompok. Ada yang misalnya gak mau kerjain tuh gimana kan, gitu rasanya. Terus kayak aduh, satunya jadi beban nih.
0: Ada yang begitu sih ya.
2: Jujur ya sih, itu sih yang bikin aku kayak gimana ya teman Prodo, kalau merasa bikin kelompok gitu tuh, itu yang kenapa kita selalu milih kelompok tuh sesuai mau kita,
0: iya,
2: benar gak?
0: Iya kan, kayak guru tuh kayak gak boleh,
2: kita gabung aja,
0: kita harus itu, harus berteman sama semuanya, kayak gitu.
1: Iya, guru menganggap kita pemilih kan.
2: Iya, padahal sebenarnya ibu, bapak,
0: kita, kami sudah tahu duluan orang-orangnya seperti apa gitu.
2: Kita tuh bukannya musuhin atau gak mau berteman tuh enggak. Cuma memang pada saat mengerjakan sebuah tugas
1: ada yang tidak adil.
2: Betul, itu ada apa ya, namanya juga kerja kelompok kan, kita maunya benar-benar kelompok
0: gitu
2: kan,
0: ya.
2: Bekerja betul, semua gitu, satu ngerjain ini, jadi enak pembagian tugasnya. Kalau sudah kayak gitu kan kita kayak aduh,
0: langsung pengen aduh, aku mau
2: nyerah deh gitu. Tapi kalau misalnya nih kayak kalian ke kafe gitu terus nugas, pernah nggak kalian kayak beneran nugas?
0: Kalau aku sih pernah, maksudnya nggak tahu aku mau nugas ya, jujur.
2: Sama temen ya, sama kelompok gitu.
0: Iya sama kelompok pernah.
2: Tapi pernah berarti.
0: Karena aku ngerasa kayak kalau udah masa-masa kelas 11 mau ke kelas 12 ini waktunya kita serius guys.
1: Kalau saya kak udah pasti serius kak dari awal. Serius saya kalau tugas nggak mungkin kak saya nggak serius kak.
2: Kirain tadi saya lihat sarkas.
1: Tidak dong.
2: Karena kalau aku sendiri karena ngerasa iya ya, kalau misalnya kita kerja kelompok bareng orang-orang gitu kayak sama teman-teman sendiri, kayaknya memang kebawa asik ngobrolnya.
0: Iya betul. Apalagi kalau sudah kayak benar-benar teman yang teman banget, itu kayak aduh, bahkan mau duduk kayak tahu nggak ya, udah.
2: Beres. Nanti ada satu yang mulai yang kayak gini. Ini aku nggak mau ngomongin orang. Ya.
1: Aduh.
2: Tapi
0: Tapi
2: aku udah cerita. Karena mau cowok mau cewek sama aja deh.
0: Oh iya, cowok sama juga aja. Kayak gitu.
2: Cowok juga. Kalau cowok lebih ke arah, kalau kalian kan ceritaan, kalau cowok tuh lebih ke arah gini. Biasanya ini enggak semua ya, tapi rata-rata gini. Okay. Pasti ketika lagi ketemu mau ngerjakan tugas awalnya, tapi karena tugasnya adalah mungkin karena aku dari dulu apa ya, sekolahnya kan multimedia ya. Jadi bawanya kalau komputer, bawa laptop. Jadi setiap ngumpul kita buka laptop,
0: main
2: kita
0: game.
2: Kayaknya salah aplikasi.
1: Saya kira, sih, ini bukan. Kayak kakak sama teman-temannya bahas game gitu.
2: Enggak, kita langsung mabar.
1: Teman-teman di sekolah saya aja juga suka mabar terus, hampir tiap hari sampai istirahat juga mabar.
0: Tapi kenapa ya? Kadang kayak laki-laki dan perempuan bahkan kayak

0: apa ya, berbeda balik banget
1: kayak apa ya, bumi.
0: Terus laki-laki tuh kalau sudah sekali ngumpul, apalagi kalau sudah main game tuh benar-benar nggak bisa diganggu. Biasanya mereka misalnya dari jam 12 bisa sampai tembus malam, kayak wah memang keren banget ya, laki-laki
2: gitu
0: ya,
2: ya. tapi itu tidak boleh dicontoh dengan pro 2 karena ya bikin kita gimana ya, kurang tidurnya, apalagi kalau masih umuran kayak
1: tapi banyak kak di kelas saya yang mata sampai hitam-hitam.
2: Parah, itu parah. Karena memang anu ya, kalau kita ngomongin soal tidur, ya kita berapa jam ya tidur itu sih, ingat?
0: Maksimal 8 jam.
1: 7 sampai 8 ya,
2: 7 sampai 8. Bayangkan mereka
0: bukan
2: push maksimal rank.
0: Sih, minimal enggak sih?
2: Minimal.
1: Iya, minimal.
2: Bayangkan mereka push rank. Push rank dari jam 12.
1: Waduh.
2: Jam 2.
0: Push rank baru tuh enggak menang waktu di rank kan, habis ranknya turun, baru turun, push lagi.
2: Jam 4 baru mau tidur, jam setengah 6 dibangunin mamanya. Iya. Setengah 7 sudah. Ayo cepat.
1: Udah mendingan sekalian gak usah tidur deh, Kak. Gak usah tidur, Kak.
2: Ya memang kayak gitulah ya, namanya anak muda, teman pro 2, mau gimana pun ya, gimana ya, mau ngomongin anak sekolah, orang
1: energi
2: kuliah juga
1: habis
2: gitu
1: ya.
0: Betul.
2: Anak-anak kuliah juga gitu
0: sih.
2: Ya
0: Allah, semoga.
2: Kadang-kadang masih kesusahan. Makanya kalau aku tipe yang kalau ngerjain sesuatu kayaknya sendirian deh.
0: Oh, sendiri aja.
2: Aku gampang terdistract. Aku orang gampang terdistract.
0: Kayaknya harus di-skip ya untuk kegiatan seperti itu bersama-sama.
2: Jadi aku enggak bisa tuh ngerjain satu apa ya, banyak hal di dalam satu waktu gitu. Jadi kayak aku bisa yang kayak overwhelm sampai kayak apa sih ini harus apa
1: gitu. Fokus ya,
2: fokus. Biasanya emosinya enggak stabil jadinya gitu loh, teman-teman.
0: Kalau aku sih tipe yang bisa untuk dua-duanya, tapi kalau misalnya aku sendiri bakal lebih cepat. Beda-bedanya tuh doang sih, bakal lebih cepat. Karena memang kalau misalnya di teman-teman aku sendiri ya, itu mereka tipe orang yang support sih. Lebih ya kayak mending kita kerjakan dulu, nanti kalau misalnya udah selesai lebih enak kalau kita mau ngobrol kayak gitu. Jadi makanya dua-duanya oke aja sih kalau buat aku ya.
2: Oke.
1: Ya enak gitu enggak sih, Kak, emang selesaiin dulu barulah yang baru.
2: Benar. Tapi memang ada beberapa cerita yang tidak bisa kita lewatin, teman-teman.
1: Aduh.
2: Pokoknya kalau sudah teman kita, tahu enggak? Nah.
1: Untung saya enggak gitu ya.
2: Tapi temanku begitu.

0: sih? Kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: Oke, teman dua, karena tadi kita sudah banyak ngobrol soal
1: apa tuh? Modus soal tugas. Modus nongki. Sebenarnya itu nongki ya, teman-teman.
0: Oh, iya.
1: Sebenarnya itu nongki, cuma ngomongnya ya tugas kelompok.
0: Oke.
1: Jadi sebelum kita melanjutkan itu, teman-teman, sebelum kita menggosipin teman-teman kita, kita bakal tebak-tebak suara dulu kali ya.
0: Betul.
1: Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi di mobil, yang lagi dengerin kami, bisa banget ikut tebak suara ini. So langsung aja, ini dia tebak suara.

0: Halo teman Produa, balik lagi bersama aku Selin di sini. Nah, aku mau tebak suara ini sama orang random. Yuk, langsung aja kita nemuin kakaknya. Halo Kak, nama kakak siapa?
1: Susi.
0: Wah, halo Kak Susi. Nah, hari ini kita mau main tebak suara ya. Nanti kakak dengan audionya terus tebak ya.
1: Boleh, boleh.
2: Sekarang aku mengerti perbedaan tante dengan mama. Mama jagonya membersihkan semua barang diskon.
0: Nah, menurut kakak itu suara animasi siapa, Kak?
1: Pasti Shinchan dong.
0: Wah, betul banget nih. Kakak masih suka nonton gak animasinya sampai sekarang nih, Kak?
1: Suka sih. Cuma kayaknya sekarang udah jarang ya film Shinchan ya. Itu soalnya film masa kecil aku nih.
0: Widih. Kalau misalnya masa kecil kakak, berarti kakak kayaknya suka koleksi buku komik itu gak sih?
1: Oh, banget. Aku punya banyak sekali koleksi komik Shinchan sama pernak-perniknya itu, kayak gantungan kunci, boneka.
0: Wih, kayaknya kakak ini udah kayak fans nomor satunya nih ya. Nah, saya mau tanya juga kak, karakter animasi yang paling kakak suka itu apa kak?
1: Ya itu Shinchan, abis Shinchan Doraemon sama, oh satu lagi, Sailor Moon.
0: Oke deh kalau gitu kak, terima kasih banyak ya kak.
1: Sama-sama.
0: Nah, teman Pro 2, yuk sekarang kita lanjut ya ke kakak yang kedua. Halo kak, nama kakak siapa?
3: Halo, nama aku Lina.
0: Nah, hari ini saya ada challenge tebak suara nih. Nanti kakak dengan audionya terus tebak ya kak.
3: Oh, oke, boleh.
2: Sekarang aku mengerti perbedaan tante dengan mama. Mama jagonya membersihkan semua barang diskon.
0: Nah, kakak tahu nggak itu suara animasi siapa kak?
3: Suaranya sih kayak familiar ya, tapi nggak tahu siapa ya itu.
0: Ada clue-nya kak, depannya S, belakangnya N.
3: Shinchan?
0: Iya, betul kak, betul banget. Kakak suka nonton Shinchan ya kak?
3: Enggak sih, tapi kayak tahu aja animasi Shinchan. Dan kayaknya Shinchan tuh viral banyak komiknya gitu nggak sih dulu?
0: Betul banget, aduh. Saya mau tanya lagi kak. Kakak lebih suka animasi karena ceritanya atau karena karakter suaranya nih, Kak?
3: Karena karakter suaranya deh, suaranya kayak
0: unik gitu ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Terus ada nggak sih animasi yang bikin kakak nostalgia nih sama masa kecilnya kakak?
3: Upin Ipin deh.
0: Upin Ipin? Karena kenapa, Kak? Apa karena yang satu botak terus yang satu punya rambut gitu, Kak?
3: Iya, tapi emang ceritanya lucu-lucu juga sih. Mereka kayak bersaudara gitu kan ceritanya.
0: Oh, terus karena nostalgia ke masa kecil gitu ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Terima kasih banyak ya, Kak.
3: Oke, sama-sama.
0: Saya Selin, kembali ke studio.

0: Yeay, itu dia. Yeah. Langsung tahu aku.
1: Saya sudah
0: sudah semua orang tahu. Siapa yang tidak tahu gitu loh ya. Kalau di apa ya, kalau di zamanku Shinchan itu biasanya aku nonton di hari Minggu.
2: Kalau aku di pagi hari.
0: Di setiap pagi?
2: Enggak sih, tapi maksudnya di setiap pagi. Maksudnya apa ya? Maksudnya enggak setiap hari tapi pagi.
0: Setiap hari tapi di pagi. Nah, betul. Itu Shinchan kalau di zamanku pagi-pagi setelah Doraemon. Kalau enggak salah ya.
2: Iya.
0: Aku banget nih soalnya waktu kayaknya terakhir kali nonton begitu tuh SMP, karena SMP ke atas. Iya, aku lupa. Kayaknya 2017. Itu TV sudah mulai apa ya? Mulai enggak terlalu banyak
2: kartun.
0: Iya, benar. Kurang-kurang banyak
1: mulai kartun.
0: Mulai banyak acara-acara lain.
2: Acara gitu. TV.
0: Acara mungkin tebak lagu dan yang lain-lain gitu. Jadi pas aku sudah SMP sudah memang udah jarang lah melihat ada kartun-kartunan.
2: Kalau di zamanku gitu. Udah kayak beda zaman.
0: Beda banget nih zamannya nih.
2: Di zamanku. Kalau misalnya di zaman Rida sih itu Rida nontonnya selalu Upin Ipin. Betul sih, Upin Ipin.
1: Saya juga
2: love banget, bahkan aku sekarang kalau makan selalu nonton Upin Ipin. Jadi kalau nggak nonton Upin Ipin berarti itu nasi belum kesuap.
0: Tapi ya, season berapa?
2: Aku udah sampai yang paling terakhir, paling terbaru apa ya? Kemarin lupa. Apa paling terbaru?
0: Asik, season
2: saya
0: baru
2: kalo, ya, pokoknya udah terakhir paling terbaru. Makanya aku tinggal ngulang-ngulang yang lalu-lalu.
0: Oke.
1: Saya kak kalau nggak Upin Ipin SpongeBob kak. Tapi saya lupa sih kak, banyak kak sebenarnya kak.
0: Apa ya? Setelah sebelum SpongeBob, kalau di zamanku ada ini. Kalian tahu nggak? Shark Zone.
1: Apa itu?
0: Aduh, jadi ini tuh
1: apa itu? Kayak,
0: namanya tuh Rudy. Rudy Shark Zone.
2: Tentang apa itu? Tentang
0: jadi
2: apa?
0: Si Rudy ini ke sekolah, terus dia pakai kapur. Kalian tau kapur kan? Kapur tulis.
1: Iya, tahu.
0: Kapur tulis. Nah, dengan kapur tulisnya itu dia membuat orang-orang. Jadi kayak teman-temannya.
2: Aku kayaknya tahu, tapi aku kayak apa ya?
0: Warna biru pokoknya teman.
2: Iya, aku tahu, digambar, aku tahu. Gitu. Tapi enggak tahu.
1: Apa sih tahu tapi enggak tahu itu apa sih?
0: Pernah dengar.
2: Iya, aku juga pernah nonton, tapi aku maksudnya enggak terlalu mengikuti gitu loh.
0: Ya di zaman-zaman itulah ya, pokoknya zaman-zaman yang masih apa ya? Aku masih ingat banget kayak sebelum maghrib aku nonton Naruto gitu.
1: Kalau saya sepulang sekolah.
0: Iya, aku tuh sebelum maghrib Naruto. Tapi udahlah ya teman Prodo, sekarang ya kita berharap sih semoga kayaknya ada beberapa TV yang masih menayangkan kartun-kartun ya. Apalagi Doraemon setiap tahunnya masih ada aja movie ya. Jadi buat kamu teman berdua yang mau nonton-nonton, sabi banget nih ya. Dan BTW aku mau ngingetin juga nih, kita mau masuk ke zona petang. Dan di azan maghribnya itu teman Pro 2 di jam 18.23. Jadi stay tune terus di 88,5 FM. Teman
1: terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Detik berharga.
3: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innasyirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar, baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Bahkan ya teman perdua, kalau hal itu tuh sering banget kita lakuin, kayaknya nggak baik juga nggak sih?
1: Betul.
2: Jadi lama-lama orang tua jadi nggak percaya sama
0: betul.
2: Kita.
0: Betul.
3: Jadi banyak bohongnya.
0: Iya. Kita harus jadi apa? Jadi anak baik.
2: Betul. Lama-lama nggak diizinin keluar lagi tuh.
3: Biasanya gitu ya.
2: Iya.
3: Terus sudah ketahuan tuh. Kalau nggak ketahuan lanjut.
2: Iya. Kalau masih lanjut, waduh.
3: Waduh, parah, jujur. Tapi memang kalau mau sesekali, ya mungkin okay. Tapi memang kalau apa ya, kalau sesuatu hal yang buruk dibiasakan, itu biasanya jadi kebiasaan yang apa ya? Biasanya kalau hal yang buruk dilakukan berulang-ulang kali, itu jadinya kayak
0: negatif
3: merasa
0: banget.
3: Itu tuh positif. Oh. Dia jadi merasa itu positif.
0: Oh iya iya.
3: Padahal
0: iya,
3: sebenarnya itu negatif. Iya, tapi iya, karena iya, merasa ah lolos aja kok, iya, ah, aman iya, aja iya, kok. Nah itu akhirnya jadi kayak ah normal.
2: Lebih baik gitu, jangan dilakukan deh.
3: Betul. Oh. Takutnya menormalisasikan hal-hal yang mungkin sebenarnya itu gak boleh sama sekali, iya, gitu. Ngapain juga kita harus bohong-bohong?
0: Kalau misalnya kita bisa jujur, kenapa kita harus bohong?
2: Iya.
3: Bener. Daripada kita jujur, lebih baik kita bubur.
2: Bubur.
0: Lagi pengen bubur ya kak?
3: Kayaknya gitu. Ya tuh tiba-tiba kepikiran deh bubur.
2: Motivasi bubur enak ya.
3: Bubur di mana ya? Nongki. Tiba-tiba nongki. Padahal kita lagi ngomongin jangan kebiasaan nongki gitu loh. Yeah. Maksudnya kalau kita ngomong apa ya, mau nugas ya nugas aja gitu. Walaupun memang terkadang kita terdistract.
0: Sulit,
3: karena kita terdistract gitu.
0: Tapi
3: ya,
0: harus ada motivasi pasti dari diri kita sendiri. Sebenarnya nggak ada yang ngelarang juga sih, tapi lebih tepatnya harus sadar diri.
3: Betul.
0: Gitu sih.
3: Jadi kayak ya ini kan salah satu yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Kalau kita banyak bohongnya juga di awal, ya susah.
2: Susah dipercayai lagi.
0: Apalagi ini kan bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk teman-teman kita juga.
3: Bener.
0: Karena kita lakuin apa? Kita bareng-bareng.
3: Kerja kelompok. Makanya jangan ada yang mulai deh kayak tiba-tiba
2: stop.
3: Tahu enggak? Padahal lagi mau ngerjakan sesuatu gitu. Tapi memang makanya kita tuh harus mencari circle yang apa ya,
2: baik ya,
3: yang sehat ya, gitu loh. Jadi jangan sampai kayak ah udah tahu nih ini anak-anak memang seru kalau buat berteman, tapi tidak okay untuk diajak ke apa kerja kelompok.
2: Lebih
3: gitu,
2: baik dihindari.
3: Lebih baik dihindari kecuali memang dipilihkan guru ya.
2: Aduh, ya mau gimana lagi ya, harus kayaknya mah
0: pamit undur diri.
3: Ya, kita kayak ya udah deh gitu, kita kerjakan sendiri
2: ya
3: aja
2: udah,
3: lah gitu.
2: Laporin lah.
0: Tapi kadang juga ada yang berani loh yang ngelaporin kayak gitu.
3: Bener,
0: jujur. Karena kalau misalnya kita pendam terus tuh kayak berdampak buruk buat diri kita sendiri juga.
2: Masalahnya nanti kalau nggak dilaporin kan kayak iya.
0: Dia terus-terusan.
3: Betul,
0: dia makin yang kayak semena-mena gitu sama kita.
3: Nanti dari kelas 1 sampai kelas 3 ya gitu.
2: Iya, aduh, iya. Nanti yang lainnya juga gitu.
3: Tapi ada kan di sekolah kalian?
2: Ada sekali, banyak.
3: Di sekolah aku juga ada gitu teman-teman Pro2. Makanya kalau kamu misalnya apa ya, sudah sering ngelakuin, sering ya, ya pokoknya sering ngelakuin hal yang seperti ini, dikurangin lah ya,
0: dikurangin.
3: Apalagi kayak Rida bilang tadi, kelas 11 menuju 12, banyak hal
0: serius
3: yang dikerjain gitu ya. Banyak banget, kayak ujian-ujian apa sih namanya? Kalau sekarang tuh,
0: oh sekarang kita mau TKA.
3: Nah tuh, itu apa sih?
0: Itu aduh apa ya, kepanjangannya lupa juga nih, tapi itu sudah diwajibkan.
2: Tes kemampuan akademik.
0: Iya,
2: betul. Ayah saya aja juga takut kan, aduh bagaimana saya ini.
3: Nah, bayangkan, sudah mau tes ujian begitu, masih nongki-nongki, bohong-bohong kayak, mah aku izin, kemana ngerjain tugas.
2: Kayaknya bakal anjlok dari nilainya.
3: Iya.
0: Karena kita harus sama-sama berkembang guys.
3: Betul.
0: Kalau misalnya nyari circle yang sama-sama positif dan mau berkembang, pasti ada hasilnya.
3: Benar banget.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan?
2: Iya deh, jangan ditenggelamin dulu. Mana masih jomblo lagi.
3: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Yeah. Pokoknya boleh alasan tugas tapi tidak boleh sering ya.
1: Yeah.
0: Tapi lebih baik jangan. Sudah.
1: Sudah cukup.
0: Sudah cukup.
1: Jangan. Ini yang dengar sudah kayak ketahuan nih.
2: Kita harus berubah pokoknya ya.
0: Langsung to the point.
1: Iya, karena apa ya? Ya mau sampai kapanpun yang namanya kerja kelompok terus di tempat yang memang tidak untuk bekerja.
2: Iya, tidak untuk bekerja ya.
1: Ya gimana gitu. Mau kita ke kafe manapun itu ya namanya kafe ya tetap kafe gitu. Kita jatuhnya pasti mending kita ngobrol, mending kita main game.
0: Aduh, enggak fokus sudah.
1: Karena kan pasti ada aja kejadian-kejadian di hidup masing-masing gitu ya. Karena kan lagi rame-rame ngumpul kelompok biasa berapa sih? Paling dikit kan 5.
2: 4.
1: 4 atau 5 paling dikit.
2: 4.
1: Iya, kayaknya kisaran 4 dan 5
2: ya.
1: Iya,
2: kisaran segitu. Tergantung ini enggak sih anak di kelas.
1: Nah, iya betul. Siswa-siswi.
0: Tergantung jumlahnya.
1: Nah, dari situ aja kan sudah kelihatan. Sebanyak ini ya kali enggak ngobrol. Karena mungkin
0: dimanfaatin.
2: Jangan kan di kafe, di kelas kan kita ngobrol loh.
1: Benar. Benar, setuju. Apalagi ada yang mucil-mucil biasanya ngobrolnya pas ada gurunya.
2: Iya. Aduh, itu parah sih, Kak. Aduh.
1: Sampai gurunya kayak itu yang dibilang ngomong apa ya? Itu yang dibilang ngobrol apa ya? Itu biasa banget gitu buat anak-anak sekolahan ya. Juga. Jadi intinya kalau kamu mau nugas ya usahakan beneran nugas. Usahakan beneran nugas. Tapi kalau memang bisa mengerjakan itu tanpa harus berkelompok ya.
2: Kerjakan
1: kayaknya
2: sendiri.
0: Lebih baik ya, sendiri lebih baik saja.
1: Ya. Walaupun ada yang enggak kerja gitu ya. Kalau ada yang enggak kerja, udah biarin aja.
2: Kayaknya iya sih. Kalau untuk diri aku kayaknya enggak apa-apa.
0: Kalau saya enggak mungkin saya biarin, Kak. Terus, laporkan.
1: Langsung gas gitu ya pokoknya. Salah.
0: Gaskin.
1: Yang mana gitu. yang ini nih Pak, yang ini Pak, yang nggak mau kerja dia Pak, gitu. Tapi memang ada aja sih kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas, terus kita kerja kelompok, ada aja memang anomali-anomali.
0: Tidak bisa dihindari,
1: tidak bisa dihindari.
2: Apalagi kalau yang udah dikasih tahu sekali, berulang kali, dan dia tidak berubah, duh, kayak
0: sudah cukup.
2: Astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu.
0: Bersabar.
1: Kan dari Selin tadi, Selin bakal langsung kasih tahu ke guru.
0: Yeah.
1: Nah kalau dari Rida deh, terakhir.
2: Kalau dari aku ya mungkin sekali dua kali aku bakal yang kayak ya udahlah mungkin tipe orangnya memang seperti itu. Tapi kalau memang dia tidak bisa berubah ya mungkin jalan baiknya memang aku harus melaporkan.
0: Harus
2: kalau memang dari aku pun dia tidak bisa dikasih tahu berarti harus ada orang yang di atas aku lagi yang bisa ngasih tahu dia itu. Kalau memang dia tidak bisa dikasih tahu di atas aku berarti ya
0: memang orangnya seperti itu. Sudah.
1: Tapi kalau dari aku teman produ misalnya kerja kelompok kamu punya kuasa udah enggak usah masukkan namanya.
0: Iya.
1: Keren banget.
2: Ya. Makanya kalau disuruh milih kayak ini kelompoknya mau ibu atau kalian yang milih? Kami ibu yang pilih.
1: Iya,
2: gak usah ibu yang pilih.
1: Takutnya ketemu dia.
0: Sudah ditetapkan.
1: Iya, ya udahlah gitulah teman produ intinya udah di jam 18.54
2: iya,
1: nih.
2: Kami
0: kamu. Sedih.
1: Jadi kayaknya waktunya kalian berdua pamit undur diri.
2: Iya.
1: Selainnya aku lanjut lagi.
0: Semangat. Pasti bisa.
1: Coba pamit undur diri dulu kalian gimana?
0: Terima kasih teman Produ sudah menemani kita pada hari ini.
2: Dan topik hari ini cukup relate banget para Gen Z ya. Dan pesan untuk kalian teman Produ sebenarnya nggak apa-apa kalau mau modus nugas, tapi asalkan kalau kita pulang ke rumah tuh bawa hasil. Kita bawa hasil. Jangan sampai kalau misalnya ke rumah tuh kita bawa tangan kosong.
0: Makanya sadar diri.
2: Oke.
1: Ini
2: kita sudah di
1: undur diri.
0: Iya, pamit undur diri.
1: Siapa yang pamit ini?
0: Semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.
1: Namanya siapa
0: ini?
1: Namanya. Kalian tidak mengenal kenal lupa nanti teman Produ ya. Jadi Selin sama Rida bakal pamit undur diri teman Produ dan setelah ini aku bakal lanjut lagi kita ada satu buah apa ya kayak pantun enggak dong special program asik nanti aku bakal sendiri teman Produ aku akan ditemanin sama Taylor Swift ya.
3: Terpaksa.
1: So ditunggu aja jadi stay tune terus 88.5 FM teman terbaik kamu.

0: Rekan-rekan dari BEM terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek, penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendelanya harus dibuka? Kan jadi silau.
3: Jadi, Dek, kenapa harus dibuka? Itu untuk memudahkan awak kabin buat ngawasin terjadinya pendaratan penerbangan. Dan juga cari jalan keluar tuh yang paling baik kalau terjadi kecelakaan dalam penerbangan.
2: Oh, gitu ya, Kak. Ih, tapi silau nih, Kak.
3: Heleh. Nih, pakai kacamata kakak biar nggak silau. Biar keren juga.

0: Ini Indonesia.
1: Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sanghyang didari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: so excited.
1: Yeah, me too. I'm so excited because it's been a while I didn't speak in English actually, and I feel like quite nervous because
0: what?
1: Today I will be apa sih namanya talking
0: with English
1: English and of course with the daughter and also the son of my lecture, like izin bapak kalau ada salah izin.
0: Berarti kan today is a special day.
1: Iya, karena kan kita emang of course special. Tapi mungkin teman berdua questioning ya, kayak kenapa kok tiba-tiba ganti nih? Biasanya kalau hari Kamis itu kita bakalan ada yang namanya review-review buku, kasih rekomendasi komik. Nah, ini ada yang berbeda. Biar kita juga makin pintar bahasa Inggris karena 2030 menyambut Indonesia menjadi generasi emas.
0: Emas pokoknya ya. Kalau emas bahasa Inggrisnya gold. Ya kan, siapa tahu. Siapa tahu teman produa
1: deh. Aku enggak expect tiba-tiba kalau emas gitu. Kalau emas itu gold. Oke. Okay,
0: iya. Harusnya apa ya? Silver.
1: Okay, fine, thank you.
0: And you, okay.
1: Kita, tapi kamu sendiri udah familiar enough nggak sama bahasa Inggris, Habibi?
0: Nah, actually aku nggak terlalu gimana-gimana gitu kalau belajar bahasa Inggris karena jujur aku agak lambat untuk mempelajari sebuah bahasa gitu. Jadi mau bahasa apapun aku agak lumayan susah. Jadi waktu itu dengan cara nonton film. Aku belajarnya by film.
1: Dengar ini ya, pinipin ini tonton.
0: Bahasa Inggrisnya Malaysia.
1: Oh iya ke.
0: Nah, aku emang... tuh belajar dari ini kak, serial.
1: Oh, bukan les atau apa
0: bukan,
1: gitu.
0: Bukan, dari serial TV.
1: Agak lain ya dia. Tapi intinya sih untuk English Corner kita bakal ngajakin kamu, listeners dan teman perdua, untuk kita learning English together forever you and I. Forever ever. I
0: never,
1: love you.
0: Ever. Never say never.
1: Jadi lagu nih.
0: Iya.
1: Tapi btw kita mulai dulu kali ya sama Words of the Day. Ini segmen pertama yang bakal ngajakin kamu buat cari tahu nih kosakata-kosakata baru yang mungkin familiar atau mungkin pernah dengar atau bahkan nggak pernah dengar sama sekali gitu. Vocabularinya atau kosakatanya itu bakalan relate sama materi kita malam hari ini. So kita mulai dulu dari kalimat pertama.
0: Apa tuh?
1: Follow IG aku dong.
0: Waduh. Can you follow my explanation?
1: Susah ya lihat dari sana ya, susah ya.
0: Yang mana sih? Yang mana sih ngeliat? Oh gitu deh.
1: Ya, yang pertama itu ada follow. Yang biasanya sih ini identik sama yang namanya mengikuti. Atau bisa jadi ini dideskripsikan atau diartikan sebagai memahami. Kayak gitu. For example, apakah contoh kalimatnya?
0: Aku bacanya dari sini ya. Gak kebaca. Jujur teman berdua. Jadi, can you follow my explanation or should I explain it more slowly?
1: Artinya apa Bang B?
0: Artinya apa tuh? Artinya, bisakah kamu mengikuti penjelasanku atau haruskah aku menjelaskannya lebih pelan?
1: Karena ini untuk ngecek kira-kira apakah seseorang itu tuh udah understand enough sama apa yang kita omong atau enggak. Kayak gitu, bisa pakai kata follow itu tadi. Atau kalau misalkan kamu mau menggunakan kata follow ini sebagai artinya itu mengikuti, bisa pakai kalimat the students can follow the teacher's instruction very well. Yang artinya yaitu anak-anak atau siswa bisa tuh ngikutin instruksi guru dengan sangat baik, benar, benul, mantap.
0: Mantul.
1: Mantul. Kata yang kedua selain follow ada
0: Confuse.
1: Apa artinya?
0: Itu tuh membingungkan gitu.
1: Kamu sama berarti kalau misalkan gitu. Kayak apa namanya, kayak bingung sama sikapnya doi, bilangnya, I'm so confused gitu.
0: I'm so confused about her.
1: Kenapa sih? Tiba-tiba jadi Harry Potter.
0: Kenapa
1: ya?
0: Jadi British?
1: Jujur kepala aku tadi ikutan gatel.
0: The Potterhead gitu lah.
1: Iya, nah confused ini artinya membingungkan gitu kan ya. Dan kalau misalkan kamu menerapkan dalam kalimat, ini bisa pakai this part of the lesson confuses me because it is very difficult. Yang artinya, section atau bagian pelajaran ini tuh bikin aku bingung deh, soalnya susah banget gitu. Atau bisa dengan
0: are you confused by the teacher's explanation?
1: Yes, I am.
0: Yes, I am. It's me. Gitu ya.
1: It's me. Hi.
0: Artinya, apakah kamu bingung dengan penjelasan guru gitu?
1: Betul. Atau kalau misalkan kamu mau menyatakan, oh ternyata ini materinya tuh gampang banget loh dipahami atau mudah dimengerti, itu bisa pakai kata understandable atau mudah dipahami. Contoh, The teacher's explanation was simple and understandable. Artinya penjelasan guru ini sangat-sangat sederhana dan gampang tuh buat dipahami.
0: Yeah, seperti gitu. Kita lah yang menjelaskan ini. Wih, oh gampang god. Banget.
1: Oh my god, everyone who listen today will be so clever because you are so clever.
0: You can speak
1: right?
0: English right now.
1: Iya, yeah. Right now, right here.
0: Right here.
1: Yeah, right yeah. Now. Itu tadi ada tiga kata hari ini untuk section words of the day. Ada confused, ada understandable, dan juga follow. Mungkin untuk kata-katanya tuh kayak familiar enough lah ya buat kita kayak
0: bener.
1: Siapa sih yang nggak tahu follow?
0: Betul.
1: Siapa sih yang nggak tahu confused gitu kan? Bener. Ya. Mungkin yang agak sedikit asing adalah understandable. Tapi ini akan relate sama materi kita di segmen selanjutnya, teman Predua.
0: Yes, benar banget.
1: So make sure kamu stay tune barengan sama kami berdua pastinya di 88.5 FM. Nanti kita juga punya challenge loh buat kamu,
0: yes,
1: buat
0: benar,
1: construct sentence atau construct sentences. So skip stay tune, kita ketemu nama yang satu ini dulu deh.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: semesta. Dengan lembut ia mengajarkan kesabaran, keikhlasan, berbagi dan cinta. Mungkin kita yang terlalu kasar mempelajari cara-caranya.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Sorry ya listeners, kita lagi magang hari ini.
1: Iya, biasalah
0: first timer ya kan.
1: Newbie.
0: Nih kelihatan banget ya, ini kelihatan newbie-nya. Tapi it's okay, there's always a first time for everything, ya kan.
1: Benar.
0: Katanya siapa itu?
1: Kata Kasulis tadi.
0: Betul. Tapi listeners, hari ini kita masuk ke materi kali ya. Gimana sih menerapkan atau penerapan bahasa Inggris di kehidupan sehari-hari, which is kita bakalan belajar tentang expression of asking for attention and checking for understanding, relate sama kosakata atau words of the day yang tadi juga sempat kita bahas berdua ya Habibi.
1: Benar.
0: Dan hari ini kita mulai dulu. Oh, mohon maaf ya kalau kamu merasa aku tunjuk-tunjuk ya.
1: Iya.
0: Ini touchscreen soalnya.
1: Iya, touchscreen. Jadi ya udahlah ya, kita menunjuk kamu-kamu teman perdua.
0: Kelihatan mohon maaf ya teman perdua.
1: Lahir batin.
0: Tapi kalau kita ngomongin soal attention itu ya simpelnya adalah perhatian lah ya, yang kayak pernah gak sih kalau misalkan kamu lagi belajar di kelas atau mungkin kamu lagi ikut seminar gitu ya listeners, terus kamu bakalan ditanya kayak attention please, atau kayak halo, hi, itu sebenarnya orang yang sedang berbicara di depan lagi minta perhatian kamu atau minta diperhatikan. Bukan yang kayak perhatiannya, bukan yang kayak kamu udah makan belum?
1: Iya
0: gitu.
1: Beda, itu beda. Itu you just
0: itu
1: want
0: kamu
1: attention.
0: Ke kan
1: ya. Ya udahlah ya, lanjut.
0: Iya, nah attention ini sendiri sih bisa didefinisiin sebagai bentuk perhatian yang memang diberikan kepada seseorang atau suatu hal, dan dan in our daily life gitu kan, attention ini adalah cerminan sejauh mana sih seseorang itu bisa menciptakan kualitas konsentrasi, atau kayak sejauh mana orang ini memperhatikan kamu dan sadar sama lingkungan sekitar gitu.
1: Benar. Iya.
0: Ya. Aku duduk.
1: Kenapa sih? Kenapa sih aku diam aja dari tadi?
0: Contoh kalimat asking for attention itu biasanya ini ya, bisa dibedakan dalam situasi formal dan informal gitu. Kalau yang formalnya apa nih, Habibie?
1: Boleh. Jadi mungkin salah satu contohnya ini teman Produa. Excuse me, may I have your attention for a moment? Gitu. Itu artinya permisi, bisakah saya mendapatkan perhatian Anda sebentar? Yang seperti Kak Sulis tadi omongin tuh, yang mungkin lagi pembicara lagi ngomong di depan terus kalian ribut sendiri gitu di bawah. Ya seperti itu biasanya.
0: Itu siapa ya biasanya?
1: Ya,
0: aku enggak sih, aku kan anaknya
1: sih
0: berbudi pekerti luhur.
1: Aku juga bukan sih jujur.
0: Tos. Gak penting. Tapi ya udahlah.
1: Next.
0: Terus kamu bisa juga pakai yang kayak gini nih, listeners. Yang biasanya kalau misalkan di airport ya kan, kayak gini. Your attention please.
1: Untuk apa sih? Gitu biasanya.
0: Ini teman perdua yang denger di jalan kayak mereka ngapain ya?
1: Apa sih? Gitu kan?
0: Serius. Next, untuk situasi formal kamu bisa coba asking for attention itu dengan attention please, we have an important announcement to make, yang artinya iya perhatian dong please, kami punya pengumuman penting nih buat kamu, kayak gitu tuh listeners. Atau kalau misalkan kamu mau yang super formal, ini menurut aku kayak sangat-sangat formal sih.
1: Gimana tuh,
0: karena
1: gimana?
0: Dia mintanya kayak could I ask for your focus on this matter, gitu, kayak bisakah saya minta fokus bentar di problem yang satu
1: ya,
0: ini.
1: Agak serem gak sih kalau sudah orang ngomongnya begitu?
0: Kayak marah ya?
1: Iya, kayak jatuhnya jadi kayak bisa nggak?
0: Itu kayak ini nggak sih, kayak Habibie kalau misalkan ngasih materi kayak bisakah?
1: Eish, ngerinya aku.
0: Ngerinya bang.
1: Kalau
0: atau kalau misalkan kamu mau misalnya teman berdua kamu lagi kayak presentasi di depan gitu kan ya, terus habis itu kok ih audiens aku kok nggak perhatikan aku ya gitu, kamu boleh hello, attention please, gitu kan ya. Terus kamu bilang, may I direct your attention to the screen for the latest updates, gitu. Atau kayak, kamu bisa nih lihat screen ya buat informasi terbaru. Atau kayak, kamu bisa nih lihat screen untuk materi yang barusan aku sampein, kayak gitu. Jadi biar dia gak ngelihat kemana-mana, di luar lihat jambu lah.
1: Iya, ada blimbing.
0: Blimbing ulu, mau bikin apa dia blimbing ulu?
1: Sambel.
0: Sumpah arah berulang
1: ya, kita kemana sih? tapi ya udahlah, intinya itu teman berdua ya.
0: Untuk situasi yang formal itu tadi ya, kalau misalkan yang situasi informal ini lebih ke kayak kamu sama bro atau sama kayak teman kamu aja, sangat-sangat gampang banget kayak yo attention please
1: Benar-benar. Atau mungkin kalau di sebuah klub gitu ya kak. Atau mungkin kayak kita punya tim atau band atau apapun, biasanya kaptennya tuh listen up.
0: Iya benar-benar. Ya kan? Biasanya kalau misalkan di ini ya series-series barat tuh begitu ya.
1: Hey, listen up.
0: Yes. Atau kalau misalkan kamu mau kelihatan yang kayak super casual tapi tetap gaul, atau bisa dibilang yang ini tuh adalah bahasa jakselnya orang-orang barat kali
1: barat.
0: Ya. Itu dengan kayak listen up folks, kayak guys come on, gitu.
1: Come on, come on.
0: Masih loh dia.
1: Masih dengan voice-nya itu.
0: Capek deh gue.
1: Iya.
0: Nah, itu tadi kalau ngomongin soal asking for attention udah kita bahas ya. Gimana
1: Benar.
0: Sih caranya kita minta perhatian atau kayak yang minta sedikit diperhatikan pada saat kamu ngomong di depan. Itu tadi dengan cara yang formal maupun informal.
1: Benar.
0: Nah, kalau misalkan kamu mau check for understanding atau kayak ngecek nih kira-kira orangnya paham apa enggak gitu kan ya. Kita kilas dulu deh, understanding ini apa sih sebenarnya? Understanding ini adalah kemampuan buat ngerti atau nangkep makna, signifikansi, dan juga sifat satu hal. Kayak misalkan nih, kayak ini orang paham apa enggak sih? Simpelnya kayak gitu sih.
1: Kita tahu nih paham enggak nih?
0: Kok marah?
1: Marah ya? Kok jadi marah?
0: Kok marah?
1: Beda,
0: gitu ya.
1: Serem.
0: Dan kalau ngomongin soal contoh dari understanding sendiri, kita mulai dari showing understanding. Gitu. Misal nih, kayak do you got it? Ditanyain kan kayak are you in? Gitu kan, biasanya itu biasa-biasa yang girl ya.
1: Yang girl, yang
0: iya kan, hey baby.
1: Iya, Gen Z-nya barat.
0: Kita timur.
1: Timur ke barat,
0: selatan ke utara.
1: Kenapa sih kita jujur ya teman Produa ya?
0: Maaf ya teman Produa, kalau ya, kamu agak kesal ya sorry banget.
1: Begitulah kami.
0: Iya. Tapi kalau misalkan kamu mau show yang understanding ya gampang banget sih sebenarnya, kayak garit itu udah oke, udah kayak menggambarkan bahwa kamu tuh ngerti apa yang dikasih tahu sama teman kamu, sama teacher kamu, atau mungkin sama partner kamu, itu udah cukup menggambarkan.
1: Betul. Mungkin kalau kamu merasa kayak misalnya nih dia memberikan sesuatu saran gitu. Nah, kita jawabnya mungkin lebih ke arah kayak that makes sense to me gitu. Jadi kayak oh, iya masuk akal kok gitu. Masuk akal kok buat aku gitu. Karena kayak mungkin beda-beda ya, kalau kayak tadi mungkin kayak suruhan kita langsung kayak oh ya kredit gitu. Tapi kalau ada yang memberikan pernyataan, sebuah pernyataan, kan orang pas kita kayak ya udah deh biar kita sependapat, kita ngomongin gitu aja. Oke, I'm on the same page gitu juga bisa.
0: Atau kayak kalau misalkan kamu akhirnya udah berdebat nih lama sama teman kamu, udah kayak bla bla bla bla, ternyata pendapat teman kamu atau argumen teman kamu tuh masuk akal gitu ya. Oh, make sensei. Oh, bukan dong.
1: Make sensei, bener. Itu bahasa Jepang ya, teman Produa.
0: Bisa aja kayak oh, that makes sense to me. Udah, sesimpel itu kamu bisa menggambarkan bahwa kamu itu udah mengerti apa yang dikasih tahu atau dijelaskan sama lawan bicara kamu.
1: Bener
0: atau
1: banget.
0: Ini biasanya ada lagunya Avril Lavigne, ngerti gak sih?
1: Gimana
0: ini
1: tuh?
0: Yang I'm with you. Kayaknya nambah satu segmen kita nyanyi bisa lah ya.
1: Kayaknya gitu deh, boleh. Nanti kita akan bernyanyi.
0: Aduh,
1: gitu.
0: I'm with you tadi juga kayak Okay, aku paham kok, aku ngerti apa yang kamu ngomongin, kayak gitu. Nah, kalau tadi showing understanding, sekarang checking understanding. Macam mana?
1: Macam mana? Coba kita coba yang satu dulu. Boleh.
0: Kok jadi padang.
1: Kenapa jadi begitu? Beda ya. Jadi mungkin contoh pertama bisa yang kayak gini teman Pro 2. Could you clarify that point for me please? Itu kayak kita tuh nanya, bisa gak sih kamu jelasin poin itu untuk aku gitu. Untuk memperclearkan aja gitu. Memperclear.
0: Biar bahasa makin memperjelas. Atau kayak kalau misalkan kamu, ih aku tuh ngerti tapi aku gak yakin nih gitu. Kayak yaudahlah kamu tinggal bilang aja, I'm not sure I understand, can you simplify it? Kayak aku kayaknya gak yakin, aku udah ngerti apa yang kamu maksud apa enggak gitu. Bisa gak disederhanain lagi? Gitu.
1: Betul.
0: Sangat simple sebenarnya.
1: Simple, semuanya tuh simple.
0: Simple kayak lagunya Super Junior, Mr. Simple.
1: Enggak usah joget.
0: Iya. Too much ya hari
1: ini. Too much ya, kita kayak kebawa gitu loh sama. Sudah lah ya.
0: Iya, abis ini masih ada lagi kok, tenang. Masih banyak yang bakal kita bahas sampai nanti merapat.

0: baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
1: Flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejeki nih.
2: Rejeki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
0: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ini baru masuk.
6: Sorry ya.
5: Iya.
6: Tadi pasti ngeliat muka aku cuma.
5: Iya kayak mana suaranya?
6: Welcome back deh.
5: Welcome
6: back.
5: Sukses
6: deh buat kamu. Hello everybody.
5: Hello everybody.
6: My name is Julie Setiawati and I come from India.
5: Welcome back.
6: Welcome. Itu bahasa apa?
5: Enggak tahu. Karena bacanya BACK. Welcome back. Welcome back with us.
6: Oke. Iya, tadi kita udah belajar gitu kan ya. Nah, kita masuk
5: di. Ini adalah challenge yang melelahkan.
6: Sentence challenge. Nah, ini kita bakal challenge buat kamu ya yang mau coba nih ekspresi,
5: yes,
6: kira-kira kalau misalkan mau bikin kalimat gitu kan ya. Topiknya hari ini My Idol. Idolmu siapa?
5: My Idol is dari mana dulu nih? It's gonna be hard.
6: Neymar.
5: Yes, Neymar Junior, of course. And
6: aku Neymar Senior.
5: Neymar Senior, bapaknya Neymar Junior.
6: Tapi enggak sih, my idol is me, myself, and I. Because I do really love myself.
5: Okay, so you love yourself.
6: Emang like, kamu gak love dirimu sendiri?
5: Ya, sesimpel itu.
6: Tapi kalau mau bikin kalimat sih sebenarnya sesimpel itu. Kayak tadi, my idol is, contoh misalkan Cristiano Ronaldo, atau Neymar Junior,
5: yes,
6: atau My father. My father
5: is my hero.
6: Gitu iya, Pak kan? Katanya Pak.
5: Begitu.
6: Ya, nah, ini udah ada yang ngeri kali loh ini. Sudah ada yang ikutan challenge kita.
5: Waduh.
6: Bagaimana kalau kita dengarkan? Bikin apa lah dia nih, Ipen? Langsung
5: coba
6: ya.
5: Coba kita dengar.
7: Hai, nama aku Rido. Aku mau ikutan challenge ngomong dalam bahasa Inggris nih. I have a singer I idolize, name it Krisha. I really love his song. They are amazing.
6: Oh, Krisha?
5: Krisha,
6: that old Krisha or the young Krisha? Like
5: Krisha
6: is
5: old,
6: title song title enggak sih?
5: Song title. Song title from this Korea.
6: It's very rare. Kayak ngelihat anak muda itu suka Krisha. Paham enggak sih? Kamu tapi suka ya?
5: Aku sukanya Kahitna. I really like Kahit. Iya sih, benar, jujur.
6: Itu tadi challenge-nya ternyata. Tapi kalau kita mau construct sentence lagi, ada apa lagi Habibi? Boleh dicek.
5: Coba, yang mana nih? Nih ada mungkin lebih ke arah kita agak melipir. Tadi kan pemain bola nih. Kita ke K-pop. Asik.
6: Do you like K-pop?
5: I really like K-pop.
6: Who is your

0: favorite girl band or boy band maybe?
1: It's gonna be hard, but I know you choose Loveless.
0: Loveless?
1: Do you know about Loveless?
0: Which song, yeah?
1: Achu.
0: Oh yeah! Yeah! The song is really cute, yes. Just like me and you.
1: Yes.
0: Jujur, menggelikan ya.
1: Jujur ya, teman bro. But next, kita bakal contohin. Aku bakal contohin. Kayak mungkin begini. Jennie is one of the most popular K-pop artist in the world.
0: Artinya apa itu, Bang B?
1: Artinya Jennie adalah kok salah satu sih? Satu orang paling terkenal.
0: Ya, idol satu K-pop, ya?
1: Nah, satu orang idol K-pop yang paling terkenal di dunia.
0: Iya, dunia mana?
1: Dunia maya. Kok sama ya, sih?
0: Ya. Itu tadi ada satu challenge ya yang udah kita puterin juga. Next time kalau misalkan kamu ketemu lagi sama English Corner, kita bakalan lanjut lagi. Kasih kamu challenge dengan nantangin kamu bikin kalimat atau construct sentences gitu
1: dalam bahasa Korea. Bukan ya?
0: Inggris.
1: Oh, Inggris.
0: Inggris aja gak paham. Lu mau Korea. Tuh tadi di YouTube ada yang gabungan. Ada Cindy katanya.
1: Dede Araso.
0: Araso ya.
1: Cindy from Korea.
0: Cindy. CK. Cindy Korea. Ya udah. Ketemu dulu sama satu ini. Nanti kita lanjut lagi ya.
1: Yes, sir.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperkaya

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Welcome back with us.
4: Yo, yes. Kita akhirnya harus bikin nama apa gitu ya?
3: Hasul.
4: Tadi aku udah bilang. Tapi kayak kalau
3: Korea agak banget gitu loh.
4: Ini ya, Sulbi.
3: Sulbi. Sulbi. Sulbinen.
4: Annyeonghaseyo.
3: English, please. Okay, English,
4: sorry,
3: please.
4: Yeah.
3: I can speak English.
4: English very well.
3: Jadi very well.
4: Tapi hari ini kita juga punya satu segmen lagi yang seru banget.
3: Ini yang paling seru.
4: Iya, aku suka banget segmen ini karena kita belajar lagu-lagu. Kita belajar ternyata
3: bahasa Inggris
4: lewat lagu. Ternyata ada loh lagu-lagu yang bikin kita ngerti apa itu bahasa Inggris yang baik dan benar.
3: Benar.
4: Gitu. Ternyata ada idiom-idiomnya juga gitu kan ya. Langsung kita puterin penggalannya dulu kali ya.
3: Boleh.
4: Lagunya lagunya Ariana Grande. Tapi kemarin dia habis yang perform itu loh di
3: yang mana?
4: Di konsernya dia. Aduh, jujur lupa lagi apa. Ya itu di LA. Ya, makasih clue-nya. Di LA terus
3: Los
4: tuh kayak
3: Angeles.
4: Something about you.
3: Gitu. Ya, gitu lah. Jangan suara kami lah.
4: Jangan suara kami lah, pokoknya dengerin aja dulu yang satu ini ya.

0: Itu dia
1: lagunya.
0: Hey That Made You Love Me. Ini adalah one of Ariana Grande song yang emang lagi rambang. Rame banget.
1: Rame banget. Oke. Okay.
0: Terus lagi banyak dipakai di ranget. TikTok loh.
1: Ranget. Rame banget. Masih maksa.
0: Atur deh, Bi.
1: Iya kan biar sama ya.
0: Tapi dari lagu yang satu ini kita bisa belajar banyak banget. Aha, coba kita benar. Baca dulu deh materi dari Aulia Lun.
1: Not from us.
0: Iya, jadi first thing first, this song is comes from Ariana Grande's album Title yang ini rilis di tahun ini, which is 2026.
1: Yes, 2026. Gitu.
0: Dikasih judul Hey That I Made You Love Me. Ini tuh kayak punya beat yang lebih tenang, tapi ternyata orang kok kayak gitu. Oh iya, mohon maaf.
1: Tidak ada suaranya dari tadi ternyata di YouTube.
0: Iya, mohon maaf ya. Tapi ini udah nih, intinya dari Hey That I Made You Love Me. Ini materinya dari Lun. Makasih ya Lun, udah ngingetin. Untuk kita lihat
1: kan? Jago loh kita.
0: Iya, tapi lagu ini cerita tentang apa sih, Habibi?
1: Ini tuh menceritakan perasaan yang rumit. Terus ada penyesalan, ekspektasi, sampai hubungan yang berubah seiring waktu. Wis, namanya hubungan kan pasti ada aja naik turunnya.
0: Iya.
1: Kenapa sih?
0: Iya. Nah, lanjut lagi. Tapi dari lagu ini tuh kita bisa belajar beberapa vocabulary ya. Salah satunya ini bagus banget. Di liriknya adalah turn tears into diamonds, got good at goodbyes. Ini kayak kita yang di highlight adalah got good at, atau ini tuh kayak kolokasi gitulah, atau kata yang sering dipakainya tuh sama-sama. Dan artinya ini jadi makin ya, got good at artinya ya makin mahir, makin terbiasa atau melakukan sesuatu. Nah, di lagu ini Ariana Grande tuh kayak ngejelasin kalau dia tuh terbiasa menghadapi perpisahan dari kata got good at goodbyes. Gitu. Ada apa lagi yang bisa dikasih?
1: Selanjutnya teman berdua, ada ini nih di refnya ya. Itu I can see right through you gitu. Jadi maknanya tuh bisa kayak ngelihat niat asli seseorang lah, dan atau mungkin lebih ke arah tahu kalau ini orang nih lagi bohong gitu. Jadi kalau versi dailynya biasanya dipakai orang-orang nih kayak I know what you're up to gitu.
0: Kau temberang
1: Kau temberang kau.
0: Kau bohong ya.
1: Kau jangan bohong-bohong kau. Iya. Gitu.
0: Ada lagi idiom ataupun expression yang ini bisa kamu temuin di verse pertama di lirik lagunya teman berdua. Ada eyes lit like the sky. Yang ini maknanya ada matanya, ya ibaratkan dia mau bilang lah, ih mata kamu tuh berbinar-binar banget. Karena apa? Karena seneng, kaget ataupun antusias. Sama kayak kalau Habibie ketemu sama atau kalau aku sih bukan ketemu doi bikin apa? Berbinar-binar. Aku ketemu makanan. Jadi aku biasanya bilang kayak my eyes lit up when I saw the dessert menu.
1: Dessert ya.
0: Oh my god, enak banget semua ini. Gitu.
1: The chocolate dessert.
0: I prefer the cheese one.
1: Oh, the cheese one. Why?
0: Because chocolate is too sweet. I need the what is it? The salt taste to make it the less sweet.
1: You can put garam.
0: No. we don't need salt. Ah. Macam tuh.
1: Udah siap belum?
0: Jalan-jalan. Maaf ya. No. Kepancing dikit kita kemana?
1: Iya, kemana gitu arahnya ya?
0: Tapi biar hari ini ngobrolnya tuh makin berbobot, berisi, gitu kan? Enggak kita
1: betul. Gitu kita kan berbahasa Inggris full. Enggak.
0: Jangan macam-macam. Abis ini kita bakal ngobrol langsung sama English teacher.
1: Yes.
0: Well, actually, she's my junior, tapi kayak kalau ngomongin bahasa Inggrisnya beliau lebih senior kayaknya. Ya nantilah kita ngobrol-ngobrol lagi ya teman-teman. Yes, berdua. BTW tadi juga udah ada kumandang azan Isya hari ini tepat di jam 19.36. Selamat menunaikan ibadah sholat Isya buat kamu yang menunaikan ya. Kita ketemuan lagi abis ini di segmen terakhir di Youth Talk
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
5: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
6: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
7: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
6: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
7: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
6: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga enggak sehat.
4: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Alright, it's time to change for the better.
1: Yes.
0: Well, actually, I feel quite nervous because, yeah, right here...
1: There's
0: kita kedatangan
1: English teacher.
0: The English teacher. Mm-hmm. Hello.
8: Hi, hi, hi.
0: How do you do?
8: I'm doing great.
0: Not
8: so
0: really.
8: Far.
0: Yeah.
8: I don't know. It's been a hectic week for me.
0: Oh
8: but,
0: yeah. Mm-hmm.
8: You know, I'm here now. I'm gonna have fun.
0: Yeah.
8: And that's all that matters, right?
0: All right. So, teman berdua, so she is Farah Charliza Setiawan, S.Pd., an English teacher, and also my junior in. English department.
8: Yes. I do remember you very well. Sebenarnya dulu sempat lihat Kak Sulis waktu masih di ESA ya.
0: Karena saya kemana-mana ya.
8: Kakaknya ini famous loh.
0: Oh my god.
8: Very
0: thank
8: famous.
0: Yeah. Kayaknya someone harusnya sih mengidolakan aku ya.
1: Mm-hmm.
8: Maybe I do.
1: Kanon.
8: Maybe I do.
0: Enggak mau, makasih Mas.
1: Oke, baiklah.
0: Well, tapi hari ini Farah, we are going to talk about mm-hmm. our idol.
1: Yes.
0: Yeah, like everyone mm-hmm. must have one of person or maybe group or maybe an artist and
8: mm-hmm. right.
0: To be an idol, right?
1: Yes.
0: Like I do really love Adele in the music ya.
8: Oh,
0: like aku suka banget lagu-lagunya Adele. Mm. Terus abis gitu emang agak grande sih meskipun aku gak grande orangnya ya.
1: I think suka sama aksennya Adele.
0: Oh ya.
1: Cepet tak hot but hit back put that. Gak
0: ngerti.
1: Oke, baiklah.
8: So difficult. Accent.
0: How about you? Who is your favorite idol? Or maybe your K-pop idol?
8: Actually aku kalau singer uh-huh. or artist itu aku agak mix ya. I don't really categorize what I like. Tapi belakangan ini aku banyak dengerin Ariana Grande. And my most favorite one these days is Cortis.
0: Oh.
8: Cortis.
0: Aku kira Habibis. He's a singer.
1: Yes, I'm an idol.
0: I know.
1: You can see my picture like this. Yeah. That's my idol
8: you, worthy.
0: You guys live in the same house, ah?
1: Stop,
0: ah.
1: Memang, ah.
0: Okay. Yeah. Talking about idol, how about the K-pop one? Which group do you like the most? Maybe
8: Cordis.
0: Like, just Cordis? Another one?
8: I don't consider myself old, but I do like K-pop back in the day. Uh-huh. I do really like Icon.
0: Oh my god!
8: Do you like Icon? Oh my god! Yeah, yeah. Actually, I planned to go to their concert this August.
0: Really?
8: But it got canceled. Sorry, girl.
0: Oh why?
8: You know, the flight ticket these days.
0: Oh yeah.
8: Uh-huh. Too much. I don't think I have the budget for that.
0: The world war is
1: Yeah. Itulah. Oh my god. Memang lagi naik-naiknya gitu. Wih, ngerti banget. Aku tuh teman pro dua ngerti.
0: Yeah. But I do love Icon and I almost go to the concert that held in this August.
8: You
0: but Juni gak ikut.
8: Yeah. That's one of the reasons why I kind of rethink my decision. Uh-huh. I don't know if I really need to go, but I really need to see Icon at least once in my life.
0: Yeah.
8: Tapi kayak setelah check flight tickets, I don't think I'm gonna go.
1: But actually, Bobby, tell me like.
0: Oh yeah.
1: Gitu.
0: You're so bro.
1: I'm so bro with Bobby. Yeah. Yeah. Bob, gitu.
0: Sepakat.
8: Yeah.
0: But I think three of us really love Icon, right?
1: Yes.
8: No, we do. Uh-huh. We have something in common.
0: Yeah. my favorite BS is Junae. How about you?
1: I really like Bobby.
8: Same.
0: Yeah.
1: I don't know when he doing a rap. It's really the speed itu kencang banget jujur. Tapi masih bisa kedengaran di telinga kita.
8: Yeah,
1: kita masih tahu dia ini ngomong apa sih.
8: I agree.
1: Masih
8: he really has good flow when he raps. It's so good. Suaranya juga khas nggak sih?
0: Dia. Yes. Dan yang pastinya dia ganteng.
8: Yeah, that too.
1: Yes, yeah. Benar. Okay. Setuju.
0: And talking about our favorite idol.
8: Yeah.
0: Why do you like your favorite idols and since when did you like your idol, Farah?
8: Okay. But which idol do I have to talk about first?
0: All of them.
1: All of them.
8: I'm just going to talk about the recent one ya, Cortez ya. Sebenarnya aku kayak udah mulai pull myself back from listening to K-pop. Tapi setelah lihat Cortez kayak oh they're really great. They are not like the usual K-pop groups that you used to listen to or you used to watch back in the day. Tapi emang what was the question again? Sorry.
0: Since when and why did you like your favorite idols?
8: I told you why I like them. Itu mulainya pas dia awal debut, aku udah tertarik banget. And then I look into them. Ternyata itu they have free spirit.
0: Yeah.
8: Sometimes kalau kita lihat idol itu kan dia kayak agak di manufacture ya. Cuman they are very authentic and very themselves. And one thing I learned from them actually. If you guys don't know, teman pro dua memang Cortez itu isinya memang masih anak-anak gitu.
0: But they
8: open my mind that it is okay to express myself how I want to present myself. Mau gimana pun, yang penting kita ngerasa kayak diri kita sendiri itu nggak apa-apa. And I really get that mindset from them. And I really like that so much. It's so refreshing in the K-pop industry, ya kan ya?
0: Iya, benar-benar. First time I know Cortez that. I think like kayak ini something new because nowadays K-pop is so boring. So sorry. K-pop is so boring. Like
1: we agree.
0: Yeah. They serve the.
8: Don't speak for me.
1: I agree. Okay.
0: And nowadays K-pop is just serving loud music.
8: Very variative.
0: What is it? Choreography. It's too noisy for us.
1: That's why aku bilang kayak tadi kenapa aku sukanya Loveless gitu. Karena gak ada yang apa ya menggantikan gitu loh. Si Loveless ini kayak stop di gen 3 udah di gen 4 sudah gak ada lagi yang ke Loveless-Lovelessan. Kayak maksudnya
8: they,
1: kayak
8: they have their own identity.
1: Yes.
0: Dan gak bisa yang replace itu tadi. Aku sih sebenarnya cuma aku kayak
1: ya udahlah menahan aja lah gitu.
0: Quiet busy ya. So I just want to focus in my life.
1: Ya, jadi kayak fokus siaran aja lah teman pro ya gitu.
0: Talking about idol juga biasanya kita tuh jadi orang yang kalau sekarang sih bahasanya fanatic. I will do everything for my idol. Maybe what is the biggest thing that you do to support your idol?
8: I don't consider myself fanatic. Mm-hmm. First of all, suka sewajarnya aja. Tapi back in the day, waktu masih SMP itu, mm-hmm. itu kayaknya I would spend so much money for my idol. I'm so sorry. Kayaknya banyak yang bisa relate ini, apalagi waktu kita zaman sekolah tuh kan pas lagi alay-alaynya tuh. Mm-hmm. Uh-huh. Jadi I would save some money and then spend my money gitu. Cuman kalau sekarang lebih lebih mindful aja gunain duitnya. Paling ya cuma beli album doang. Itu juga cuma dua sekarang. Album-albumku yang lama aku jual semua.
0: Album doang. Aku dulu the biggest spend to support my idol just to buy a piece of poster.
1: Ah.
0: Cuman sebiji doang aku punya.
8: That's fine. You do you, queen.
0: But I have a very very
1: what?
0: What is it? It's not fun. It's uh-huh. just like silly moment actually. Mm-hmm. Yeah. So I celebrated my idol's birthday.
1: Okay.
0: With my friends. Uh-huh. Like aww. We bought a whole cake.
1: Uh-huh.
0: Just to celebrate the anniversary of Super Junior and the 27th anniversary of Super Junior, and we blow the candles like.
8: Mm. Wait, why you do that? But that's interesting, so you know. Great. That's a good dynamic between the fans and the idol. Yeah, that's very interesting. I have seen so many people celebrate their idol's birthday, their mm-hmm. anniversaries, mm-hmm. and I have nothing to say. You can do whatever you want, as long, you know.
1: Yes.
8: As long as you're happy, right?
0: Oh,
8: you're
0: yeah.
8: happy, right?
0: Happy.
1: Happy.
0: At that moment.
1: At that moment.
0: But nowadays, I feel so shame.
1: Why do
0: I just
1: that?
0: Want to delete the memory from my head. Like, oh my god.
1: Hmm, aku juga kadang tuh kayak dulu pernah kayak Kak Sule juga.
0: Oh, celebrate juga ya?
1: Aping ya? Not with cake, but waktu itu aku ngedit foto.
0: Pakai bread.
1: Foto kami berdua.
0: Oh, no.
1: Anak mood media banget tuh.
0: Oh, no.
1: So I edit like kita sebelahan gitu and I
0: wait, I know.
1: I'm so sorry.
0: I know which picture you're talking about. Oh no.
1: Right? The G1.
0: Oh, no.
1: The G1. That's
0: the G1? I know, I know.
1: G1
0: who
1: G1? G-friend.
0: Oh. I know.
1: So I love you.
8: Oh my god. I remember that.
1: Yeah, moment. Jadi dulu tuh kayak apa ya? Kayaknya karena kita bareng sukanya, awalnya sukanya bareng, jadi kita ngerasa kayak, gak apa-apa gitu. Yeah. But now kayak,
0: Anyways, it feels like narasumbernya ada dua, like adik-beradik here ya. Yeah.
1: But why I'm here? I'm there.
0: You can change ya?
1: No. I'm here.
0: Kenapa ya ini? Tapi talking about idol juga ya emang mm-hmm. banyak silly momentnya ya. Maksud aku kayak gak cuman celebrate, celebrated our idol's birthday juga, tapi mm-hmm. kayak sumpah nggak tahu kenapa kayak waktu itu kita bikin kalau fans itu bikin kayak ini nggak sih
8: project.
0: Oh my goodness, ya. Yeah.
8: No.
0: Aku kayak foto selfie.
8: Kamu pernah ikut?
0: Yes, holding a paper, just a blank paper, and then I took a selfie from above.
8: Mm-hmm.
0: Using the blue attribute like blue hijab, blue.
8: Oh, no.
0: Just to celebrate Anhyuk's birthday, Anhyuk Super Junior. Like, and I edited to PixArt. Happy birthday, Anhyuk.
1: Mm.
8: Did you also say sarangnya?
0: Yeah, of course. No.
1: With the love.
0: Oh,
1: with the emoticon love.
0: Oh no.
1: It's so big. Biasanya kayak ngasih love yang gede gitu di samping gitu kan.
0: Kalau dulu kan love-nya love-nya mikirkan. Kalau sekarang begini.
8: Gini.
0: Cuman kalau dipikir-pikir lagi kenapa ya? Maksud aku kayak that project itu
8: mm-hmm.
0: held by Indonesian fans.
8: Uh-huh. Yeah, yeah,
0: which
8: yeah.
0: is itu pusatnya itu ada di Jakarta and mm-hmm. then the committee will compile all the files into one video. Can you imagine from Sabang to Merauke mm-hmm. and then they compile thousands pictures into one video
1: mm-hmm.
0: and
8: interesting.
1: And you just show just 1 second.
0: Cuma 1 detik terus kayak itu tuh dikirim kalau nowadays maybe kayak kita bisa dapat akses gitu kan ya.
8: Oh.
0: Tapi at that time kayak ya udah kita cuman post it to Facebook. Oh my goodness, yeah, Facebook.
1: Yes.
0: To Facebook and also Twitter.
8: Mm-hmm.
0: That sekarang itu X ya.
1: Yes.
0: Terus we use hashtag like Anhyuk hashtag apa kayak gitu. kan kayak emang happy, ada orang ini ya, emang day, ada orang yang bisa ngelihat ya. Anjung emang nyadar ya. Hmm. Kayak ini siapa? Ini beliau-beliau ini siapa juga?
1: Siapa nih? Siapa nih? Ya udahlah, yang penting itu fansku gitu katanya.
0: Ih, seru banget tadi ini ngobrol-ngobrolnya, tapi Farah, as an English teacher, what do you think? How important learning English for our youngster, maybe for our listener?
8: Okay.
0: And is it difficult or not?
8: It's not difficult if you think about it. Kalau misalnya kita punya niatan mau belajar kan harusnya bisa ya. And I think mungkin jatuhnya bakalan agak bias. Penting memang belajar bahasa Inggris itu. Tapi memang ya, bukan karena aku guru bahasa Inggris atau gimana, tapi it is really important because we are living in a modern era. Yang bahkan kayak komposisi snack di belakang aja itu udah pakai bahasa Inggris.
0: Bener
8: gitu.
0: Lagi. Iya lagi.
8: Bener. Ya kan? So I really encourage my students usually itu to find something that they enjoy, something they fancy, something that they like, maybe like games. Biasanya kalau ke murid-murid yang suka main game, aku kasih rekomendasi game yang bisa mengimprove vocabulary mereka, kayak Harvest Moon.
0: Iya,
8: kalau yang suka game gitu. Kalaupun misalnya mereka sukanya K-pop gitu ya, misalnya nggak suka belajar bahasa Inggris tapi saya suka K-pop, I would encourage them to watch the reality shows, tapi pakai subtitle, subtitlenya bahasa Inggris gitu. Ya mungkin kalau untuk youngsters sekarang memang harus mulai be more open to new language gitu ya, apalagi international language kayak bahasa Inggris ini tuh rugi kalau nggak dipelajarin, because kita nggak pernah tahu loh. If we walk down the street and then terus kita ketemu foreigner, terus foreignernya butuh bantuan kita, kalau kita nggak bisa bantu dengan bahasa Inggris itu sulit. Iya benar.
1: No.
8: Iya. Ini nggak tahu ya sempat nggak ya timingnya, tapi aku pernah ada di kondisi yang mana waktu itu di supermarket, lagi di supermarket, terus ada foreigner yang lagi belanja juga tuh. Beliau ini di kasir beli kayak gelas-gelas kaca gitu loh. Cuman kan sama kasirnya ya, kalau kayak gitu kan pasti packagingnya beda, khusus ya. Tapi kasirnya nggak bisa ngasih tahu kalau ini tuh harus dibungkus secara khusus gitu. Dia cuma bilang, Mister, nggak bisa ini Mister gitu. Terus ya foreignernya cuma gini-gini doang. So I had to help. Itu ya teman pro 2 itu pentingnya sih. Siapa tahu kan, kita kan nggak pernah tahu. Adalah waktunya memang kita tuh harus mulai terbuka sama sesuatu yang lebih baru.
0: Dan sekaranglah waktunya.
1: Yes, benar banget.
0: Farah 2026.
8: Ini ya, ini makanya dengerin English Corner loh,
0: teman-teman.
8: Benar. Gimana loh?
0: Tapi kita bakal seru-seru hari ini, kita bener bakal banget bahas idol. Minggu depan biasa siapa tahu kita bahas yang lainnya yang lebih seru ya kan, makanya
1: langsung
0: terus
1: aja gitu.
0: Kita ya, bakal impor
1: impor barang kali ya.
0: Apa namanya, narasumber-narasumber yang bakalan lebih mantap lah ya,
1: lebih wadaw.
0: Oke, okay, gitu. Iya. Anyways, ini kayak sangat-sangat singkat ya. Rasanya 15 menit ngobrol in English kayak enggak cukup. Yes.
1: Gimana ya?
0: Tapi thank you banget Farah.
8: Thank you for having me.
0: Iya, thank you. Ya mudah-mudahan apa yang kita sharing tadi bisa bermanfaat dan bikin kamu yang dengar hari ini tuh kayak ya jangan takut untuk ngomong bahasa Inggris dan belajar bahasa Inggris. Karena English is fun, right?
1: Yes.
0: Right?
1: Absolutely.
0: Ya, jadi kalau gitu terima kasih Farah. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Kamu pasti bakalan ngelihat sering-sering lihat dia sih.
1: Iya, benar.
0: Ya udah kalau gitu, Tulis pamit.
1: Bibi pamit.
0: Farah juga pamit.
8: Bye.

Fopro 2, waktunya mendengarkan Fopro 2 update bersama Anom Citro. PBVSI menargetkan Timnas Voli Indonesia juara C5 Cup 2026. Federasi ini juga mempertahankan gelar jadi ambisi Farhan Halim dan juga kawan-kawan di turnamen Asia Tenggara tersebut. CV Cup 2026 ini juga akan berlangsung pada 15 sampai dengan 19 Juli di Filipina untuk seri pertama dan 22 sampai dengan 26 Juli untuk seri kedua di Jakarta. Ada 6 tim peserta yaitu Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam, Kamboja, dan juga Myanmar. Indonesia juga berada di grup B dengan Filipina, Vietnam, sedangkan di grup A berisi Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Melihat persaingan pengejar juara, pelatih Timnas Voli Indonesia, Riddle Toren, juga menatap optimis dan ia yakin Farhan Halim dan kawan-kawan bisa memenuhi ekspektasi kembali menapak podium tertinggi. Informasi berikutnya teman Bro 2, OpenAI meluncurkan GPT Live, model kecerdasan buatan AI terbaru mereka yang mengusung arsitektur full duplex, di mana teknologi ini juga memungkinkan untuk mendengarkan dan juga berbicara secara bersamaan dengan para penggunanya. Dan hasilnya percakapan yang terjalin jadi jauh lebih realistis, respon lebih cepat, dan juga ia dapat menunjukkan bahwa ia sedang juga menyimak dengan sesekali bergumam hmm. Dan juga perusahaan mengklaim GPT Live ini juga merupakan model suara paling cerdas yang pernah mereka luncurkan, dan sistem tersebut juga berjalan dengan dukungan dari GPT 5.5 sebagai pondasinya. Namun OpenAI berjanji akan terus memperbarui seiring dengan perilisan model-model baru nantinya. Demikian Fopro 2 update, dan dengerin terus informasi lainnya hanya di RRI Pro 2 Samarinda. Waktunya kan.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah gak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini boleh nyapa?
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya everyday is a slow day aja sih. Boleh gak sih stop rushing things deh kayaknya?
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa. Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emang ya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya bener.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, kan?
2: Iya.
1: Sambil makan sebuah buah.
0: Oh,
1: gitu.
0: Okay. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Okay. Yeah,
2: jadi
1: yeah.
2: Jadi gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sepoi, sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan. Yeah. Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga sih.
2: Coba kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, mas, general aja gitu ya.
0: Yeah.
2: Oke. Okay. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, pastinya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue, kerjaan gue sebagai penyanyi. Gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti. Kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi. Itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi. Itu sih.
0: Amin. Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again, kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum pernah, waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu, mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Benar. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya, mau tetap aja panggung gitu.
0: Iya,
1: kebayang. Tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya, di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh. Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung. Tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam minggu.
0: Rame banget.
2: RJ kan rame mampus ya. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ. Ada yang lagi nyanyi, anaknya lagi lari-lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya, tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat. Gue udah peduli amat, yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempet salah lirik.
2: Sempet salah lirik tapi gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa ya, aman ya.
2: Kayak orang-orang kayak
1: gak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya kemarin banget, alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga?
2: Di panggung utama itu, alhamdulillah. Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada udah apa? Dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya. Oh. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman suka. Maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya Macha yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure gak pakai gula atau cuma susu doang dan pure Macha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo Macha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih teman bro dua. Nah bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya apa?
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagi.
0: Soalnya unspoken goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, ah tau lah
1: gitu. Iya gitu ya.
0: Sudah.
1: Iya.
2: Gak usah dibalik aja.
1: Tebalikin. Gak
2: usah dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain
1: ya.
0: Kita
1: ya, tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

0: Om Radua masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis apa single berarti ya?
2: Dua single. Baru rilis dua single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single dua gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, pernah banget.
0: Sekarang EP cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue berubah itu ke sampai lu lupa sama gue bagaimana sih?
0: Lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya bagaimana?
0: Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua
1: gak
0: tahu.
1: Gak ya.
0: Oke. Terus apa namanya? Gimana rasanya ada lu baby?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya gue ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa, santai.
2: Gue tuh cuma happy maksudnya. Oh ternyata. Gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue, oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu. Ngerti gak sih?
1: Iya,
2: sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah.
1: Iya,
2: maksudnya kan it takes a lot. Maksudnya it takes a village. Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan gue, perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
1: Waduh. Cukup gelap
0: sebenarnya.
1: Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu. Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu, oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi
2: ya,
0: benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini dua lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
1: Oh.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lu diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di unspoken goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak

0: selamat tinggal yang enggak selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
1: Iya, yeah. Oke. Okay.
0: Jadi ini tuh kita ini hubungan gue yang ketiga. Mm-hmm. Hubungan gue yang 20.
1: Bukan.
0: Banyak gitu.
1: Enggak.
0: Kalau curhat, ya lu gitu. Iya, jadi tentang lu jadi di strike dulu, gue ngakak. Gak apa-apa. Gue jadi tentang gue mau ngeblank.
2: Ini kan hubungan lo yang kedua.
0: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah, pokoknya dua terakhir.
1: Oke. Okay.
0: Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus putus dengan baik-baik.
1: Oke. Okay.
0: Putusnya tuh kita nggak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus, jadi bener-bener nggak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak, tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti gak sih?
1: Yeah.
0: That's why itu selamat tinggal yang nggak pernah nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti gak sih? Yeah. Tapi udah putus hubungannya.
1: Gitu. Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
0: Bisa.
1: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
0: Susah banget.
3: Susah.
1: Iya.
3: Jujur, susah.
0: Nah itu lu mesti sibuk.
3: Oh, lu masih bikin lagu, bro.
2: Gua pengangguran sih.
1: Masih dibanting mejanya.
2: Iya, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu.
1: Yeah.
2: Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
0: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya itu buat gue akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu.
1: Oke.
0: Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
1: Paham. Oke.
0: Karena ibaratnya kayak orang baik buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
1: Iya.
3: Benar.
1: Oh my god.
3: Wow. Yeah. Oke.
1: Okay. Cukup sakit ternyata.
3: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
1: Iya. seperti itu sih.
0: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik daripada aku.
2: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya, apalagi kalau misalkan nggak punya kesibukan apa segala macam.
0: Yes. Jujurnya.
2: Gitu. Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah ini udah dari judul
0: juga. Masih
3: berkaitan apa gimana nih berarti?
1: Iya.
3: kalau dari judulnya kan.
1: Iya.
3: Kalau dari judulnya kan.
2: Apakah orang yang sama?
0: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
3: Oke.
0: Gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue.
1: Oke.
0: Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut gitu.
1: Maksudnya,
0: sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan itu tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih karena berarti kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata gue masih mau lagi sama lo kayak gitu.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, gue kayak tiba-tiba ngefling nih kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya.
1: Iya.
0: Datang gitu aja kan.
1: Bener.
0: Iya kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini beriku tanda untuk tak takut, dalam arti kayak lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang kita gak ngasih tauin kan, kita diem-diem tapi kita
1: menghanyutkan
0: terus dianya orangnya kayak ngasih tanda tarik ulur terus kayak ngatain harapan gue tapi Aku masih ingin lagi coba pelan-pelan pelajari rasa itu kayak gitu.
3: Oh,
0: jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajari rasa lo juga gitu.
3: Iya, benar-benar.
0: Karena gue suka nih gitu.
3: Iya, benar-benar.
2: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakap apa?
0: Kalau tabrak pakai bus.
3: Horor
2: kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
3: Bener.
2: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua. Coba diresapi dulu ya. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
3: Waduh.
0: Yang sesemua itu kan
2: semuanya.
3: Semuanya kalau cukup waktunya ya. Iya.
2: Sekali lagi di 0811-800-105.
3: Atau lo bisa langsung terobah jadi live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
2: Oke kalau gitu langsung aja unspoken goodbye dari
3: Jordi Riz.

0: lagunya.
1: Yoi.
0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya? Benar. Lu mengalami apa yang ku alami,
1: Kak? Aduh. Apa?
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Hah? Siapa? Seseorang yang siapa nih?
2: Aku kenal gak? Seakan-akan akrib.
0: Nadia juga bilang jadi keinget dia, Jon.
1: Aduh.
0: Eh, gitulah ya. Kamu berhasil membuat patah hati seluruh Indonesia, Jori.
1: Bener.
0: Seluruh dunia deh.
2: Pak.
0: Kemarin soalnya masuk Spotify Radar.
1: Ayy.
0: Zar. 2026.
1: Gokil. Jordi Riz, bro.
2: Amin ya Allah, amin.
0: Oke deh, langsung aja kita buka pertanyaan atau kirim-kirim salam buat Jordi. Yang pertama ada Sari. Aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini, katanya.
2: Wow. Oh, that's really nice.
0: All right. Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
2: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Lanjut. Banyak banget nih.
1: Ini udah ngecek dari 7:30, bro. Oh.
0: Kita juga belum sampai.
1: Makanya.
0: Oke.
1: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
1: Oke, ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Sikat.
2: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapapun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
1: Amin.
2: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh, Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan. Kayak
1: betul.
0: Nice.
1: Benar-benar.
2: Semoga aja
0: ya. Ditunggu ya.
1: Amin. Let's
0: go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
1: Mia.
2: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya.
2: Thank you so much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
2: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
1: Dari
0: Hi Chicks, okay.
2: Hi Chicks. Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
2: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
2: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
2: name one boleh sih. Name one, kalian tahu enggak ya?
0: Siapa?
1: Coba.
2: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini ajalah. Michael Bublé tau gak?
1: Tahu.
2: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena emangnya gue dari waktu kecil gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan tiap Lebaran pun atau apa?
0: Masih Michael Bublé.
2: Michael Bublé gitu. Every morning tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
1: Yeah.
2: Kenapa ya?
1: Benar.
2: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih? Melihat hidup tuh juga lebih lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat kayak lagu-lagu yang gue beli kan, apalagi yang Christmas ya. Specifically tenang aja buat gue. Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget. Cepet serba stres. Buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Itulah kunci kehidupan dari Jordi Riz. Tenang aja.
1: Chill aja bro.
2: Padahal setiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
1: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
1: Oh iya benar.
2: Tenang, saya sudah di sini.
0: Maksudnya itu teman gue.
1: Iya, benar-benar
0: teman. Lanjut deh. Ah,
1: oke. Lanjut.
0: Lanjut. Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum doang.
1: Oh, udah.
0: Udah.
1: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
1: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
1: nih?
0: Nisa,
1: dari Nisa di Banjarmasin nih. Banjarmasin. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh. Ini udah berarti tadi ya.
0: Udah. Nah, ini nih. Apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
1: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa? Kenapa nih?
2: Ayo siapa ya?
0: Siapa?
2: Udah, aku nanti bakal collab sama Beyonce.
1: Oh, amin. Gak apa-apa, manifesting ya kan?
2: Gak, tapi gue lagi lagu gue jadi jujul.
1: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.
0: Jujul kembalian.
2: Jadi jujul lagu kayak judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra.
1: Ah, yes. Oke. Okay.
2: Jadi gue pikirnya sih ya, gue nggak tahu dia mau apa nggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deketin collab sama dia.
1: Wah, itu seru sih.
2: Karena dia kan asik banget ya
1: kalau
2: bikin musik ya, dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue, berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Benar. Oke.
0: Berarti bisa nanti unspoken pleasure.
1: Unspoken pleasure. Mas.
0: Oh, gak harus digabung gitu ya?
1: Gak harus
0: digabung-gabung gitu ya?
2: Soalnya kalau lo ngerti, arti judulnya gak jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Masalah ini penyanyinya Jordi Hedra.
0: Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry, kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Yes, okay.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours. Dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka, tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur, sebenarnya itu jujur. Jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis, yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again-nya dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaannya dalam lagu gue sih, ya maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh ya udah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Dan level.
2: Itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gak di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih, Nadia.
1: Oh, benar.
0: Oke. Hey. Bujur mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
2: Aduh. Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu gak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah.
1: Benar.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun, Bu, kamu udah lah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja, maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu 3 tahun, Pak. Udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawabannya asli apa. terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them. Judul Let Them. Jadi ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah itu dia, benar-benar. Ya ya, ruin your friendship bro.
2: Yeah. Bener.
0: Oh bener. Oh my god. Oh. Sorry, ya. Oke, ini ada, ini nih, terakhir deh. Atau okay. Dua terakhir lah. Aku Rev Lita, mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya atau lagunya kira-kira lebih susah?
2: Oke, menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu itu kan sepanjang masa ya. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Suka lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Begitu loh, jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Kita bisa gak separate the artist and their work?
1: Oh iya, oke. Artis sama
0: iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul enggak terbukti. Tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka sama orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar. Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya.
1: Musisinya benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Ameng.
2: Ameng?
1: Ameng.
2: Ameng. Oh,
1: Ameng. Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, enggak tahu tuh.
2: Amengnya pakai enggak Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa? Kira-kira
2: kalau lagu aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa udah jelasin?
2: Karena kemarin aku pernah makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini, kayak gitu
1: okay.
2: loh. Satu, kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus biasa aja. Pas dimakan pedes rek.
0: Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata aduh ini sama kayak masalah gue. Ternyata sedih juga ya begini.
1: Benar.
0: Kok lu jago banget sih?
1: Kita
0: salam dulu. Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget.
1: Diri sebenarnya.
0: Nasi tempong karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih. Gokil.
0: Clip masukin TikTok, please. Please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita menyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
0: Iya. Dan pastinya
1: bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Ya, yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz
2: lovers. Sebenarnya nama. Gak juga ya. Jatuhnya kayak nama permen. Ya, bener. Nama jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya, pick me moment. Namanya Jordi Disaster. Nama Jordi Disaster karena diambil dari kata disaster.
1: Yes.
2: Disaster itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana kayak
1: udah rame sih. Lope-lope hijau semua isi ya.
2: Disaster ya. Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang. Aku juga masih merintis juga. Tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia. Itu membuktikan bahwa kalian tuh ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku. Semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng karena capek nggak sih kita galau-galau boleh galau tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang nyakitin kita kalau dia nggak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Teman Prodo nggak bisa lihat juga ini.
2: Kita nggak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh Jordi.
2: Thank you banget.
0: Dan pastinya teman Prodo 2 thank you juga udah nontonin. Pastinya teman Prodo 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton dan tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman pamit.
0: Dan masih ya.
2: Nama gue Jody Riz bakal pamit juga.
1: Bye. Bye. Bye. Bye. Bye. See you guys.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
2: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
3: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh
4: feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
5: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
4: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
5: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
4: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Dari kawasan Sekir Jalan MMI nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Dan malam hari ini barengan sama Nom Citro yang pastinya bakal temenin kamu nih teman Pro 2 ya, sampai nanti kita merapat di jam 11 malam. Dijaga malam, jangan galau malam-malam nih teman Pro 2. Malam hari ini pastinya ya teman Pro 2, aku bakal bawain topik yang mungkin pastinya mungkin relate juga gitu ya untuk semua orang. Cuman mungkin kita kayak baru kepikiran kayak gitu, karena melihat bahwa di kehidupan kita tuh ya teman Pro 2 banyak banget hal-hal yang ternyata tidak sesempurna itu. Mau dari kamu sendiri terhadap di lingkungan kamu, mau dari kamu juga di apa ya, bisa dibilang yang ada di sekitar kamu, kamu lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan tempat hobi kamu, dimanapun kamu berada, kamu pasti juga punya rasa untuk belajar adaptif, menyesuaikan tempat gitu ya teman Pro 2. Terus juga mungkin cara nge-treat kamu, cara ngobrol kamu juga untuk orang lain itu gimana tuh teman Pro 2. Nah kali ini kita bakal ngomongin tentang keluarga nih teman Pro 2. Kalau udah ngomongin tentang keluarga kayak gini ya teman Pro 2, ya mungkin ngerasanya ini adalah keluarga tuh tempat kita untuk pulang gitu. Tapi pastinya juga nih teman Pro 2, karena aku udah mention di awal gak ada apa ya, kayak gak ada hal di dunia ini yang sempurna gitu ya. Kadang di keluarga kita masing-masing aja tuh kayak masih ada aja yang kurangnya gitu ya. Mungkin dari kamu kayak mungkin tidak sempurna sebagai anak gitu ya teman Pro 2. Kenapa ya, aku tuh mungkin beda banget sama anak-anak yang mungkin ada di sekitar kamu lainnya. Mungkin dia tuh prestasinya lebih bagus, terus juga mungkin jadi anak yang baik gitu ya, anak yang nurut. Sedangkan mungkin kamu udah mulai mikir gitu ya, kenapa ya aku bebal banget, kenapa ya aku agak nakal-nakal banget gitu ya, kayak bener-bener beda gitu tuh teman Pro 2. Nah kita bakal ngomongin tentang hal itu tuh teman Pro 2 ya, karena memang ini, karena memang apa sih namanya, kayak ya di keluarga itu gak ada yang sempurna gitu. Tapi pastinya nih aku sekalian nyambut orang aja deh, ayo sini masuk-masuk. Ya langsung aja nih teman Pro 2, ada Najwa juga di sini.
1: Hai.
0: Hai. Oke ya, dan pastinya kita bakal ngomongin keluarga ya Najwa ya.
1: Betul.
0: Nah pas banget gitu, karena memang bisa dibilang menjadi keluarga yang utuh tuh juga sulit gitu ya.
1: Sulit banget.
0: Benar.
1: Ya, sepertinya.
0: Apalagi mungkin dari kita juga nggak ada manusia yang sempurna, apalagi mungkin di sekitaran rumah kita tuh juga, kita tuh ternyata gak sesempurna itu juga di keluarga-keluarga lainnya juga.
1: Soalnya kalau misalnya terlalu sempurna tuh lagunya NPD gak sih? Sempurnanya aku.
0: Iya gitu ya. Tapi kan judulnya Sempurnanya Aku, bukan Sempurnanya Keluargaku.
1: Asik. Iya ya, itu kan aku ya.
0: Betul gitu.
1: Emang sulit untuk menyempurnakan keluarga.
0: Mungkin abis ini ya nanti kita bakal ngebahas ya tentang keluarga itu tadi, yang mungkin banyak POV-POV yang mungkin belum kita sadarin, baru kita sadar gitu. Maksudnya tentang kekurangannya tuh apa aja gitu. Mungkin kita sebagai anak yang kok beda banget ya sama anak-anak lainnya, kayak gitu-gitu. Bisa gabungan di mana Najwa?
1: Bisa gabungan di WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Atau juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda, teman Pro 2. Dan pasti nanti kita bakal balik lagi.

Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: 102 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
2: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: ya.
1: Iya.
0: Iya sih, benar.
1: Iya kan? Maksudnya kayak cinta dalam bahasa tuh maksudnya kayak mungkin aku merasa dicintai ketika seperti ini. Mungkin ibuku merasa dicintai dengan seperti ini.
0: Betul.
1: Iya kan?
0: Dari cara bukan perhatian juga sih ya. Perhatian mungkin juga salah satunya.
1: Bisa.
0: Tapi itu juga mungkin nge-treatnya itu seperti apa?
1: Iya, benar.
0: Kan ada yang bilang kok aku dimarahin ya? Katanya sayang.
1: Kayak kok gitu-gitu dimarahin? Kan.
0: Nah, iya benar. Kok kontradiktif banget. Mm-mm. Antara perilakunya
1: dengan bahasanya,
0: dengan kata sayangnya, di mana sih korelasinya kayak gitu? Tapi ya ternyata ada makna di balik itu semua. Asik.
1: Asik. Ada makna. Jadi setiap kata ada makna gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul ya. Makanya mungkin kenapa kamu dimarahin ya karena mungkin orang tua tuh khawatir sama kamu.
1: Benar.
0: Orang tua tuh mungkin juga apa ya, pengen kamu tuh jangan sampai melewati batas, kenapa mereka mungkin ada reaksi di mana mereka tuh jadinya ya terlihat marah atau mungkin ya jengkel juga sama perilakumu atau ya memang karena kamu tuh buat salah gitu.
1: Benar. Dan juga teman perdua aku tuh waktu kecil ayahku selalu bilang kalau misalnya ibuku marah-marah, itu dengerin aja. Soalnya ada masa di mana kita tuh kangen dimarahin kayak gitu.
0: Oh iya, benar.
1: Dan ternyata itu beneran nyata di saat aku udah ngerantau.
0: Oke.
1: Okay. Kok tumben ya enggak dimarahin? Kok tumben ya pulang malam enggak ada yang ngomel-ngomel lagi?
0: Oh gitu. Tapi kayak gitu kamu ngomong enggak ke mamamu?
1: Enggak sih, karena enggak dicari juga. Karena aku banyak banget saudaranya. Jadi mamaku kayaknya aduh anak yang ini agak lupa sedikit deh gitu.
0: Atau karena mungkin kamu tuh udah tahu batasannya.
1: Iya.
0: Jadi kayak oh udah nih gak, maksudnya kamu tuh bukan yang masih baru mencari jati diri, nyoba ini itu kayak gitu-gitu kan. Mungkin karena ya udah deh karena mungkin ada adik-adikmu gitu juga.
1: Iya.
0: Mungkin lebih fokusnya ke mereka.
1: Jadi dimarahinnya adik-adikku sekarang. Jadi aku cukup kayak pas mereka dimarahin kayak oh, aku juga dulu begitu kok.
0: Oh iya. Atau kamu
1: ada di situ?
0: Atau kamu malah tipenya tuh yang akhirnya ngikutin apa marahin juga atau
1: bener,
0: malah kamu yang netralisin?
1: Aku adalah mamaku. Aku ikut marah-marah juga, aku ikut ngomel-ngomel juga. Kayak tanpa sadar tuh kita akan seperti orang tua juga gitu loh.
0: Iya benar-benar. Tapi kan ada juga nih fungsinya sebagai kakak itu adalah ya men, apa ya namanya, menetralin antara mungkin bahasanya dari orang tua ke adik-adik kita.
1: Mm-mm.
0: Karena mungkin kita udah tahu pahit-pahitnya bahasa-bahasa yang mungkin dulu pernah kita rasain yang kayak dimarahinnya kayak gitu. Mm-mm. Tapi kamu mengasih taunya secara apa ya, secara netral, bukan memihak
1: bener
0: adekmu atau memihak orang tuamu, tapi ya kamu tuh sebagai netral yang
1: pernah
0: menjembatani
1: di posisi
0: mereka
1: itu juga gitu.
0: Bener.
1: Pernah di posisi anak-anak yang suka jalan. Ya aku juga menerapkan hal-hal yang aku gak suka diginiin dan ngasih taunya mungkin ya emang namanya orang tua. Dia pertama kali jadi orang tua dan kita juga pertama kali jadi anak gitu kan.
0: Betul.
1: Ya mungkin membahasakannya tuh agak bikin anak tuh gak merasa cepat untuk mengerti gitu.
0: Betul.
1: Jadi membahasakannya mungkin beda, bukan yang kayak jangan, tapi kayak nanti kalau misalnya gini. Kadang tuh kita sekedar dimarahin kan, bukan dikasih tahu sebab akibatnya apa.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Padahal kalau kita nggak sekedar dimarahin tapi dikasih tahu alasannya, pasti anak tuh bakal lebih paham.
0: Paham
1: gitu.
0: Lebih mengerti. Jadi memahami keadaannya itu kayak gimana.
1: Bener.
0: Karena kita dulu mungkin ya namanya masih kecil kan, kayak apa ya, kayak apa sih namanya?
1: Pikirannya pendek lah gitu.
0: Otaknya masih kecil.
1: Masih kecil. Ya sesuai umur ya.
0: Bener.
1: Kecil.
0: Bener. Jadi tuh belum begitu banyak paham hal-hal yang di luar dari itu gitu.
1: Bener.
0: Karena mungkin fokusnya ya apa yang kita suka, apa yang kita senangi, ya udah itu aja gitu. Padahal makna-makna lainnya tuh belum begitu kita pahamin kayak gitu-gitu. Makanya kadang sekarang pakai bahasa bayi.
1: Bahasa bayi benar.
0: Ya.
1: Itu kalau misalnya kita nyari tugas atau apa, siapa deh teman perdua yang kalau nyari sesuatu, bahasakan dengan bahasa bayi.
0: Iya, ini rumus ini tolong dong bahasakan dengan bahasa bayi.
1: Kita ya, kita lambat laun tuh kita ingin dibahasakan seperti itu ya sekarang.
0: Bener,
1: ya.
0: Benar, karena mungkin karena saking kita tidak pahamnya dengan ada hal yang kayak gitu tuh jadi oh, kita tuh bisa paham. Makanya mungkin beda ya melihat didikan yang dulu tuh ada mungkin versi keras-kerasnya.
1: Iya.
0: Terus juga yang sekarang kita ngelihat misalnya contoh artis-artis yang sudah punya anak gitu, betul-betul hey Nono gitu. Maksudnya Nono tapi dikasih tahu kenapa.
1: Iya.
0: Kayak gitu-gitu. Kalau dulu kan kita nanya, bukan nanya sih, tapi kita enggak dibolehin. Terus apa gitu?
1: Iya
0: kan? Maksudnya kita tuh enggak paham kenapa enggak boleh.
1: Bener.
0: Kayak gitu-gitu.

0: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Teman Bro 2, kita lanjut lagi ya. Masih barengan sama Nom Citro dan juga
1: Najwa.
0: Yes, ya. Dan tadi kita udah ngomongin tentang keluarga nih, Teman Bro 2. Tapi kayaknya kita bakal hold dulu gitu ya.
1: Yes, karena ada yang mau lewat ya.
0: Siapa yang lewat ini? Kalau dilihat di jalan MMM yang lewat banyak ya.
1: Banyak banget kebetulan ya.
0: Kalau bisa dihitung enggak cukup deh hitungan-hitungan. Kita enggak hafal tuh Teman Bro 2 itu berapa kali yang lewat. Tapi maksudnya yang lewat kali ini itu ada yang bakal curhat, betul ya? Bener, yang betul kamu. Aneh-aneh aja kamu nih ya, betul. Nah kali ini Teman Pro 2 kita bakal mendengarkan suara rasa gitu ya. Kira-kira dia bakal curhatin apa? Wah, aduh, kayaknya udah gak sabar kita dengerin.
1: Yuk kita dengerin.
0: Oke. Teman

0: Halo teman Pro2, namaku Rara. Aku tinggal serumah dengan keluargaku. Setiap hari ketemu, setiap hari ngobrol. Tapi entah kenapa, kadang rasanya jauh banget. Aku sering berpikir, kenapa sih mama gak pernah ngerti apa yang aku rasain? Kenapa ayah selalu marah kalau aku melakukan kesalahan? Dan kenapa setiap kali aku mencoba cerita, ujung-ujungnya malah jadi perdebatan? Kadang aku iri lihat keluarga lain, kelihatannya hangat, kelihatannya akur, kelihatannya saling memahami. Tapi semakin aku tumbuh, aku mulai sadar satu hal. Ternyata aku bukan satu-satunya yang sedang belajar. Aku sedang belajar menjadi anak yang lebih mengerti. Mama juga sedang belajar menjadi ibu yang baik. Ayah juga belajar menjadi ayah yang kuat untuk keluarganya. Mungkin selama ini aku terlalu fokus pada apa yang belum mereka berikan. Sampai lupa melihat semua yang sudah mereka usahakan. Aku sadar, nggak semua sayang diucapkan dengan kata-kata. Kadang hadir dalam bentuk kerja keras. Dalam bentuk pertanyaan sederhana seperti, udah makan belum? Atau pesan singkat yang cuma bilang, hati-hati di jalan ya. Hari ini, aku masih belajar memahami keluargaku. Dan mungkin mereka juga sedang belajar memahami aku. Karena ternyata menjadi keluarga itu bukan soal siapa yang paling benar, tapi tentang sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, dan sama-sama bertahan. Untuk mama, ayah, dan semua keluarga yang mungkin belum sempurna, terima kasih sudah terus berusaha, karena aku juga masih belajar menjadi bagian dari keluarga ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Wow.
4: Kak Anum nangis itu kayaknya ya.
3: Jadi
4: sedih ya. Ceritanya agak-agak deep ya.
3: Benar. Dan ini tuh mungkin aku ngerasa semua orang tuh ngerasain, tapi mungkin dia tuh kayak baru kepikiran. Mm-hmm. Ternyata begini ya rasanya jadi seorang anak yang ternyata maksudnya baru sadar orang yang belajar tuh nggak cuman kita, orang tua tuh juga pastinya butuh proses untuk semuanya itu menjadi keluarga yang utuh sempurna tuh yang gimana gitu.
4: Itu tadi kita sama-sama pertama kali orang tua, pertama kali jadi orang tua, kita juga pertama kali jadi anak, jadi yang kayak benar-benar sama-sama belajar nggak sih?
3: Benar. Tapi kita tuh jadi mikir juga gitu. Mm-hmm. Kan kita pastinya kalau sebagai anak nanti bakal juga insya Allah jadi orang tua kayak gitu kan ya. Insya Allah,
4: benar,
3: gitu
4: insya Allah
3: kan.
4: Yang punya kesempatan untuk menjadi orang tua.
3: Betul. Tapi pastinya kita tuh kan bakal apa ya, kayak bakal banyak hal yang berubah gitu. Iya. Mungkin dari kita yang awalnya lajang, yang tiba-tiba, bukan tiba-tiba juga, tapi maksudnya nanti punya pasangan, kayak gitu, itu aja menyesuaikan. Apalagi nanti nambah lagi buntut-buntutnya itu tuh. Nah,
4: pemikirannya berubah gitu ya, karena emang ya usia kita beda.
3: Benar.
4: Cara berpikir kita juga beda.
3: Betul.
4: Gitu kan.
3: Makin dewasa tuh kayak apa sih caranya, kayak gitu kan. Makanya juga mungkin sekarang tuh enggak apa ya, untuk belajar menjadi orang tua tuh kan enggak ada sekolahnya sebenarnya.
4: Bener. Tapi kalau aku ngelihat ya, Gen Z sekarang tuh kan udah banyak banget kan, bahkan konten-konten di sosial media.
3: Betul.
4: Gitu ya, yang kayak bagaimana sih belajar untuk mendidik anak, karena anak itu akan menjadi orang tua. Ternyata ilmu-ilmu itu tuh mungkin baru meluas itu dari Gen Z sekarang, enggak sih?
3: Bener.
4: Yang kayak ilmu parenting.
3: Betul.
4: Dan ternyata kepake banget karena kita udah merasakan bagaimana susahnya untuk belajar tanpa diajari gitu loh.
3: Betul. Dan mungkin juga kalau sekarang ya enaknya begitu. Nah, yang kita bayangkan gimana orang tua kita dulu tuh belajarnya, mungkin ya nanya juga sama orang tuanya mereka
4: juga
3: kali ya.
4: Mungkin dia dididik dengan seperti itu dulu ya,
3: dengan orang tuanya. Mungkin kalau mereka kan merasa bahwa oh itu pilihannya, cara mendidiknya seperti itu. Karena mungkin gak tahu tuh another optionnya selain itu tuh apa. Kalau mungkin sekarang kayak kita-kita kayak gini, mungkin kita tuh udah mulai pengen ngebentuk nih maunya tuh yang kayak gimana. Karena treatnya tuh tetap aja tuh beda tuh sama pro 2. Mungkin yang terlihat ya, maksudnya ada yang masih tetap apa didikannya itu keras karena memang dari background keluarga yang dulunya keras tuh juga. Keras juga kayak gitu. Tapi ada juga yang akhirnya mutusin buat ini ya, buat maksudnya menggantikan didikannya gitu dengan cara yang mungkin lebih halus.
4: Iya.
3: Kayak gitu-gitu.
4: Karena benar dan salah itu kan relatif dan perspektif orang mungkin beda-beda. Betul. Gitu ya.
3: Betul. Dan kita juga enggak ngasih tahu kalau maksudnya kita kasih tahu ya teman pro 2, maksudnya kita tuh kalau ngelihat yang keras tuh bukan berarti itu udah fix salah. Enggak kayak gitu. Karena ya semua didikan tuh pasti bakal ada apa ya, bisa dibilang pasti setiap apa yang mau kita perbuat pasti ada resikonya.
4: Betul.
3: Nah yang kayak gitu-gitu tuh makanya kayak baru kepikirannya tuh mulai sekarang tuh teman pro 2.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: Kepulauan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
0: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

0: Oh, girl, we need to run this back.
1: Selamat malam teman Pro 2. Kita lanjut lagi. Sudah di jam 10 malam nih teman Pro 2.
2: Yes.
1: Gak terasa ya, tiba-tiba kok udah jam 10 aja nih. Gitu ya. Tapi ya itu sih teman Pro 2 ya. Kadang kita tuh kalau misalnya masih ngomongin tentang belajar gitu ya, menjadi peran kita masing-masing tuh memang bukan apa ya, bukan kayak benar-benar ada kelasnya kayak gitu. Kita tuh banyak banget belajar tuh malah memahami tentang kehidupan yang sudah kita jalanin kemarin-kemarin.
2: Betul.
1: Salah benarnya, terus juga pengalaman-pengalaman sebelumnya itu gimana. Kan kayak sering tuh mungkin kayak miskomunikasi itu pasti akan ada aja gitu ya.
2: Kayaknya aku sampai sekarang pun masih sering banget kayak gitu. Sering itu.
1: Tapi biasanya miskomunikasinya kamu gitu tuh tentang apa? Ini pasti duit bulanan ini.
2: Kalau aku tuh enggak sih, macem-macem sih.
1: Apa-apa?
2: Bener-bener kompleks banget kayak apapun. Kayak misalnya aku barusan aja nih, aku tadi tuh kan baru habis ganti ban motor. Tapi aku nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti sama sekali tentang motor-motoran taunya pake doang. Terus kayak mamaku bilang harusnya gantinya tuh ban yang ini. Hah, ban yang mana?
1: Kan
2: kayak mamaku kira aku ngerti, tapi aku sebenarnya nggak ngerti sama sekali. Diajarin, maksudnya kayak hal-hal sekecil itu tuh selalu didebatin gitu loh. Bahkan ketika aku sampai besar, dan aku tuh terbiasa dengan keluarga yang nggak pernah ngomong sayang, nggak pernah yang kayak, aku tuh bukan yang kayak word affirmation gitu loh keluargaku, bukan yang kayak minta maaf kalau salah, tiba-tiba baikan aja.
1: Kayak seakan marah. Semuanya baik-baik aja gitu ya.
2: Baik-baik saja, tidak pernah terjadi.
1: Benar-benar. Tapi ya selama maksudnya masih aman ya enggak apa-apa kayak gitu. Yang ditakutkan kan malah kamu malah jadi kepikiran kah atau apa, atau sebaliknya orang tuamu yang kepikiran karena kamu enggak ngomong kah atau gimana. Kan itu juga bisa aja terjadi di luar sana. Kalau aku sebenarnya ini sih yang relate banget adalah keluargaku tuh sebenarnya mungkin lebih tepatnya ke mamaku ya. Mamaku tuh mungkin karena asalnya juga dari mana ya? Dari desa gitu kan ya. Jadi dia tuh masih banyak banget banyak hal yang belum dia tahu tentang di kota ini gimana gitu. Ini contoh nih, kayak misalnya pengeluarannya mahal dikit gitu, kayak komplain gitu. Maksudnya iya, kenapa segini? Kok mahal banget bla bla bla gitu kan ya. Tapi pas mungkin dikasih tahu alasannya baru ngerti, baru paham. Atau enggak pas dia coba beli sesuatu tiba-tiba dengan harga segitu baru dia paham. Kayak gitu.
2: Apalagi kan Kak Anum kan orang tuanya di Jawa kan sebelumnya.
1: Betul,
2: kan
1: iya.
2: Emang jauh banget sama Kalimantan kita ini.
1: Bener. Jadi mungkin awal-awalnya tuh begitu. Sama satu lagi sebenarnya miskomunikasiku tuh ini sih, kalau misalnya aku bercanda, itu dia kira serius. Itu benar-benar dia mungkin agak susah membedakan aku bercandanya yang sejauh apa gitu ya, sama dia yang seserius apa gitu.
2: Oh iya, hal-hal kayak gitu juga masih sering ya.
1: Bener.
2: Padahal gitu. Satu rumah gitu loh ya.
1: Iya. Kalau di rumah sebenarnya aku jarang bercanda gitu.
2: Oke.
1: Tapi kalau misalnya pas lagi di jalan mau makan apa gitu, tiba-tiba, dek, ayo kita cari makan malam, ayo gitu. Mau makan apa? Bubur ayam enak kayaknya. Emang ada malam gini-gini gitu-gitu. Kayak langsung serius banget gitu.
2: Padahal bercanda.
1: Iya, padahal bercanda gitu. Astaga, aku udah bercanda gitu-gitu.
2: Harus klarifikasi dulu.
1: Bener, itu bener. Harus klarifikasi dulu kayak gitu-gitu. Nah, yang aku takutkan tuh kadang ini kalau aku bercanda misalnya POV-nya adalah aku sama teman-temanku tapi ada mamaku juga. Ya, kayak gitu. Terus aku bercanda-bercanda, nanti pasti pas di rumah gitu, bercandamu berlebihan banget ya.
2: Aku kalau sama temen-temenku, aku lebih takut mamaku yang bercanda berlebihan.
1: Iya.
2: Ekstrovertnya kayak ekstrovert banget, yang aku takutkan gitu. Nah.
1: Iya.
2: Benar-benar tapi.
1: Nah, karena mamaku takutnya mikirnya nanti temennya sakit hati bagaimana ya, atau kok malah terasa aku yang jahat banget kayak gitu. Sedangkan mungkin dia mikirnya aku tuh mendidik Anom tuh seperti ini. Kenapa dia begini? Kayak gitu. Malah dia jadi apa? Malah dia tuh jadi mikir kayak kenapa dia jadi begini? Padahal kan ya faktor kita itu punya karakternya enggak cuman mungkin dari rumah aja gitu. Dari luar pun juga pasti terpengaruh banget.
2: Bener.
1: Gitu.
2: Sama juga kalau aku masih kecil itu, tapi Kak Anom tipe yang ini enggak sih yang HP-nya dicek waktu masih kecil?
1: Oh. Waktu masih ke
2: SD mungkin.
1: kalau SD dulu tuh, ini mohon maaf ya, karena dulu masih pakai HP center.
2: Oh iya, kebetulan beliau ini bukan gen agak
1: iya, betul. Gitu. Aku ini pokoknya Gen Z sebelumnya.
2: Oke, nah, okay, Gen Z sebelumnya.
1: Iya, transisi banget tuh. Okay. Jadi waktu itu kayak mungkin kalau dicek tuh enggak, tapi lebih kayak sering dimarahin kalau misalnya main HP terus, kayak dulu SMS-an diawasin gitu. Kamu main HP terus gak belajar ya? Loh, padahal emang gak belajar. Kayak gitu-gitu gitu. Bahkan mungkin sampai sekarang kayak masih ngomongin, ih main HP terus, kayak gitu-gitu. Padahal kan udah paham kondisinya ya. Kadang kalau dari HP itu informasi gak cuman bener, main doang gitu. Bahkan kerjaan-kerjaan itu juga ada lewat sana. Kita grup tuh selalu kenapa komunikasi, ya memang jadinya terasa mungkin orang tua tuh ngeliatnya main HP mulu. Ya memang kayak gitu kelihatannya.
2: Tapi kan memang lagi main HP ya.
1: Ya iya bener. Kayak gitu.
2: Iya kalau aku sih tipe yang diperhatiin banget, kayak apa yang aku buka. Itu tuh dulu aku di strik gitu loh. Waktu aku kecil
1: isi-isinya pun dilihat gitu ya.
2: Iya grup-grup. Jadi aku tuh dulu kalau misalnya memang mau disita, jadi kayak aku tuh punya jadwal-jadwal sebelum ujian tuh HP aku disita.
1: Oh
2: iya, jadi kayak
1: supaya
2: ada aturannya,
1: bisa belajar.
2: Supaya bisa belajar. Tapi namanya anak-anak dulu kan suka bikin grup-grup ya.
1: Iya
2: gitu, jadi aku harus hapusin dulu tuh.
1: Okay.
2: Guys, gak boleh ngomong kasar ya, aku suka ngecekin HP.
1: Oh, iya. Atau enggak kamu ini biasanya sebelum HP-nya dikasih ke orang tua, izin dulu, guys izin HP-ku waktunya disita. Kayak say goodbye ya? Gitu. Iya. Atau say goodbye kayak gitu-gitu tuh teman berdua.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.
4: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
5: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
4: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
5: Jadi selama ini

0: karena di rumah itu kita selalu bisa jadi orang yang gak sempurna ya. Mm-hmm. Kadang-kadang tuh kita tuh selalu nyepelein hal-hal yang sebenarnya bisa bikin orang tua atau mungkin saudara kita tersinggung gitu loh.
1: Oh, kamu pernah ngalamin gitu berarti?
0: Pernah jadi orang yang kayak gitu, tapi juga pernah mm-hmm. orang yang digituin gitu loh.
1: Oh, gimana ceritanya?
0: Mungkin kayak hal simpelnya tuh kayak aku lagi capek gitu ya. Mm-hmm. Terus disuruh makan.
1: Oke.
0: Okay. Wah, makan gitu. Tapi loh kayak aku kayak nanti aja kenapa sih gitu. Mm-hmm. Pernah. Padahal kan disuruh makan nih,
1: kita
0: perhatian nih. Kalau misalnya kita ke orang lain kan pasti langsung kayak gak enak deh, kenapa aku jawabnya kayak gini. Tapi karena di rumah itu kita selalu bisa diterima apapun keadaan kita, jadi kita tuh kayak bisa dibilang jadi orang yang seenaknya gitu loh.
1: Menurut aku sebenarnya jadi refleks natural sih.
0: Refleks natural.
1: Karena

0: harus jam 8 kok udah tidur gitu kan. Anak-anaknya ini udah tidur. Jadi kayak aku tuh selalu kasihan ngeliat mereka kalau lagi tidur. Ternyata kasihannya pas lagi tidur doang.
1: Oh, kayak gitu. Ya gimana ya? Ya selama mereka tidak apa ya? Mungkin kalau aku kepikirannya ini sih, maksudnya malah masuknya ke bawah alam sadar yang kayak apa aku salah ya? Apa aku salah ya? Yang kayak gitu kepikiran adikmu kayak gitu. Ternyata padahal ya lagi enggak sinkron aja nih.
0: Iya,
1: kayak gitu-gitu.
0: Situasinya mungkin ya.
1: Mungkin sama juga kayak apa ya? Kita tuh kadang ya nyuruh karena maksud kita baik, tapi mungkin POV-nya ya kamu tuh lagi belum siap aja.
0: Iya, benar.
1: Mungkin contohnya kayak tadi kamu kan capek gitu, padahal ya bisa mahamin, oh kamu lagi capek, ya udah deh istirahat dulu gitu. Habis itu nanti kalau udah enakan bisa lanjut makan, bener. Kayak gitu, lain-lainnya.
0: Iya. Tapi setelah aku di umurku yang sekarang, aku mulai paham juga kalau misalnya harusnya, karena itu kan di luar ekspektasi kita.
1: Benar.
0: Dan mereka itu masih kecil gitu
1: dan,
0: loh.
1: Dan kamu pun juga gak bisa ngontrol hal yang di luar kamu,
0: iya,
1: itu kan.
0: Iya benar. Mungkin sekarang tuh aku juga belajar untuk gak gampang emosi sih di rumah. Dulu tuh jujur waktu aku masih SMP, pokoknya masih sekolah ya, belum ngerantau tuh aku jujur kayak gampang banget emosi sama adek-adekku. Dan aku sekarang tuh sadar gitu loh, pas udah dikasih jarak kayak udah ngerantau,
1: iya,
0: gitu kan,
1: udah kangen-kangennya.
0: Iya, jadi udah paham kayak aku gak bisa kayak gitu ke mereka gitu. Nanti mereka terbiasa di perlakuan kayak gitu dan menganggap itu biasa aja. Aku takutnya pas mereka dewasa, mereka ketemu orang yang kayak gitu, mereka gak tersinggung, itu bahaya.
1: Oh iya benar.
0: Iya
1: bener,
0: kan
1: bener.
0: Takutnya malah jadi terbiasa dimarahin, terbiasa untuk menyepelekan hal-hal kecil. Takutnya mereka kayak gitu juga, karena anak kecil itu biasanya sifatnya meniru.
1: Betul. Tapi ini juga sih, mungkin ada perilaku yang contohnya adalah kadang kan ya kita sebagai anak itu ada momennya pas lagi sedih, atau pas momennya tuh lagi bingung, atau mungkin gak semangat gitu. Tapi malah mungkin disuruh sama orang tua kita buat semangat, padahal kita waktu itu tuh belum siap. Bukan belum siap sih, kita tuh lagi ya
0: capek.
1: Mau capek, lagi apa ya, mikirin sesuatu gitu ya. Tiba-tiba kok disuruh semangat gitu, kayak terlalu switch yang terlalu jauh gitu. Kita semangatnya tuh lagi di bawah-bawahnya, tapi kita tuh disuruh naik-naikin gitu kayak.
0: Iya.
1: Malah menurut aku kayak jadi memaksakan sesuatu gitu. Misalnya Najwa kayak abis apa ya, misalnya abis berantem deh gitu sama temennya, kayak gitu sedih gitu, kayak aku bisa aja maksa gitu, wah kamu baikin dong sama temenmu, lo nggak segampang itu.
0: Bener
1: gitu.
0: Iya aku waktu kecil kayak gitu, makanya aku nggak pernah. Tapi mamaku tuh bukan tipe yang kayak gitu sih, itu ayahku yang kayak gitu.
1: Oh,
0: mamaku tuh tipe orang yang kayak kalau ada yang misalnya nih ada orang bikin aku kesal, ya kata aku, ya udah nggak bisa ngebantu juga, pukul aja pukul. Kalau aku tuh pengen kayak gitu. Nah kalau ayahku, ya udahlah baikan aja. Jadi mereka berdua adalah orang nggak sinkron sebenarnya,
1: antara
0: ibu dan ayah. Tapi aku sangat menyadari sih, maksudnya kayak iya sih emang nggak bisa ngebantu nih orang tua, kita lah yang harusnya berpikir sendiri harus
1: seperti apa. Benar gitu. Makanya mungkin juga kita itu apa ya namanya, kalau lagi ada masalah beberapa hal tuh nggak perlu diceritakan
0: ya,
1: ke orang
0: bener.
1: Tua. Ada mungkin tipenya beberapa yang kayak apapun yang lagi dia alamin, mau paling seneng, paling sedih, selalu cerita kayak gitu.
0: Iya.
1: Nah mungkin karena menurut mereka mereka bisa menerima cerita-cerita yang kayak oh seneng-senengnya, apa mereka masih seneng. Tapi kalau mereka sedih-sedihnya, gimana mereka bisa mungkin netralin sedihnya kita kayak gitu.
0: Bener.
1: Tapi mungkin di luar sana itu ya, mungkin juga aku contohnya yang kenapa akhirnya mungkin memilih untuk tidak begitu banyak cerita, karena kayak menurutku kasihan aja, kayak aku ngasih too much information yang buat dia malah kepikiran kayak
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, benar lagi. Belum lagi kan misalnya orang tua tuh yang kayak kerja seharian, terus anaknya ngeluh, kayak kasihan enggak sih?
1: Betul. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh teman pro 2, makanya mungkin dari sekarang udah mulai kita pikirin deh tuh teman pro 2.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata, ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu ton CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Mau kemana?
2: Ke warung depan nih, beli tempe. Mau ikut gak?
1: Ayo deh. Loh, pakai motor?
2: Iyalah, masa jalan kaki?
1: Ya, mendingan jalan kaki. Kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung

0: Diawali dengan tertawa-tertawa. Ya.
1: Tapi menurut aku yang paling aku suka menjadi seorang kakak yang punya banyak adik adalah bisa disuruh-suruhnya tuh kayak berbagai gitu loh. Kayak misalnya nih, aku lagi pengen ngambil remote.
0: Oh iya.
1: Remote itu di samping aku sebenarnya. Ada adekku yang lagi ada di dapur sedang makan.
0: Iya.
1: Aku panggil lah. Bahkan kadang aku chat. Kayak padahal tinggal ngambil di sebelah.
0: Iya.
1: Aku suruh lah adekku itu yang sangat baik hati
0: tapi,
1: itu.
0: Tapi kenapa? Kenapa kamu harus merepotkan orang lain?
1: Suka aja aku nyuruh dia. Aku senang banget sama adekku sekarang.
0: Oke, POV-mu adalah sebagai kakak. Aku POV-nya di rumah tuh jadi anak kedua atau adek gitu.
1: Oke.
0: POV-nya adalah capek ya.
1: Oh, disuruh-suruh.
0: Iya, benar. Dan karena kan di rumah kita bertiga ya, yang cowok tuh cuman aku aja.
1: Oke.
0: Terus banyak tuh ini sih, maksudnya karena Anda cowok gitu kan ya. Nah, jadi di sini tuh hal-hal yang lumayan berat-berat.
1: Oh, yang berat-berat.
0: Beli
1: ngangkat galon, gas.
0: Ngangkatnya iya, tapi kayak Dek beli langsung dua ya. Wadaw.
1: Itu. Gas juga gas.
0: Iya, kalau gas yang 3 kilo oke. Okay. Okay. Tiba-tiba kayak mau lebaran gitu, Dek cari yang 12 kilo ya.
1: Aduh. Agak aduh kita ini.
0: Iya, cuman iya maksudku enggak apa-apa. Cuman aku khawatir itu maksudnya nanti tuh bakal gimana gitu kok misalnya nanti aku udah punya keluarga nih gitu kan ya, terus juga keluargaku yang ku tinggal ini tuh kayak apa gitu. Maksudku tuh ya sama-sama belajar lah kayak gitu,
1: bener.
0: Kayak beli ini kan sekarang galon enak ya, kayak misalnya tinggal telepon dijemput
1: antar.
0: Ya diantar lagi kayak gitu-gitu. Harus dibiasakan yang begitu-begitunya.
1: Iya
0: kayak
1: sih
0: gitu.
1: Ini benar sih, biar nggak ketergantungan kalau dia nggak ada.
0: Benar. Nah kamu kalau misalnya nih kamu di berapa apa sih
1: saudara
0: tuh berapa?
1: Lumayan rame rumah saya itu.
0: Berapa? 732
1: 8.000 mungkin terlalu banyak. Itu apa sekolahkah itu?
0: Itu satu kamar 1.500
1: berlebihan itu ya. Kalau aku itu bisa dibilang kayak Gen Halilintar ya, ada 11-12
0: oh,
1: gitu.
0: Okay.
1: Karena itu mungkin ada anggota keluarga yang lain kan sebelumnya. Karena kayak dulu tuh ada adanya mamaku juga lah. Tapi kalau sekarang sih pure saudara itu sekitar 7 ya.
0: Tapi
1: 7
0: yang tertua adalah kamu.
1: Kakakku, aku punya abang satu cowok.
0: Iya, tapi kamu yang maksudnya yang udah skala atas gitu lah ya.
1: Skala atas karena abangku tuh jarang di rumah.
0: Oke.
1: Karena abangku pesantren.
0: Oke.
1: Jadi jarang di rumah. Dia tuh dari dia masih sekolah udah ditaruh di luar di Jawa sana. Jadi akulah penguasa rumah itu.
0: Oke. Nah, ini contoh ya, karena kamu kan sebagai kakak gitu lah ya. Maksudnya di antara adik-adikmu yang banyak ini. Nah, itu apakah memberlakukan juga kayak misalnya apa-apa yang berat? Kan biasa yang berat siapa yang lebih tua?
1: Iya.
0: Ya. Nah, ataukah apa-apa yang mungkin dikerjakan itu ya harus sama-sama atau ada pembagiannya atau siapakah yang paling kuat gitu.
1: Nah, fun fact ya teman pro 2, aku itu orang tuaku itu tipe yang udah membagi kita itu seperti jadwal piket tuh kan.
0: Oh, gitu.
1: Di-print.
0: Jujur di-print. Kayak piket sekolah ya.
1: Kayak piket sekolah, tapi kita tidak apa ya?
0: Tidak menjalani?
1: Tidak menjalani, lebih kayak tumpang tindih biasanya.
0: Oh, okay.
1: Iya, karena kan kayak setiap berjalannya waktu, sekolahnya adek-adekku udah sibuk, aku juga waktu sekolah tuh kayak ada ikut les dan lain-lain, itu agak memang tumpang tindih. Tapi mamaku tuh terbiasa yang kayak dia enggak mau ngerjain itu. Tugas kita adalah tugas kita. Jadi kayak anak-anaknya lah yang ngurusin, yang nge-backup gitu-gitu.
0: Okay.
1: Karena emang dibiasain kayak gitu-gitu loh dari kecil. Bahkan adekku yang paling kecil aja itu udah punya tugasnya sendiri, nyapu.
0: Paling kecil tuh ngapain jadinya?
1: Yang paling kecil tuh biasanya nyapu, nyusun sandal di depan. Karena kayak lucu sih sebenarnya, kan dia masih kecil banget kan.
0: Bener.
1: Nyusun sandal.
0: Iya, kan biasa masih kecilnya tuh umur berapa itu?
1: Kecilnya tuh SD kelas 2.
0: Oh iya, berarti ini ya merapikannya itu membedakan kanan kiri dan sampai ke switch. Nanti pas pakai sandal, wah ini yang kanan jadi kiri.
1: Benar. Kadang ada tugas tambahan mengambilkan barang.
0: Oh iya.
1: Mengisikan air.
0: Oh, ada satu berarti. Kalau paket datang suruh dia ngambil.
1: Baru mau ngomong tadi. Dia tuh tukang menerima paket di depan.
0: Jadi misalnya ada paket tuh gimana? Dia ambilin gitu kah?
1: Iya. Buka pintu karena aku ribet kan harus pakai jilbab dulu.
0: Iya.
1: Buka pintu, nah lagi enggak pakai jilbab, dialah berlari. Aduh, kalau lagi main game kan.
0: Iya.
1: Apalagi sih, tapi dia tuh tipe orang yang selalu menerima sambil mengeluh.
0: Oh iya, kayak apa sih?
1: Iya,
0: makasih Bang gitu. Agak-agak emosi
1: aja. Dia tuh apapun yang terjadi selalu ramah kepada orang lain. Makanya dia penerima paket, misinya itu penerima paket dan juga menyusun sandal di depan. Karena dia yang paling ramah tamah.
0: Oh. Masih kecil udah bagus ya sebenarnya ramah tamahnya ya, tapi hanya untuk abang-abang driver gitu.
1: Untuk tamu saja. Tidak untuk keluarga.
0: Benar. Tapi ya itu tentang Pro 2 ya. Kadang kita tuh kayak melihat ya itu tadi, aku ngerasa kayak keluarganya Najwa aja tuh beda banget sama keluargaku kayak gitu. Pasti juga Najwa melihat orang lain kok beda juga kayak gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Ngerasa banget karakternya tuh beda banget kayak gitu-gitu kayak mendidiknya itu gimana terus juga udah dilajarinnya tuh dari kecil tuh gimana.
1: Bener.
0: Kayak gitu-gitu. Makanya kita tuh jangan, mungkin ini ya bisa dibilang tuh jangan sampai iri hati karena melihat keluarga lain gitu.
1: Karena kita kan cuma ngelihat baik-baiknya doang kan, kadang dari Instagram.
0: Betul.
1: Ah, gitu ya.
0: Iya,
1: kita enggak pernah tahu cerita aslinya seperti
0: apa. Nah, benar. Jadi tuh ya apa ya? Kalau menurut aku sebenarnya ya jadi kamu syukurin aja gitu sama apa yang kamu punya saat ini. Karena ini loh, kalau misalnya mau jadi dibanding-bandingin gitu ya, kamu pasti ngerasa jauh, mungkin ngerasa ih keluargaku kok kayak gini ya, kayak gitu-gitu, malah jadi menyalahkan apa yang kamu punya gitu.
1: Iya,
0: loh.
1: Iya, padahal kan cuma perspektif kita doang.
0: Bener. Sedangkan mungkin kamu aja tuh sudah mulai hidup tuh sebenarnya udah nyaman gitu, kayak pagi-pagi bangun udah ada yang nyiapin makanan, ya kan. Terus juga kalau apalagi kalau kamu di rumah. Akhir bulan gak mikir sabun habis.
1: Iya.
0: Di luar sana kan juga ada yang kayak ngekos. Kayak Najwa juga ngekos kan.
1: Iya.
0: Nah kayak gitu, kayak mikir-mikir juga, aduh akhir bulan berasa juga ya.
1: Iya. Dan baru mulai belajar bersyukur pas udah merantau memang.
0: Nah bener gitu. Kenapa aku harus belajar hemat ya. Kayak gitu-gitu.
1: Iya bener.
0: Kenapa mungkin dulu orang tua ngajarin ya, jangan ngabisin duit terus.
1: Bener. Karena emang kepake ilmunya pas udah ngerantau. Nah. Jadi kayak udah paham kenapa ya harus bisa ini. Padahal kan di rumah udah ada ini. Karena biar kita tuh terbiasa untuk mandiri juga.
0: Betul. Oh aku hemat mungkin ada karena sesuatu. Oh biar bisa aku beli baju bagus. Boleh. Tapi jangan keseringan. Kayak gitu-gitu. Kan biasa kepikiran karena udah suka sesuatu. Jadi sukanya terus menerus.
1: Iya.
0: Kayak gitu-gitu. Sama kembali lagi. Bersyukur sama apa yang kamu punya saat ini. Kayak apa aja tuh teman pro 2 dari keluarga kamu yang mungkin alhamdulillah masih utuh. Terus juga mungkin di luar sana, ya ini secara realistis aja, yang masih ada yang mungkin broken home, ada yang gak ada keluarganya. Ih, kita bayangkan aja gitu loh pastinya ya. Jadi dari sana tuh kita harus sadar kalau misalnya
1: apa yang kita punya saat ini itu ya
0: udah yang memang terbaik buat kita.
1: Bener. Dan harus dijagalah gitu.
0: Betul.
1: Jaga sebaiknya.
0: Betul. Terutama Pro 2 ya. Yang intinya ya dimanapun kita, dimanapun apapun keluarga kita kayak gitu ya, setiap kekurangan gitu udah terima aja apa yang ada.
1: Iya.
0: Gitu, karena ya udah itu memang yang sudah sangat-sangat terbaik pastinya buat kita semua, terutama Pro 2 ya. Wah tak terasa.
1: Tak terasa sekali.
0: Oh iya, masih oke. Kita kayaknya lanjut lagi. Wah, kayaknya lanjut lagi.
1: Kayak
0: gitu.
1: Lanjut lagi. Kalau bisa lanjut lagi sih.
0: Benar.
1: Tapi kita mau nemenin teman Pro 2.
0: Oh iya, benar. Enggak, tapi kayaknya kita langsung sekalian aja.
1: Oh, sekalian
0: gitu.
1: Aja.
0: Nah ya, mungkin apa nih? Mungkin dari Najwa sendiri yang pengen disampaikan buat teman Pro 2, kenapa mereka jangan sampai apa ya, membanding-bandingkan keluarga mereka dengan keluarganya sendiri gitu.
1: Kalau dari aku sih ya teman Pro 2, aku tuh fun fact ya, kayak aku dari keluargaku yang sebelumnya sama yang sekarang itu kan berbeda ya. Maksudnya berbeda dalam artian karena keadaannya udah sangat berbeda dari pas aku kecil dan aku dewasa. Dan ternyata ada hikmahnya gitu loh. Karena kan ayah aku udah meninggal gitu. Dan aku sangat merasakan ternyata aku diberi keadaan seperti ini karena dulu tuh aku ngerasa kayak semuanya kan selalu baik-baik aja.
0: Okay.
1: Jadi ternyata pas ayahku udah meninggal, aku mulai sadar kalau misalnya ada loh orang yang keluarganya kayak gini dari awal. Dan aku baru merasakan itu setelah aku dewasa. Aku mulai sadar kalau misalnya apapun yang kita milikin itu memang seharusnya kita bisa jaga dan syukuri, karena kita gak pernah tahu itu sampai kapan.
0: Gitu. Dan ya kalau bisa dibilang juga ceritanya dari keluarga kita kan ya jadi cerita masing-masing, bukan satu jalan tuh selalu begitu semua gitu.
1: Iya.
0: Kayak ya itu tadi, mungkin kayak ada yang kita ditinggalkan pas kita lagi sudah dewasa. Mm-mm. Ada juga mungkin di luar sana yang sudah ditinggalkan udah dari kecil gitu ya. Mungkin merasakan tidak ada sosok mungkin salah satunya gitu ya.
1: Benar, dan juga mungkin dengan beragam bahasa mm-hmm. cinta antara kita dan betul. Orang tua itu ya, kita tuh sama-sama sayang dan betul. Pasti orang tua tuh pengen yang terbaik buat kita, cuman bahasanya mungkin berbeda aja mm-hmm. sama apa yang kita pahamin. Tapi ya balik lagi ya, walaupun tetangga rumput tetangga itu lebih hijau gitu ya, biasanya kata pepatah gitu. Tapi percayalah teman pro dua, pasti di setiap keluarga itu ya bebannya itu beda-beda.
0: Betul.
1: Gak ada yang benar-benar indah banget mm-hmm. gitu ya. Dan juga kan tadi ada ini ya, ada yang bercerita gitu ya. Kalau misalnya dia itu kadang ngelihat orang tuh kayak enak ya, gak dilarang-larang mm-hmm. gitu ya. Pas aku dewasa aku juga sadar kalau misalnya ternyata dilarang-larang itu kadang satu hal yang bikin kita kangen gitu.
0: Betul. Sama juga ini sih, mungkin kalau misalnya apa ya, punya waktu mm-hmm. lebih gitu ya, sempetin gitu ya waktu bersama dengan keluarga, karena yeah. ya itu tadi, kita nggak ada yang tahu waktu kita masing-masing itu kayak apa.
1: Bener.
0: Gitu ya, mungkin kayak mikir mereka makin lama makin menua, kita juga makin menua, kayak gitu-gitu juga.
1: Makin sibuk
0: gitu ya. Sedangkan mungkin nanti pas sudah gede atau pas sudah ditinggalkan salah satunya gitu, ada penyesalan.
1: Iya,
0: ya kan? Kalau udah nyesel, tuh kayak baru kenapa ya aku enggak begini-begini. Nah, daripada kayak gitu tuh ya udah disempetin gitu ya. Kalau memang bisa, misalnya kalian ngekos gitu, pulang ya pulang gitu.
1: Bener, dan aku kan cuma di Tenggarong doang.
0: Betul.
1: Ya dan itu deket banget gitu mm-hmm. kan. Dan aku selalu pulang Sabtu Minggu, kayak kadang sehari doang aku pulang. Kayak mungkin orang-orang bilang kayak ngapain pulang, karena menurut aku aku gak pernah tahu aku bisa ketemu mereka itu kapan. Aku takutnya di saat udah lulus kuliah nanti justru gak ada waktu sama sekali.
0: Betul.
1: Jadi selalu menyempatkan karena ya pengen aja ngeliat adik-adikku yang selalu aku suruh-suruh itu mm-hmm. kayak mungkin nanti aku kan jarang bertemu mereka.
0: Betul.
1: Lagi
0: mereka juga nanti pasti kayak pengen kayak kakak Najwa merantau juga, mereka yang cabut.
1: Iya
0: kan?
1: Iya lagi.
0: Nanti pada mencar-mencar sendirinya
1: iya.
0: Kayak gitu-gitu loh teman pro dua.
1: Karena waktu itu selalu terasa, mm-mm. tidak terasa gitu ya.
0: Nah iya, makanya dengan apa yang kamu punya saat ini, kamu syukurin gitu ya, kamu sempatin waktunya mm-mm. ya. Kembali lagi tuh teman pro dua, ya sejauh-jauhnya kita sama keluarga, kembali lagi keluarga itu adalah tempatnya kita untuk pulang.
1: Benar, dan hanya dengan keluarga kita bisa selalu diterima.
0: Betul
1: dengan
0: sekali.
1: Dengan ya kekurangan kita lah.
0: Betul. Nah itu aja untuk kali ini teman bro dua ya. Wah, sesi terakhir kita panjang sekali gitu ya.
1: Panjang ya.
0: Benar banget. Semoga apa yang mungkin kita sampaikan buat kamu teman bro dua, ini bukan berarti kita adalah expertnya. Oh tidak,
1: tidak
0: gitu ya. Tidak mungkin teman bro dua. Tapi setidaknya apa yang udah kita ceritain hari ini gitu ya, juga kebuka lah mungkin sedikit-sedikit kamu bisa lebih perhatian lagi sama keluarga kamu gitu ya. Bisa kasih effort lebih juga untuk keluarga kamu pastinya tuh teman bro dua ya. Itu aja untuk malam hari ini. Terima kasih banyak Najwa ya.
1: Terima kasih ini teman bro dua.
0: Ini kamu siaran terakhir.
1: Enggak dong.
0: Masih
1: ada terakhir gitu.
0: Oh, makanya kan aku nanya, ini siaran terakhir
1: enggak?
0: Masih ada minggu depan.
1: Masih akan bertemu lagi.
0: Berarti minggu depan farewell-nya ya.
1: Iya. Udah terakhir aja nih, tapi harapannya nanti bisa tetap ngobrol sih sama teman pro dua di lain kesempatan.
0: Yes, mungkin gitu ya. Amin gitu
1: amin.
0: Ya. Terus juga kita makasih banyak buat Ivan juga udah nemenin kita malam hari
1: yes.
0: ini. Terima kasih juga buat kamu teman pro dua yang juga udah dengerin sampai malam hari ini ya. Yang lagi di jalan mau pulang, hati-hati di jalan.
1: Atau mungkin yang udah mau istirahat gitu ya, udah mau menjamkan mata tapi kayaknya pengen deh dengerin pro 2 dulu gitu.
0: Ya nggak apa-apa itu boleh banget tuh teman pro 2 ya, masa kita suruh ayo tidur ayo gitu kan,
1: bukan kan pengantar mungkin. Tidur soalnya kita ini ya
0: lebih nyuruh sebenarnya Dan itu aja teman pro 2 untuk kali ini ya, sampai bertemu lagi di siaran-siaran kita selanjutnya. Aku Anom Citra pamit undur diri,
1: dan aku Najwa pamit undur diri.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Talking to Strangers, What We Should Know About the People We Don't Know oleh Malcolm Gladwell adalah eksplorasi mendalam tentang bagaimana kita memahami atau lebih sering salah memahami orang asing. Gladwell mengungkapkan bahwa kebanyakan kesalahpahaman ini berakar pada asumsi dan alat yang kita gunakan untuk menilai kejujuran, niat, dan karakter orang lain. Buku ini menggabungkan cerita-cerita nyata, penelitian ilmiah, dan analisis sosial untuk menunjukkan bagaimana interaksi kita dengan orang asing seringkali berakhir dengan hasil yang tidak diharapkan. Buku ini terdiri 5 bab. Bab pertama, The Default to Truth Gladwell, memulai dengan konsep Default to Truth, teori yang dikemukakan oleh psikolog Tim Levine. Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung mempercayai apa yang dikatakan orang lain kecuali ada bukti kuat yang menunjukkan sebaliknya. Ini membantu menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga membuat kita rentan terhadap penipuan dan manipulasi. Kasus-kasus menunjukkan bagaimana default to truth dapat menyebabkan kerugian besar ketika orang yang dipercayai ternyata berbohong. Pada bab 2, dibahas tentang transparansi, mengeksplorasi konsep transparansi, yaitu keyakinan bahwa seseorang dapat memahami perasaan dan niat orang lain melalui isyarat wajah dan bahasa tubuh. Gladwell membongkar mitos ini dan menunjukkan bahwa ekspresi wajah seringkali tidak mencerminkan perasaan sebenarnya. Contoh yang diangkat adalah kasus Amanda Knox, yang perilakunya di depan umum disalahartikan oleh media dan pengadilan Italia, lalu mengarah pada tuduhan pembunuhan yang salah. Pada bab 3, Gladwell memperkenalkan konsep coupling, yang menunjukkan bahwa tindakan dan perilaku seseorang seringkali terkait erat dengan konteks dan situasi tertentu. Contoh dramatis adalah fenomena bunuh diri di jembatan Golden Gate, di mana tindakan ini sangat terhubung dengan lokasi tersebut. Gladwell berargumen bahwa memahami konteks ini penting untuk menghindari kesalahpahaman dan membuat penilaian yang lebih akurat tentang orang asing. Dalam bab 4, dibahas berbagai studi kasus yang menggambarkan dampak dari salah memahami orang asing. Salah satu kasus yang menonjol adalah kematian Sandra Bland, seorang wanita Afrika-Amerika yang meninggal di tahanan setelah interaksi yang penuh ketegangan dengan seorang polisi. Gladwell menguraikan bagaimana bias, kesalahpahaman, dan sistem peradilan yang cacat berkontribusi pada tragedi ini. Di bab terakhir, Gladwell menyimpulkan bahwa memahami orang asing adalah tugas yang sangat sulit dan penuh resiko. Kita harus lebih sadar akan keterbatasan alat-alat yang kita gunakan untuk menilai orang lain, atau lebih rendah hati dalam penilaian kita. Gladwell mengajak kita untuk mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan penuh empati dalam berinteraksi dengan orang asing. Talking to Strangers menawarkan kita wawasan yang mendalam tentang kompleksitas interaksi manusia dan bagaimana kesalahpahaman dapat berakibat fatal. Gladwell menekankan bahwa kepercayaan, transparansi, dan konteks adalah elemen kunci untuk memahami orang lain, tetapi juga sumber utama kesalahan. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan cara kita berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenal dan menekankan pentingnya kehati-hatian, empati, dan pemahaman yang lebih dalam setiap interaksi. Dalam pendekatan yang lebih reflektif dan terbuka, kita dapat mengurangi kesalahpahaman, lalu dapat meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang lain, baik yang sudah kita kenal maupun yang baru kita temui. Demikian esensi buku berjudul Talking to Strangers
What We Should Know About the People We Don't Know, karya Malcolm Gladwell. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tuh, ayo, Mak.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar, kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: 15 detik berharga.
1: Banyak hal aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.
2: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun. Kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Ngobrol 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 9 Juli 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 10 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
2: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 menit ke depan di pagi hari kali ini, saya Uti Nasyifa ingin berbicara tentang sesuatu yang pasti semua orang pernah rasakan, yaitu cinta. Cinta, perasaan yang indah bukan? Tapi juga bisa jadi hal yang rumit, bahkan bikin kita bingung. Ada beragam implementasi cinta. Cinta pada orang tua, teman, sahabat, atau bahkan pada seseorang yang spesial. Tapi cinta dalam Islam itu punya aturan dan tata cara pengelolaan yang baik supaya gak salah arah dan bisa membawa kita pada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Kita tahu kan ya, kalau dalam Islam perasaan cinta itu bukan sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Malah Islam mengajarkan kita untuk memanage atau mengelola cinta itu dengan cara yang benar. Jadi cinta itu bukan masalah perasaan aja, tapi juga bagaimana kita bertindak berdasarkan perasaan tersebut. Pertama-tama, mari kita bahas cinta yang paling utama dalam Islam, yaitu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Allah adalah cinta yang harus menjadi prioritas kita, karena Allah adalah pencipta dan pengatur segalanya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 31. Cinta kepada Allah itu adalah dasar dari segala cinta. Kalau kita mencintai Allah, maka kita akan berusaha untuk mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi juga diwujudkan dalam amal perbuatan. Misalnya, kita akan berusaha untuk mendekatkan diri dengan ibadah yang baik seperti sholat, zikir, dan berdoa. Cinta kepada Allah itu harus tercermin dalam setiap langkah hidup kita. Begitu juga cinta kepada Rasulullah SAW. Kita harus meneladani akhlak dan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan sehari-hari. Setelah cinta kepada Allah dan Rasulnya, Islam juga mengajarkan kita untuk mencintai sesama manusia. Cinta kepada orang tua, keluarga, sahabat, dan teman-teman adalah hal yang sangat dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW berkata yang artinya, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis barusan menunjukkan betapa pentingnya kita untuk saling mencintai dan menghargai sesama. Cinta di sini bukan cuma soal hubungan romantis, tapi juga rasa peduli dan kasih sayang kita terhadap orang lain. Menunjukkan perhatian kepada keluarga, membantu teman yang sedang kesulitan, dan berbagi kebahagiaan dengan sesama adalah cara kita mewujudkan cinta dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi teman-teman Pro2, cinta antar sesama ini juga harus dijaga agar tidak berlebihan ataupun melampaui batas. Dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk mencintai dengan seimbang. Tidak hanya cinta kepada pasangan atau teman, tapi juga kepada Allah, Rasulnya, dan tentunya diri kita sendiri. Sekarang, mari kita bahas soal cinta dalam hubungan romantis. Perasaan cinta kepada lawan jenis, apalagi bagi kita nih sebagai remaja, tentu sangat wajar dan alami. Tapi yang perlu kita ingat adalah bahwa dalam Islam, cinta itu harus dikelola dengan cara yang sesuai dengan ajarannya. Kita tidak boleh membiarkan perasaan itu berkembang begitu saja tanpa batasan yang jelas. Islam memberikan batasan yang sangat jelas dalam hal ini. Salah satunya adalah dengan menjaga pergaulan yang baik. Cinta yang benar itu harus dijaga dalam koridor yang halal, yaitu melalui pernikahan. Dalam masa lajang sebelum menikah, kita dianjurkan untuk menjaga pandangan, berbicara dengan sopan, dan tidak terlibat dalam hal-hal yang bisa menimbulkan godaan ataupun fitnah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah seorang pria berdua-duaan dengan wanita karena yang ketiganya adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, perasaan cinta itu harus dilatih untuk tetap menjaga kehormatan dan martabat diri kita serta orang lain. Selain itu, teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, dalam Islam kita juga diajarkan untuk berpikir matang-matang sebelum memutuskan untuk melanjutkan kehubungan ke arah pernikahan. Cinta bukan hanya soal perasaan, tapi juga tanggung jawab. Maka penting bagi kita untuk memiliki niat yang baik dan benar, serta memastikan bahwa hubungan itu dibangun atas dasar yang halal dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita mengelola perasaan cinta ini dengan bijak? Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, menjaga niat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyah," yang artinya, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pastikan bahwa niat kita dalam mencintai adalah untuk mencari ridho Allah. Cinta yang didasari oleh niat yang benar akan membawa kita pada kebahagiaan dan keberkahan. Yang kedua, jaga hati dan pandangan. Islam mengajarkan kita untuk menjaga hati dan pandangan kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita pada perasaan yang tidak sesuai dengan syariah. Kemudian yang ketiga, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi petunjuk dan perlindungan dalam mengelola perasaan cinta kita. Karena sejatinya Allah lah Sang Maha Pemilik Hati, dan Allah pula lah yang menganugerahkan kepada kita perasaan untuk saling mencintai. Kemudian yang keempat, bersikap dewasa dan tanggung jawab. Jika kita merasa sudah siap untuk menjalin hubungan lebih serius, pastikan kita sudah memikirkan konsekuensinya dan siap menjalani tanggung jawab tersebut dalam hubungan. Teman-teman RRI Pro 2 Samarinda, cinta itu bukan sekedar perasaan semata, tapi juga bagaimana kita mengelolanya dengan bijak, penuh tanggung jawab, serta sesuai dengan tuntunan Islam. Cinta yang dikelola dengan baik akan membawa kebahagiaan tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Jadi, mari kita selalu berusaha untuk menjaga cinta kita dalam koridor yang benar, yaitu cinta kepada Allah, Rasulullah SAW, sesama, dan pada akhirnya kepada pasangan hidup kita dalam ikatan pernikahan yang sah. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu menjaga fitrah yang Allah berikan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Kedua update tepat di jam 6 lewat 2 waktu Indonesia. Tengah informasi pertama, Kementerian Luar Negeri Kemlu RI menyatakan ada 61 WNI yang ditangkap atas dugaan keterlibatan dalam sindikat penipuan daring atau online scam di Timor Leste. Jajaran Kemenlu melalui perwakilan di Timor Leste dan Direktorat Perlindungan WNI atau PWNI pun turun tangan. Direktur PWNI Kemlu RI Heni Hamidah mengatakan puluhan WNI tersebut ditangkap saat otoritas setempat melancarkan operasi penggerebekan terhadap sebuah pusat online scam di 27 Juni lalu. Informasi selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker memastikan penyandang disabilitas tetap mendapatkan kesempatan mengikuti program Magang Hub. Pemerintah bahkan memperluas cakupan peserta pada angkutan kedua dengan membuka kesempatan bagi kelompok profesi dan penyandang disabilitas. Informasi terakhir dari Prancis yang tampil dominan, harus puas bermain imbang tanpa gol lawan Maroko pada babak pertama laga perempat final Piala Dunia 2026 di Stadion Boston Jumat 10 Juli dini hari. Prancis langsung tancap gas sejak menit awal. Peluang emas pertama pun langsung tercipta saat laga baru berjalan 4 menit melalui aksi Kylian Mbappe. Demikian untuk Pro 2 Update.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2.

Raisa dengan singlenya It's Okay Not To Be Okay. Jadi gak apa-apa banget kok teleman jadi mantel. Teman Prodio, kalau misalkan kamu lagi kenapa-kenapa itu gak apa-apa banget. Karena ya namanya manusia, masa iya mau senang bulu, ya kan? Namanya hidup aja tuh ada naik ada turunnya. Eh, BTW nih ya buat kamu yang kalau sesubuhan sering banget keluar untuk berpergian atau apapun itulah ya, kalau lewat di jalan ke Sumbangsa, daerah Pahlawan, itu daerah Bayangkara, itu hati-hati deh teman Pro 2, Amor lagi merajalela banget. Jadi semalam tuh aku ceritaan kan sama orang tuanya Sulis, terus diceritain lah kalau misalkan lagi banyak Amor. Terus habis selesai ceritaan, akhirnya aku tadi pagi mengalamin, saking keselnya nih aku sampai aku klaksonin tuh kenceng-kenceng banget. Ya semoga ini hari ini, pagi ini yang sekarang aku lagi cerita nih ya, ada yang dengar, pihak-pihak yang memang sewajarnya punya hak untuk menertibkan mereka. Semoga didengar ya, karena biasa kalau misalkan kita-kita aja yang ngomongin mereka nih teman Pro 2 ya, anak-anak umuran segitu tuh kayak bodo amat, gak peduli. Dan jujur, takut banget. Karena kan aku si orang yang sering kali kecelakaan ya, ada aja gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat yang kayak gitu tuh aku agak trauma gimana gitu. Yaudah teman Pro 2, nanti aku bakal ngebagiin informasi-informasi yang spesial banget pokoknya buat kamu yang udah aku siapin. Asik gak tuh?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setelah.

0: Eh, kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu

buktiin sama Farah Nino teman Pradua. Kamu kalau dalam sehari dengerin Pradua berapa kali? 3 kali kak, kayak minum obat. Well, kita ke kabar dari keindahan Candi Prambanan yang emang gak pernah gagal ya memikat siapapun yang datang, termasuk Perdana Menteri India Narendra Modi. Jadi momen ini kembali nunjukin kalau pesona Candi Prambanan itu terus mendapatkan pengakuan dunia. Lebih dari sekedar situs bersejarah, Prambanan ini jadi etalase kekayaan budaya, sejarah, dan peradaban Indonesia di mata internasional. Dan di balik pesonanya, InJourney terus berkomitmen mengangkat Prambanan sebagai destinasi budaya kelas dunia melalui berbagai upaya pelestarian. Salah satunya lewat apa? Lewat konservasi 224 candi perwara dengan pendekatan ilmiah. Mulai dari penelitian arkeologi, dokumentasi digital, rekonstruksi berbasis AI, hingga kolaborasi dengan India untuk memperkuat kapasitas konservasi. Dan lewat langkah ini, InJourney turut menjaga warisan budaya Indonesia supaya tetap lestari sekaligus semakin dikenal sama dunia.

0: apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan? Spada, selamat pagi teman Produa.
3: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
4: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
5: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Ratusan warga Gaza menyaksikan laga Argentina versus Mesir di antara bangunan yang hancur akibat konflik. Jadi dengan membawa bendera Mesir, mereka tetap merasakan euforia

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Halo, aku botol A.
1: Diambil lagi tuh, yang pink pastel.
0: Yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
2: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
0: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
2: Mungkin dia cuma seneng beli tapi lupa fungsi.
3: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
0: Lah, dibuang.

0: Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
1: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar gak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Dan Pro 2, kita ke kabar selanjutnya. Dari kabar olahraga, Google kembali nyembunyiin Easter egg buat para penggemar sepak bola. Kali ini emang cukup ketik Erling Haaland atau Haaland di kolom pencarian Google, terus kamu bakal ngeliat animasi Viking Row muncul di layar. Jadi animasi ini terinspirasi emang dari Viking Row, selebrasi khas yang lagi viral banget di Piala Dunia 2026. Gerakan ngedayung bersama itu menjadi simbol dukungan supporter Norwegia dan juga sering dilakukan oleh Erling Haaland bersama dengan rekan-rekannya setelah pertandingan. Lucu ya?

0: Dududududu. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Nama Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah lagi jadi sorotan ya setelah rumahnya di Jakarta Selatan dijaga puluhan personel TNI di saat yang hampir bersamaan kontras Tipitkor Polri menggeledah total 8 lokasi dalam penyelidikan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU termasuk Cafe The Clan Signature dan sebuah rumah di Sentul City yang oleh sejumlah media disebut diduga berkaitan dengan Febri. Jadi dari penggeledahan hingga saat ini penyidik menemukan 259.159.000 rupiah, 889.965 US dollar, 3.130.000 dolar Singapura, terus rumah di Sentul ada emas 74 kilogram, 14.083.800 dolar Singapura, 4.767.300 US dollar, dan 100 juta rupiah. Jadi kalau dikonversikan nilai keseluruhan barang bukti yang ditemukan diperkirakan mencapai sekitar 541,29 miliar. Wah. Jadi walaupun begitu sampai sekarang Polri maupun Kejaksaan Agung belum ngasih pernyataan resmi yang konfirmasi kalau rumah di Sentul ini benar punya Febri Adriansyah atau bahwa dia sudah berstatus tersangka ataupun jadi target penyidikan. Kasus ini masih terus berkembang, teman Pro 2. Wow. 531,4 miliar. Wow, aku lagi-lagi cuma bisa bilang wow, banyak banget.

0: pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini gak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
1: Cepat cek budaya.

0: Drummond. Ikan besar-besaran.
1: Woi, Flashel. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro2, pagi jadi lebih hidup.

0: si paling si paling si paling si paling
1: si paling apa tuh kak?
0: Si paling cantik itu
1: kenapa
0: kamu.
1: Kenapa sih? Kok kakak tahu aja sih?
0: Iya malas banget ya mas sama berdua pagi-pagi ketemu sama Rachel. Lama banget kita nggak ketemu ya Cel.
1: Iya, kayaknya ini kesiaran kedua kita nggak sih kak bareng?
0: Dan terakhir.
1: Ah!
0: Aku jadi waktu aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa.
1: Gak apa-apa. Jangan pergi kak, jangan pergi kak.
0: Enggak dong, aku di sini aja.
1: Iya,
0: aku kamu yang pergi.
1: Kalau aku main kesini boleh nggak kak?
0: Boleh lah, pintu RRI sangat terbuka untuk Sydney, Rachel, Aurora, Wijaya, Kusuma Dewi.
1: Tiba-tiba nama orang ya.
0: Tiba-tiba namanya berubah. Eh BTW, semangat yang mau KKN. KKNmu di mana BTW?
1: Di Kubar.
0: Di?
1: Di namanya tuh Desa Ongkoasa kak. Tapi aku masih di kotanya.
0: Oh, karena sebelumnya kamu dapetnya ini ya? Tempat yang gak ada listriknya.
1: Gak ada listriknya. Jadi listriknya itu cuma ada nyala di jam 6 sore sampai jam 10 pagi.
0: Oh kok jauh-jauh. Aku dulu KKN di Samarinda aja.
1: Bukannya,
0: di RRI lagi.
1: Bukannya gak KKN ya kak?
0: KKN aku. Yang gak KKN tuh Alun. Karena Alun tuh ikutan apa sih? Ikut pengabdian barengan sama dosennya ya. Terus dikonversiin gitu nah, jadi teman prodo nih buat yang belum tahu, misalnya kamu sekarang mahasiswa, kalau kamu ikut penelitian bantuin dosen gitu, nanti kamu bisa konversiin, kamu gak KKN gitu, kayak Alun contohnya.
1: Kalau di prodi aku kak, dia kayak bikin pengabdian sendiri.
0: Alun sama kamu kan satu prodi gak sih?
1: Satu, beda,
0: enggak,
1: satu
0: kan apa? Kan kita sama prodi. Oh my god.
1: Anak HI.
0: Oh, iya pasti. Kalau di HI
1: itu bikin pengabdian sendiri kak.
0: Oh.
1: Jadi kayak teman-teman aku ada yang kayak ke sekolah.
0: Kepada orang tua. Kirain ngabdi ke orang tua bisa dikonversiin ke KKN.
1: Kalau gitu kayaknya lebih dari setahun ya.
0: Iya, seumur hidup. Oh jadi apa kayak kamu ngadain mandiri pengabdian ntar bisa dikonversi ke KKN.
1: Bisa.
0: Jujur aku baru tahu.
1: Itu kayaknya baru juga sih kak.
0: Itu aku baru tahu. Kalau yang aku udah tahu dari lama itu mati lampu.
1: Kayaknya aku juga udah dari lama sih kak.
0: Iya mati lampu mulu. Rasanya tuh kalau misalkan aku di kantor ya. Pokoknya aku tuh sebelum pulang kantor harus nge-charger. Walaupun emang sudah ada salurannya ya. Maksudnya kayak saluran bisa kita join di WhatsApp supaya tahu kayak oh ini mati lampunya kapan ya, gitu ya,
1: paham.
0: Karena emang jujur mati lampu tuh bikin aku gak bisa ngapa-ngapain. Bisa bikin aku gak gerak gitu loh.
1: Iya sama, dan aku cuma tidur kak kalau mati lampu.
0: Aku kalau mati lampu harus keluar rumah sih. Gak bisa kayak stay di rumah aja tuh gak bisa.
1: Oh iya, emang kemana? Ke mall?
0: Enggak, nongkrong aja duduk di kadang tuh ini ke tempatnya, kafenya Sulis, asik.
1: Sulis punya kafe?
0: Ada, dia di kejembatan Mahkota. Aku tuh hampir seminggu dua kali kesana.
1: Oh iya, kok Kak Sulis gak ngomong sih?
0: Kak Sulis kan emang gak mau sombong aja orangnya. Jadi aku tuh orangnya kalau misalkan dari kecil bahkan ya. Dari kecil tuh Cel, kalau misalkan mati lampu pasti jalan gak bakal di rumah.
1: Oh iya, aku malah di rumah kak.
0: Hah?
1: Iya, kayak kalau gak ke rumah keluarga aku deh.
0: Ya jalan kan?
1: Iya sih.
0: Bukan tapi, jalan itu namanya.
1: Tapi
0: aku jalan kak, dari kamar ke kamar mandi jalan. Emang sih melangkah.
1: Gak salah.
0: Tapi
1: apa tadi ya?
0: Gak tahu.
1: Aku
0: nggak tahu kamu mau ngomong apa. Tapi kalau aku sih biasanya itu tadi teman produa. Karena emang akhir-akhir ini mati lampu tuh sering banget dan memang banyak berita yang simpang siur ya. Ada yang gara-gara inilah, itulah, inilah. Ya bingung kadang apalagi dengan kondisi yang saat ini ya.
1: Betul.
0: Ya, aku bingung mau percaya sama siapa. Kayaknya aku mau percaya sama diri aku sendiri aja
1: sama
0: deh.
1: Sama aku aja kali ya kak.
0: Kalau percaya sama kamu sama kayak menduakan yang maha kuasa. Jadi jangan ya Cel ya. BTW atau produk jangan lupa gabungan ya barengan Vera Nino
1: dan juga Rahel.
0: Gabungannya di mana?
1: Di WhatsApp Pro 2 di 0812-5848-7885.
0: Atau kamu juga bisa gabungan di Instagram kita di RRI Pro 2 Samarinda. Dan jangan lupa untuk download aplikasi
1: RRI Digital.
0: Yehey.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

0: kenyamanan, kebersihan, ketentraman.
1: Mbak, tenang dulu ya. Boleh diceritain keluh kesahnya?
0: Saya tuh galau, Dok. Masa pacar saya makan nasi kuning gak ngajak-ngajak? Saya ngerasa dihianatin, Dok.
1: Aduh, gini aja deh. Gimana kalau Mbak dengerin lagu galau? Karena lagu galau itu bisa ngontrol emosi, bikin perasaan jadi lebih tenang. Selain itu, Mbak juga bisa ngebangun suasana positif lewat lagu sedih.
0: Gitu ya, Dok. Ya udah deh. Mengapa masih ada sisa rasa rindu?
1: Maaf. Tapi jangan lagu sedih yang kayak gini ya suaranya.

0: Kenapa?
1: Rachel bung, jiwa bunganya Kak Vera.
0: Enggak sih. Kamu bunga Rafflesia. Oh my god.
1: Bunga bangkai dong.
0: Pantes ada bobo gimana gitu ya. Eh, tapi ini ada ini ya, ternyata pemadaman listrik di Samarinda hingga akhir Juli katanya. Apakah benar? Karena katanya kemarin tuh bulan depan. Oh, berarti sampai bulan Juni nih pikirku. Ternyata kayak oh masih lanjut.
1: Tapi Rachel kira waktu pertama kali mati lampu di bulan Juni, Kak? Atau udah dari bulan sebelumnya?
0: Bukannya dari Mei ya?
1: Kalau Rachel ngasanya dari bulan Juni tuh, jadi kayak makin seringnya tuh di bulan Juni.
0: Oh, aku tuh malah ngerasanya ya makin sering, tapi bukannya dari bulan Mei.
1: Enggak tahu ya, Kak.
0: Katanya udah terakhir bulan depan gitu. Jadi oh, bulan Juni selesai nih, ternyata masih lanjut di bulan Juli. Dan pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Kaltim ini, teman Pro 2, memang banyak ini ya, banyak. Ya iyalah, jadi sorotan banget. Orang kita udah lama. Kamu tahu enggak sih, terakhir mati lampu bergilir tuh zaman aku SD. Kamu pernah ngerasain enggak mati
1: pernah,
0: lampu bergilir?
1: Pernah, Kak. Waktu aku, tapi
0: kamu 2000 berapa sih?
1: 2005 lahirnya. Oh,
0: berarti kita beda 10 tahun, bener aja. Kamu masih bayi, kamu udah merasakan mati lampu?
1: Iya, aku.
0: Emang kamu tahu ketika bayi mati lampu itu?
1: Enggak, tapi waktu aku aku SD juga, Kak. Enggak mati lampu bergilir sih, cuman mati lampu yang seminggu aku pernah ngerasain.
0: Hah? Semingguan mati lampu?
1: Seminggu, Kak Vera.
0: Kamu tinggal di mana?
1: Di Tridharma.
0: Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kok enggak pernah ngerasain?
1: Itu karena banjir, Kak. Kalau bendungan sudah dibuka, itu tuh pasti mati lampu.
0: Oh, Tridharma tuh di mana sih?
1: Di bawah Alaya.
0: Oh, itu mah.
1: Itu langganan banjir.
0: Ya Allah, itu kita bersihin aja bisa banjir lah, teman Pro 2.
1: Oh.
0: Coba bersihin, Cel. Pasti nah, kan banjir nih, ada info banjir nih kayaknya.
1: Macet tuh di sana.
0: Oh, gitu seminggu.
1: Seminggu, Kak Vera. Dan bayangin warga tuh sampai di tower sampai ngantri buat charger.
0: Hah? Tower mana?
1: Tower dekat rumahku, jadi dekat rumahku tuh ada tower, dan towernya tuh nggak tahu ya kok bisa.
0: Oh, aku tahu yang pas depannya si burger itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, kamu di situ aja, dekat aja.
1: Iya, dekat aja dong, Kak.
0: Oh,
1: kayak Rachel kalau kesini kurang 15 menit.
0: Aku juga 15 menit dari Sambutan, hebat kan?
1: Itu kejauhan sih kayaknya ya.
0: Kan Sambutan di sini aja. Orang tuh kadang mikir Sambutan rumahku kayak dia mau ke Anggana gitu loh. Tapi tadi ya. Ngomongin dulu toko masih kecil mati lampu. Jadi memang bergilir, Cel. Dan sedihnya adalah kita gak pernah karena kalau sekarang kan enak ya kita mencari informasi.
1: Betul.
0: Bahkan kalau kamu belum tahu, teman Pro 2 di WhatsApp itu ada saluran kan.
1: Iya.
0: Nah itu kamu bisa buka PLN UP3. Nah disitu nanti akan ada tiap hari infonya kapan mati lampu. Kalau zaman dulu tuh gak ada kayak gitu, Cel. Jadi tiba-tiba kayak dikasih tahu. Atau kalau gak ada selebaran kertas gitu.
1: Oh iya?
0: Iya, nanti mati lampu sekian kapan. Atau gak di koran tuh juga.
1: Tapi
0: ada.
1: Siapa yang rajin banget nyebarin itu?
0: Lah zaman dulu tuh kan gak ada gadget yang seperti ini.
1: Oh.
0: HP zaman dulu itu warnanya oranye, tulisan hitam putih gitu doang.
1: Sehitam putih.
0: Kamu nggak tahu?
1: Kamera masih dapat yang masih hitam putih.
0: Lah itu awal-awal aku tuh HP-nya begitu.
1: Aku kira yang kayak kamera.
0: Ingat
1: udah...
0: umur kita beda 10 tahun.
1: Oh iya, lupa. Oh iya maaf.
0: Ingat aku kelahiran 1900.
1: Ada di sosialnya.
0: Enggak, kamu jangan membuat aku mengklarifikasi hal itu dong. Jadi emang gitu. Zaman dulu tuh HP aku masih hitam putih gitu loh.
1: Jadi kayak benar-benar nggak ada. Itu masih udah ada internetnya belum kan, Kak? SMS berarti.
0: Ada internet tapi harus ke warnet. Tapi di zaman aku SD dulu nggak ada anak kecil ke warnet. Happeningnya anak-anak ke warnet itu tahun 2006.
1: Oh, berarti aku udah setahun.
0: Iya, udah setahun tuh baru happening tuh anak-anak ke warnet gitu. Terus kayak WiFi itu kayak aku mulai SM. WiFi itu juga nggak kayak sekarang, udah dari mana-mana. Nggak ada dulu, teman Pro 2. Dulu pakainya tau nggak apa? Modem.
1: Oh iya, yang di laptop itu ya?
0: Tapi aku pakai modemnya itu langsung dari si ini, si itu, si BUMN tersebut, tahu kan?
1: Tahu.
0: Yang modem gede, bukan modem yang kecil-kecil gitu, enggak.
1: Rachel dulu.
0: Paket pelajar dulu namanya.
1: Rachel
0: ada.
1: Dulu ini, Kak, masih dapat yang udah dapat yang kecil.
0: Aku nggak suka karena nggak kenceng. Ini modemnya itu langsung terhubung dengan kabel-kabel gitu loh.
1: Iya.
0: Kalau yang itu kan nggak kenceng. Betul. Dia ngikutin. Kondisi ini kan apa namanya sinyal kan
1: sama juga sih kalau yang modem kecil itu kan dia isi kartu juga kan, Kak. Jadi ya udah sama
0: ini
1: aja.
0: Ini enggak, aku enggak, makanya aku enggak mau pakai. Aku enggak pernah mau beli PDAM. Aku enggak pernah mau beli modem yang kayak gitu. Tapi BTW nih ya, jadi dari manajer UP3 Samarinda Adrian Si Tompul itu ngasih penjelasan kalau pemadaman yang terjadi itu bukan karena faktor lain kayak kondisi keuangan, tapi karena adanya gangguan pada pembangkit listrik yang masih dalam tahap perbaikan gitu. Dan proses perbaikannya juga butuh waktu karena menyangkut aspek teknis dan keselamatan kerja gitu. Jadi udah tahu ya teman produk ya. Jadi, kenapa sih ini mati lampu bisa terjadi?
1: Iya, jadi jangan dipertanyakan terus. Berdoa aja.
0: Minta keajaiban.
1: Betul.
0: Sama Tuhan
1: betul.
0: Yang Maha Kuasa ya. Betul. Tuhan, berikan keajaiban, jangan sering mati lampu begini.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live. Obrolan

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Nah, pelan-pelan, sudah mau lampu merah.
1: Iya, Pak.
0: Rem pelan-pelan, terus berhenti.
1: Iya, Pak.
0: Nah, berhenti sebentar. Habis itu, kalau lampu hijau, jangan lupa pencet klakson.
1: Hah? Pencet klakson, Pak? Bukannya kalau lampu hijau itu harusnya...
0: Pencet klaksonnya, pencet, pencet! Hah? Hah? Tuh, kan?

0: kalau biasanya masih mati lampu ya teman pro 2, aku tuh yang tadi aku udah bilang, aku tuh tim yang nggak kemana-mana.
1: Ada yang telepon.
0: Oh iya.
1: Gimana mau ditangkap dulu?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: kan aku tahu depannya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan siapa ya? Jarji.
1: Ini dengan
2: Jarji Produk.
1: Uihau namanya. Uihau, nama aslinya Uihau.
0: Oh, ya kan Uihau. Oh, dari luar negeri berarti Kak ya.
2: Anda membolak-balik nama saya gitu.
1: Ya? Bener. Daripada bolak-balikin perasaan? Iya.
2: Aduh. Mending bolak-balikin ikan di dalam wajan.
1: Ah, kok balik-balikin ikan dalam wajan?
0: Masak dong, masak Kak.
2: Iya, kan nanti kalau enggak dibalik mentah satunya.
1: Oh, benar. Iya. Gosong. Di bawahnya aja yang gosong.
2: Iya.
1: BTW, yuk ada berapa kali mati lampu di tempatmu sudah? Kan katanya kamu suka ngitungin mati lampu ada berapa kali.
2: Enggak tahu sih, udah berapa banyak ya? Sejak aku hidup sampai sekarang.
1: Enggak, sejak kamu hidup juga. Iya, maksud aku tuh dari zaman penjajahan udah berapa kali? Enggak, dari bulan Juni udah berapa kali kamu mati lampu?
2: Dari kapan?
1: Dari bulan selama bulan Juni ke Juli ini udah berapa kali mati lampu?
2: Oh, baru 2 kali.
1: Kalau mati rasa?
2: Mati rasa sudah kayaknya ribuan kali.
1: Oh, kayaknya sampai sekarang pun masih mati rasa ya?
2: Iya dong.
1: Tapi kalau ngomongin soal mati lampu berarti kamu baru ngerasain 2 kali.
2: Kalau di bulan inilah.
1: Ah, kalau nggak mati lampu ngapain?
2: Kebetulan matinya nggak lama sih. Banyak aktivitas aku di luar lah, bersih-bersih di luar. Banyak lah.
0: Oh, 2 kali ya, Kak?
2: Banyak kegiatan.
1: Kok baru 2 kali sih?
2: Mati lampu itu banyak sih.
1: Aku enggak terima. Kok kamu baru 2 kali? Soalnya aku udah berkali-kali.
0: Betul, kayak seminggu ada berapa kali ya?
1: Gitu. Enggak juga sih, aku seminggu
0: berapa. Aku seminggu 2 kali kayaknya, Kak.
2: Kebetulan LBS ini enggak kebagian karena kemarin kan aku ngelihat emang di media sosial banyak yang bilang ada yang ngasih video kayak ini katanya. Ini salah satu kota zombie.
1: Hah?
2: Yang zombie? Yang nyata katanya di videoin gitu kan gelap.
1: Iya, kata zombie.
2: Jadi kebetulan di LBS waktu itu nggak ada mati lampu juga dan alhamdulillah. Nggak tahu deh, kayaknya Anda harus pindah ke LBS deh.
1: Aduh,
2: nggak ngerasain gitu.
1: Aduh, nanti namaku kalau kamu kan Wahyu LBS, nanti jadi Rachel LBS para LBS. Kalau kami soalnya aku Vera Sambutan, Rachel apa?
0: Aku berarti Rachel TRDM.
1: TRDM. Aku SMBTN.
0: SMBTN.
1: Sambutan.
0: Tridharma.
1: Iya, Tridharma.
2: Kayak dipaksa gitu ya singkatannya.
1: Ya kan emang kamu aja yang boleh punya.
0: Kami juga bisa dong.
1: Iya. Kamu tahu nggak dulu ini singkatan KPC?
2: KPC tahu.
1: Apa?
2: Karangpaci dong.
1: Ih bener. Jadi dulu zaman aku sekolah kayak rumahmu di mana KPC Karangpaci City. Wee. Gitu.
2: Kira perusahaan yang di Sangatta itu.
1: Oh iya bener bener bener kayak nama perusahaan.
0: Kayaknya dia dulu bubuan KPC Kak.
1: Apa?
0: Itu Karangpaci.
1: Oh, oh kira kamu mau ada ngejokes
0: enggak
1: gitu loh
0: Kak.
2: KPC itu kan itu yang jual ayam goreng.
1: Itu jangan disebut, jangan dilurusin ya, jangan.
2: Jangan dilurusin.
1: Boleh dilurusin kalau dia ngiklan sama kita ya. Tapi yuk kamu kalau mati lampu pakainya apa? Pakai lampu yang baterai itu atau pakai lilin? Kalau pakai lilin kayaknya aku pas menjaga Rachel deh.
2: Ya, kalau mati lampu biasanya kalaupun harus ada lampu ya itu biasanya aku pakai yang lampu itu lah yang segi empat itu lah. Yang pakai ini, pakai panel surya itu.
1: Oh, pakai panel surya?
2: Iya.
1: Oh, iya.
2: Itu dicas di matahari aja kan.
1: Nah, oh, aku wow. Tahu yang warnanya oranye enggak sih lampunya?
2: Iya, kalau warna aku warna hitam. Kebetulan waktu itu beli di mana gitu, dibeliin sama sepupu.
1: Hah, lampunya warna hitam. Enggak putih, enggak oranye gitu.
2: Bukan, bukan begitu.
1: Kalau hitam enggak kelihatan.
0: Gelap,
1: warna hitam gelap. Sinarnya hitam. Lampumu warnanya apa? Sinarnya hitam.
2: Kalau sinar hitam bukan lampu itu.
1: Apa jadi?
2: Ya kehidupan inilah.
1: Aduh ya Allah. Aduh, maaf jangan maaf dong. Yuk, maaf yuk. Jangan dong. Oh, jadi kalau kamu pakai lampu itu ya.
2: Iya, iya betul. Jadi dia tuh kan persegi empat gitu, kayak apa ya, kayak iPad gitulah. Jadi di belakangnya tuh kayak ada tangkainya gitu. Jadi bisa digantung.
0: Oh, nah, bisa digantung kak.
2: Di Surya itu kan pakai kabel gitu. Jadi ada apa namanya yang untuk dijemur itu di matahari itu.
1: Oh, berarti kamu tiap hari ngejemur?
2: Iya, tiap hari dijemur. Kalau nggak dipakai ya nggak dijemur lah.
1: Oh gitu.
0: Ya kan cuma dua kali aja kan.
1: Kalau dijemur habis kehujanan gimana? Panel surianya?
2: Nggak apa-apa. Kalau dia kehujanan ya paling
1: habis.
2: Dipakai malam ya nggak terlalu ini lama.
1: Oh gitu paling, karena
2: kalau sudah jam 3 itu mati dia nih redup.
1: Oh iya. Oh ya. Aku baru tahu. Kira kalau panel surya itu kalau kena hujan langsung habis. Ininya baterainya?
2: Enggak, masih nyala aja. Di sini banyak kok panel surya itu.
1: Oh, di LBS?
2: Hujan dia.
1: Hah? Banyak masyarakat yang pakai panel surya.
2: Iya, lumayan lah. Di lampu-lampu jalan di sini banyak yang pakai itu.
1: Oh iya, kalau lampu jalan emang iya udah banyak nih yang pakai.
0: Lampu tanam taman juga kan kak?
1: Iya.
2: Taman ya betul. Di sini kan tempat aku kan taman ini di depan.
1: Jadi oh iya.
2: Pakai itu sekitar ada 6 lah.
1: Itu taman yang buat pemerintah atau masyarakat setempat?
2: Iya, taman punya ini, apa namanya, aku kan kerja di sini, di Langgar ini. Jadi di samping itu ada halaman kayak taman gitu, itu aja sih.
1: Oh, seru ya?
2: Iya, jadi itu dikasih panel surya itu lumayan banyak lah, ada 6 berjejer gitu. Nah itu tiap hari selalu nyala otomatis dia. Jadi kalau sudah malam nyala sendiri gitu.
1: Karena dia kayak apa ya? Apa auto yang langsung sensor. Tahu sensornya mana. Ayo ada pantun enggak nih terakhir nih?
2: Oh iya pantunnya.
1: Asik. Oke. Okay. Ini dia pantun dari saudari. Wah, to you. Oh, wah kamu.
2: Jing jing jing.
1: Jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing jing.
2: Nah, kenapa jadi warkop?
1: Oh iya benar-benar. Silakan Wahyu. Iya. Aku mau cakep-cakep nih soalnya nih.
2: Pergi ke dapur mengambil gelas.
1: Cakep.
2: Gelasnya diisi dengan es batu.
1: Asik.
2: Mati lampu, pandangan tak jelas.
1: Aduh.
2: Jempol kaki malah menendang pintu.
1: Aduh. Terus tahu tuh nggak, tau nggak jempol kakinya yang cantengan? Aduh, mantep. Thank you ya Wahyu.
2: Iya, itu pengalaman kebetulan.
1: Oh iya. Makasih Wahyu.
2: Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, bye. So, teman-teman berdua jangan lupa untuk gabungan ya. Kayak Wahyu bisa banget juga buat telepon kita. Ceritain pengalaman kamu mati lampu gimana, kemana Cel? Gabungannya?
0: WhatsApp kita 0812-5848-7885 teman produser.
1: Atau bisa juga ke Instagram kita di RRI Produser Samarinda. Atau kalau mau dengerin RRI bingung selain di radio analog kemana, bisa unduh aplikasi
0: RRI Digital.
1: Ini dia ada girl brand lagi, girl brand baru nih.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

lagi bosan banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, eh, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru.